0: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya. Setelah

0: Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyuan Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
0: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
2: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
0: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus

0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
2: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana juga yang trauma pelihara sapi.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
3: Yang taksiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
4: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
5: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
4: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
5: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
4: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslimini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
7: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
6: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khusus lansia dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
10: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
9: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
10: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
9: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya.
8: itu adalah lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang gitu, ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
10: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
11: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
10: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
12: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
13: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick efek menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick efek juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Baik, pendengar, kembali bersama di Opini Publik Klarifikasi dan kita masih berbicara menyambung ya sesi yang pertama. Pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap kunjungan wisatawan. Dan tadi saya informasikan rencananya kita akan membahas ini bersama praktisi pariwisata ya, narasumber kita ada Bapak Lalu Abdul Hadi Faisal. Tapi kita sudah mencoba untuk terkoneksi menghubungi Pak Abdul Hadi Faisal. Nampaknya beliau ini ada kesibukan ya, jadi belum bisa terkoneksi kita pendengar sampai saat ini ya, untuk membahas bagaimana pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap kunjungan wisatawan ini sendiri. Tapi tentu di awal tadi juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat juga, maksudnya beberapa tanggapan masyarakat juga itu memang beragam. Ada yang merasa khawatir juga ya, di sisi menguntungkannya ya. Menguntungkannya itu ada yang bilang banyak wisatawan mancanegara yang akan hadir karena melemahnya nilai rupiah ini, jadi daya beli para wisatawan mancanegara ini akan lebih meningkat begitu, lebih banyak berkunjung artinya ya ke Indonesia, terutama ke Nusa Tenggara Barat. Tapi di sisi lain ada masyarakat yang merasa khawatir karena harga kebutuhan sehari-hari akan bisa ikut naik ya akibat melemahnya rupiah ini. Nah, kalau daerah khusus di daerah wisata, maksudnya banyak pelaku pariwisata yang justru melihat adanya peluang ya dari kondisi ini. Jadi artinya masyarakat yang bergerak di sektor wisata ini berharap kunjungan wisatawan mancanegara ini akan meningkat karena di Indonesia itu akan menjadi lebih murah, seperti yang tadi saya informasikan ya. Dan harapannya untuk para pelaku wisata atau yang bergerak di sektor wisata, hotel akan lebih ramai, restoran lebih banyak pengunjung, dan aktivitas wisata akan kembali meningkat. Nah, selain itu, para pelaku UMKM, kemudian pedagang oleh-oleh, sampai penyedia jasa wisata juga berharap dampaknya bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Tapi tetap ya, masyarakat juga berharap pemerintah dan pelaku industri agar bagaimana menjaga stabilitas harga, kualitas pelayanan, keamanan, serta promosi wisata agar peluang ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik begitu oleh daerah seperti Nusa Tenggara Barat. Iya, pendengar, karena kami belum bisa terkoneksi ya dengan narasumber ya, yang seharusnya ini tadi direncanakan jadwalnya di awal itu kita akan bersama Mi Abdul Hadi Faisal ya, atau Lalu Abdul Hadi Faisal adalah praktisi pariwisata, tapi sampai sekarang ini kita belum bisa menghubunginya. Nah, untuk itu pendengar,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908, oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
4: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
5: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
6: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa, menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyls oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar di Cek Fakta, hari ini saya akan hadirkan informasi Cek Fakta di era digital adalah senjata melawan hoax ya. Di era digital saat ini arus informasi bergerak sangat cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, sampai berbagai platform berita daring ya. Jadi kemudahan membagikan informasi ini seringkali membuat masyarakat menerima dan menyebarkan kabar tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Fenomena hoax atau berita palsu menjadi tantangan serius ya di tengah kehidupan masyarakat modern. Dan informasi yang tidak benar dapat memicu kepanikan, perpecahan, bahkan mempengaruhi cara pandang publik terhadap suatu peristiwa. Itulah kenapa Cek Fakta hadir sebagai langkah penting untuk memastikan sebuah informasi benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi melalui kebiasaan memverifikasi sumber informasi, masyarakat bisa terhindar dari dampak buruk penyebaran berita palsu. Demikian Cek Fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti dialog merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda dalam dialog MPBG atau Merajut Pangan Bumi Gora edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Yunia Herawati yang tentu akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat memberikan informasi atau bertanya dengan narasumber kami, dan kami juga mengingatkan kami live streaming di kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan saat ini pendengar, peternakan menjadi potensi besar di Nusa Tenggara Barat untuk terus dikembangkan. Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas tentu terdapat faktor-faktor pendukung. Salah satunya pakan harus disiapkan oleh para petani yang tentunya juga berkualitas agar hasil ternak sehat, kemudian tentunya juga berkualitas pula. Dan hari ini kami mengangkat tema pengembangan Lamtoro Taramba, tingkatkan produktivitas kualitas daging sapi. Kami mengangkat topik ini karena Lamtoro Taramba merupakan salah satu komoditas pakan ternak yang dapat digunakan oleh para peternak untuk dapat meningkatkan kualitas tentunya. Kita akan tetap bahas Lamtoro Taramba, pengembangan Lamtoro Taramba, tingkatkan produktivitas kualitas daging sapi, tentunya dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Kami ingatkan kembali pendengar di 0370646521 atau di 0818020560000. Langsung pendengar, narasumber kami sudah hadir di studio dengan dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram dengan Bapak Profesor Dr. Lalu Ahmad Zainuri. Kita sapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, bagaimana kabar hari ini? Jumat pagi nih Pak Prof.
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, biasa kegiatan apa ini Jumat di rutinitas hariannya Pak?
3: Kalau sekarang ini kan hampir di seluruh Indonesia sudah diterapkan WFA. Jadi kita juga di UNRAM, kalau pada hari Jumat kita WFA juga. Tetapi saya dan kawan-kawan lain banyak yang masih juga aktif walaupun WFA, karena ke mahasiswa kadang-kadang tidak bisa kita jadwalkan secara kadang-kadang offline ya, untuk diskusi masalah skripsi dan sebagainya.
2: Kinerja tetap
3: ya, tetap jalan,
2: tetap ditingkatkan meskipun ada WFA.
3: Ada, iya.
2: Topik kita Pak Prof, pengembangan Lamtoro Taramba, tingkatkan produktivitas kualitas daging sapi. Ini ada Lamtoro Taramba, apa sih sebenarnya Lamtoro Taramba ini?
3: Baik Bu
2: Yuni.
3: Bu Yudi.
2: Iya.
3: Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan tadi, pertama saya ingin menyapa pendengar dulu ya,
2: silakan,
3: pendengar dan
2: Prof.
3: pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saya senang sekali bisa diajak lagi diskusi di Pro 1 pada pagi hari ini.
2: Iya.
3: Membahas topik yang mungkin pernah saya dan Pak Agus dulu bahas sebelumnya, tapi karena ini kayaknya menarik, jadi diingatkan lagi sekali supaya mungkin akan menyegarkan ingatan bagi peternak supaya benar-benar apa namanya memperhatikan pakan ternaknya. Nah, pada tahun ini kelihatannya hujan intensitasnya lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga mungkin tidak terasa bagi peternak bahwa kondisi hujan seperti ini kan tidak akan terus-menerus terjadi sepanjang tahun. Oleh karena itu mungkin perlu kita memikirkan bagaimana cara mengantisipasi nanti tahun-tahun ke depan ini, khususnya menyangkut dengan ketersediaan pakan ternak yang berkualitas dan kuantitasnya cukup.
2: Gitu ya.
3: Jadi kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh Bu Yuni tadi mengenai Taramba ini. Sebenarnya taramba adalah bukan hal yang baru bagi kita semua, baik di Nusa Tenggara Barat maupun Indonesia. Karena ini merupakan tanaman yang sudah biasa bagi kita semua para petani peternak, yang nama umumnya adalah pohon belandingan.
2: Iya, belandingan, belandingan sangat dikenal, ya,
3: sangat kita kenal
2: masyarakat Sasak, ya.
3: Ya. Atau petai Cina, ya, kalau petai bahasa Indonesia,
2: Cina. Petai, oh,
3: Cina.
2: Iya, iya, iya.
3: Dan pada tahun-tahun 80-an dulu juga pernah diintroduksi jenis petai Cina atau belandingan yang lain, namanya Lam Torogung. Itu melalui program NTSP itu dibesar-besaran diperkenalkan kepada peternak. Tetapi bagus produksinya, cuma kendalanya pada waktu itu adalah tidak tahan penyakit.
2: Iya.
3: Nah, penyakit yang paling merusak tanaman Lam Torogung adalah kutu loncat, sehingga tidak berkembang dengan baik. Nah, sekarang ini di Indonesia mulai kita kembangkan, ini sudah sejak tahun 2010-an, ya. 2000, kalau di NTB ini sudah mulai tahun 2013-an sampai sekarang, yang namanya Lam Toro Taramba. Nah, Lam Toro Taramba ini kelebihannya adalah lebih tahan penyakit, lebih tahan panas, adaptasinya tinggi di daerah lahan kering, produksinya lebih banyak dan disukai oleh ternak. Nah, itu kira-kira sebagai pengantarnya, Bu Yuni.
2: Iya, iya. Sebenarnya Lam Toro Taramba ini ada perbedaan dengan Lam Toro biasa atau Lam Toro jenis lain ini, Pak Prof?
3: Nah, kalau dari segi penampilannya, ya, dari segi fisiknya tidak jauh beda, cuma seperti yang saya sampaikan tadi, kelebihannya antara lain biomasanya lebih banyak, daunnya lebih lebar, lebih tebal, dan tahan panas, tahan penyakit, dan bisa hidup di mana saja, dan disukai oleh ternak, dan tingkat proteinnya tinggi, antara 28-30%. Jadi kalau digunakan sebagai pakan pengemukan, ini luar biasa sekali.
2: Berarti ini mempengaruhi kualitas sapi
3: sangat,
2: ke depannya ketika mengkonsumsi ini, pakan ternak ini.
3: Iya, sangat mempengaruhi. Jadi tingkat pertambahan berat badannya akan semakin lebih banyak, lebih tinggi, dan kualitas dagingnya juga akan semakin lebih baik.
2: Apakah Lam Toro Taramba ini sudah disosialisasikan atau sudah ditanam oleh para petani di Nusa Tenggara Barat ini? Ataupun peternak?
3: Sudah banyak sebenarnya. Yang kita di UNRAM, sebenarnya tahun 2013 di Dompu, itu dengan BPTP, ya, sudah diintroduksi namanya Lam Toro Taramba ini, dan di sebuah desa namanya desa di Dompu, ya, itu sudah menanam kira-kira 230 hektar. Itu tahun 2013-an itu. Ini saya di desa Jaya Makmur, ya, di desa Sukadamai, desa Labangka, Jaya Makmur, desa Sekokat, dan desa Sukamulia, itu sejak tahun 2014 sudah menanam sekitar 350 hektar Lam Toro Taramba. Nah, dan sampai saat ini katanya 50% penduduk di desa-desa ini sudah menanam Lam Toro Taramba. Nah, kita di Fakultas Peternakan sejak tahun 2015-an kita bekerja sama dengan Universitas Massey dari New Zealand. Kita perkenalkan Lam Toro Taramba juga di Kabupaten Dompu. Itu meliputi puluhan kelompok ternak dan berhasil dengan sangat baik. Dan sekarang mereka sudah banyak yang beralih fungsi dari tanaman jagung ke taramba.
2: Taramba, ya.
3: Iya.
2: Untuk jenis Lam Toro Taramba ini, apakah memang harus di daerah kering atau memang daerah khusus yang memang bisa ditanam Lam Toro Taramba ini, Bapak?
3: Bisa ditanam di mana saja, apakah di daerah basah atau daerah kering. Daerah kering kelebihannya karena dia tahan kering, jadi cocok juga. Jadi walaupun umpamanya di Mataram yang kita katakan basah, ya tetap akan tumbuh dengan sangat baik. Nah, kalau kadar curah hujannya tinggi ya tetap akan berfungsi dengan sangat baik. Mm-hmm. Dengan di lahan kering yang curah hujannya 300 mm saja tumbuh dengan sangat baik. Mm-hmm. Apalagi di daerah yang subur.
2: Iya. Kalau perawatan Pak Prof, apakah memang perawatan khusus karena kan ini memang bisa kering atau di basah dan petani atau peternak bisa ekstra begitu memberikan perhatian? Seperti apa sebenarnya perawatan yang diberikan pada Lamtur Taramba ini?
3: Sebenarnya tidak ada perlu perawatan yang khusus. Mm-hmm. Sama dengan tanaman lain, ini Taramba ini sejenis tanaman legium. Mm-hmm. Sama dengan turi, gamal, Lamtoro itu tidak perlu diberikan pupuk khusus segala macam ya. Mm-hmm. Turi tanam saja, dibersihkan dari gulma sehingga nanti kalau sudah kira-kira setengah atau satu meter dia tidak perlu dirawat apa-apa, dia akan tumbuh dengan sangat baik karena dia bisa mengikat nitrogen dari sekitarnya. Mm-hmm. Itu juga kelebihannya. Jadi kalau kita menanam Lamtoro Taramba di kebun atau di area sawah kita di pematang dan sebagainya, dia akan malah akan menambah subur tanah gitu ya. Mm-hmm. Karena dia bisa mengikat nitrogen dari sekitarnya. Mm-hmm. Nah, itu juga salah satu kelebihannya.
2: Iya. Untuk pemberian Lamtoro Taramba ini mungkin ada komposisi khusus ataupun penambahan dengan pakan lainnya, tapi jangan dijawab dulu Pak Prof, kita jeda dulu dengan yang berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Kembali pendengar di Merajut Pangan Bumi Gora edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Yunia Herawati. Ya pendengar, kami ingatkan kembali di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat bertanya langsung, topik kami hari ini adalah pengembangan Lamtoro Taramba, tingkatkan produktivitas kualitas daging sapi. Dan narasumber kami hadir di studio dengan Bapak Profesor Dr. Lalu Ahmad Zainuri yang merupakan dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Ya Pak Prof, tadi sempat terjeda. Pola pemberian pakan Lamtoro Taramba sebenarnya yang ideal agar hasil ternak yang diberikan pakan ternak ini berkualitas dan tentunya menghasilkan yang terbaik begitu.
1: Ya baik Bu, Bu Yuni ya.
0: Iya.
1: Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, sekali lagi saya ada yang kurang tadi mengenai kelebihan Taramba ini ya.
0: Iya, silakan Pak.
1: Dibandingkan dengan tanaman legium yang lain seperti Kaliandra, Taramba ini tingkat kandungan tanin namanya di dalam daun Taramba ini lebih rendah dibanding dengan Kaliandra dan tanaman katakan gamal. Sehingga tanin ini sangat tidak bagus apabila persentasenya sangat tinggi.
0: Iya.
1: Kalau pada Kaliandra bisa sampai 30% taninnya, sedangkan pada Taramba jauh di bawah itu, sehingga tingkat kecernaannya semakin tinggi, sehingga aman bagi ternak. Itu yang tanaman yang lain. Yang kedua adalah bahwa Lamtoro Taramba ini bisa dipanen lebih cepat, umur 8 sampai 1 tahun itu sudah bisa dipanen setiap 2 atau 3 bulan sekali sepanjang tahun. Dan umur tanaman ini jauh lebih lama dibanding dengan duri atau tanaman yang lain, bisa sampai 25 sampai 30 tahun. Jadi sekali tanam bisa sampai 30-an tahun gitu ya. Jadi akan sangat memudahkan bagi peternak sekali tanam untuk
0: jangka waktu
1: yang panjang dengan tentunya semakin bertambah umurnya, maka produksi hijauannya juga akan semakin tinggi. Jadi itu kemudahannya dengan tingkat kualitas yang baik. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana sistem pemberian pakannya?
0: Iya.
1: Nah, yang kita lakukan di Dompu untuk program penggemukan sapi biasanya diberikan 100% Taramba tanpa campuran tanaman atau hijauan yang lain. Dan ada beberapa penelitian. Contohnya yang dilakukan adalah kawan di NTT ya, tingkat pertambahan berat badannya apabila diberikan pakan yang biasa kurang lebih 15 kg per bulan. Tapi dengan pemberian Taramba ini bisa menjadi 2 kali lipat, 30 sampai malah 40-an kilogram sebulan. Itu menurut hasil penelitian di NTT. Di tempat kita di Dompu juga kurang lebih ya tidak setinggi yang di NTT, tapi jauh di atas rata-rata pertumbuhan berat badan apabila digemukkan dengan cara yang biasa, tidak menggunakan Taramba. Sehingga banyak peternak kita yang di Dompu maupun di Sumbawa sekarang lebih memilih untuk penggemukan khususnya yang jantan dengan memberikan 100% Taramba.
0: Tidak ada campuran?
1: Tidak ada campuran. Karena persediaan hijauan Taramba juga cukup bagi peternak-peternak yang ada yang kami bina pada saat program bersama MESI 2026 dan sampai sekitar 6 tahun ya. 2022-an. Bukan 2016.
0: 2016
1: mulai.
0: Untuk sampai, ya. Pola pemberiannya apakah memang setiap hari atau bagaimana ini Pak Prof?
1: Biasanya diberikan 3 kali sehari, pagi, siang, sore, atau pagi dan sore. Jadi perlu saya jelaskan kepada para pendengar atau para penonton pada pagi hari ini bahwa dengan menanam Taramba ini banyak sekali hal yang bisa kita hemat ya. Ada salah satu contoh peternak kita di Dompu namanya Ina Ayuni ya, mungkin yang dari Dompu tahu ya.
0: Iya, mudah-mudahan langsung ya, mendengar siaran
1: ya,
0: kami.
1: Iya, Ina Ayuni namanya. Ada juga banyak transmigran yang kita bina di sana selain penduduk lokal juga. Jadi satu orang ibu-ibu bisa memelihara sampai 7 sampai 10 ekor sapi sendirian.
0: Iya.
1: Ya, tanpa mengganggu pekerjaan rumah tangganya.
0: Mm-hmm.
1: Karena pagi hari dia mengambil yang tadinya kalau transmigran kan dapat lahan 1 hektar ya.
0: Yeah.
1: Tanam jagung, sekarang mereka tanam taramba. Mm-hmm. Jadi setiap pagi ambil taramba secukupnya untuk ternaknya. Kemudian setelah itu dia mengerjakan pekerjaan rumah tangganya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti sore ambil lagi. Jadi tidak perlu waktu yang lama karena tinggal dipotong saja.
0: Mm-hmm.
1: Itu jadi 1 hektar dipotong secara bergilir, umpamanya pada pohon yang pertama sampai pohon yang keberapa puluh, besok lanjut. Nah, nanti kalau sudah habis balik lagi ke yang pertama.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sistem rotasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya sangat mengganggu, sangat membantu efisiensi penggunaan waktu bagi ibu-ibu rumah tangga juga.
0: Mm-hmm.
1: Termasuk peternak juga.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain.
0: Iya.
1: Dan tingkat produksi ternaknya jelas jauh lebih tinggi kan.
0: Mm-hmm.
1: Antara 30-an lah rata skill per bulan.
0: Mm-hmm.
1: Pertambahan berat badannya.
0: Iya, tadi disebutkan Pak Prof untuk yang jantan bisa 100% diberikan lam toro taramba.
1: Iya.
0: Bagaimana dengan yang betina ini? Apakah memang ada campuran khusus agar karena kan betina juga memproduksi, ada susu juga, ada melahirkan juga. Seperti apa untuk pemberian pakan secara lebih rinci?
1: Nah, memang ada anggapan sekarang bahwa pemberian lam toro atau gamal 100% atau tanaman-tanaman yang lain 100% kepada ternak ruminansia namanya ya, kalau mm-hmm. sapi, kambing, domba itu
0: yeah.
1: akan mengganggu proses reproduksinya.
0: Yeah.
1: Jadi kesuburannya akan menurun katanya.
0: Mm-hmm.
1: Sinyalemen seperti ini sampai sekarang belum terbukti. Memang ada penelitian di Queensland yang diberikan lam toro 100% pada induk maupun jantan.
0: Mm-hmm.
1: Memang tingkat reproduksinya menurun, tapi tidak signifikan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi menurun, memang menurun sedikit, tapi tidak signifikan. Penelitian yang spesifik mengenai ini, pernah saya dan kawan saya, namanya Prof. Aji Santoso Derajat, mengambil semen, ya, mm-hmm. sperma sapi yang diberikan 100% lam toro, memang sedikit berbeda dibanding mm-hmm. dengan ditambah kombinasi dengan tanah dengan rumput-rumput yang lain,
0: mm-hmm.
1: tapi tidak signifikan.
0: Yeah.
1: Jadi, tapi memang perlu diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampaknya terhadap tingkat reproduksi dari betina maupun jantan.
0: Mm-hmm. Atau mungkin,
1: kemungkin karena yeah. ini juga menurut anggapan apa? Kecurigaan mm-hmm. kami sementara kalau jantan memang agak kurang mau birahinya ya kurang pada waktu itu karena gemuk-gemuk memang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi akibat gemuk ini sehingga dia malas naik diambil spermanya. Mungkin itu yang menyebabkan
0: mm-hmm.
1: terlalu gemuk. Jadi pemberian taramba ini terbukti bahwa memang akan cepat sekali menggemukkan.
0: Mm-hmm. Iya.
1: Itu,
0: mungkin ini fokus untuk penggemukan sapi saja begitu ya Pak Prof ya?
1: Memang sangat direkomendasikan supaya penggemukan sapi itu menggunakan taramba selama ini yang sudah kita apa namanya perkenalkan dan kita buktikan bahwa positif sekali anunya
0: mm-hmm.
1: dampaknya terhadap produktivitas ternak. Gitu.
0: Mm-hmm. Ya kita beralih Pak Prof, ada pendengar kami Pak Rusli di Lombok Tengah, apakah penggunaan lam toro taramba ini dapat menekan biaya produksi peternak?
1: Ya, makasih Pak Rusli ya.
0: Ya di Lombok Tengah.
1: Iya ya. Saya senang dengan pertanyaan ini dan sudah saya berikan ilustrasi sedikit tadi mengenai kawan yang ada di Sukadamai ya.
0: Mm-hmm.
1: Sukadamai, Jaya, Makmur, Desa Sekokat dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Dia sudah menanam taramba sejak tahun 2014.
0: Mm-hmm.
1: Dan sekarang di desa Kecamatan Labangka ini sekitar 350 hektar sudah tertanam.
0: Yeah.
1: Dan mereka sangat terbantu. 50% dari penduduk yang beternak sapi sudah menanam lam toro. Jadi jelas itu sangat menghemat. Nah, tadi saya sudah berikan ilustrasi mengenai Ibu Ayuni. Ibu yeah. Ayuni ini transmigran dari Lombok Tengah juga.
0: Yeah.
1: Ya,
0: Lombok Tengah. Ya?
1: Lombok Tengah. Yeah. Ya, jadi dengan menanam taramba ini, waktu yang digunakan untuk beternak sapi menjadi sangat efisien. Mm-hmm. Nah, hanya kalau tadinya kalau kita pelihara 10 ekor mungkin kita perlu pakai motor kesana kemari cari pakan. Mm-hmm. Dan kualitasnya tidak sebanding dengan taramba. Sekarang hanya 1 jam saja sudah bisa memberi makan kepada 10 ekor. Jadi itu kelebihannya banyak sekali. Mm-hmm. Gitu. Jadi siapa namanya tadi?
0: Rusli.
1: Pak Rusli. Ya, Pak Rusli ya. Pak Rusli, kalau memang tertarik taramba, saya kebetulan ada punya stok bibit di kampus ya. Bisa nanti bisa japri atau apa, nanti bisa ini. Kebetulan sekarang karena akan menjelang musim hujan, jadi bagus untuk disemaikan sekarang kalau memang tertarik ya.
0: Iya, luar biasa. Bisa langsung bertemu dengan Pak Prof.
1: Iya,
0: langsung
1: bisa. Ini. Bisa kita diskusi di kampus atau nanti kalau mau bibit saya nanti akan saya siapkan secukupnya.
0: Iya. Pak Prof, kita jeda dulu dialog. Kita akan mendengarkan layanan masyarakat berikut ini.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Dunia.

0: Kembali pendengar di MPBG Merajut Pangan Bumi Gora dengan topik pengembangan Lamtoro Taramba tingkatkan produktivitas kualitas daging sapi. Kami ingatkan kembali pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat memberikan pertanyaan langsung dengan narasumber kami, dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram dengan Bapak Profesor Dr. Lalu Ahmad Zainuri. Kami juga ingatkan kami live streaming di kanal YouTube RRI Mataram Official. Ya, Pak Prof, untuk saat ini dukungan pemerintah terhadap Lamtoro Taramba sebagai pakan pendukung kualitas daging sapi khususnya untuk ternak seperti apa, Pak Dokter?
1: Makasih Bu Yuni.
0: Kita tahan dulu Pak Dokter, ada pendengar kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo Bapak.
2: Saya di Mataram.
0: Iya. Bapak agak menjauh dari sumber suara Bapak.
2: Ya, ini dari Pak Ahmad Jelika yang di Cemara Lembar.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Ya, mau menanyakan sesuatu masalah pakan.
0: Silakan Bapak.
2: Saya makan kambing atau sapi.
0: Silakan Bapak.
2: Karena di wilayah kami berpasir.
0: Berpasir, iya.
2: Ya, berpasir. Jadi pohon yang bisa tumbuh di pasir itu yang perlu saya tanyakan. Mm-hmm. Terima kasih dari Amak Jelika yang di Cemara Lembar.
0: Silakan. Iya, terima kasih Bapak Amak Jelika di Lembar. Kondisi wilayahnya berpasir, Pak Prof, dan potensi peternakan ingin terus dikembangkan di wilayah Lembar. Ini bagaimana solusinya, Pak Prof?
1: Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau yang selama ini saya jelaskan tadi, kalau di Lombok Tengah maupun Sumbawa, kita belum pernah mencoba menanam di pinggir pantai ya. Mm-hmm. Tapi kita coba saja Pak, karena kelebihan Lamtoro Taramba ini kan tahan di daerah panas. Yeah. Jadi kalau sudah tumbuh, saya kira dia akan bisa beradaptasi dengan baik. Mm-hmm. Itu yang belum ini. Saya kira memang kalau di daerah-daerah pinggir pantai mungkin yang banyak yang paling bisa beradaptasi dengan baik kan ketapang selama ini kan. Mm-hmm. Kalau ketapang bisa hidup di mana-mana, dan kalau untuk kambing ketapang bagus sekali Pak, tapi memang tidak bisa diberikan hanya ketapang saja karena dia tingkat pertumbuhannya tentu tidak akan sebaik apabila tidak diberikan, tidak dikombinasikan dengan tanaman yang tingkat proteinnya tinggi. Mm-hmm. Seperti lamtoro, gamal, atau turi. Mm-hmm. Jadi kita harus bisa mengkombinasikan berbagai macam jenis tanaman sehingga tidak hanya umpamanya taramba saja tidak, sesuai dengan ke kondisi daerahnya juga. Mm-hmm. Jadi saya kalau di pinggir pantai, umpamanya Pak siapa dari Cemara ini,
0: iya. Apa Jelika?
1: Disesuaikan dengan tanaman yang bisa tumbuh kalau untuk kambing. Mm-hmm. Umpamanya tadi itu Pak, ketapang atau pohon bantan atau yang lain. Tapi dicoba saja menggunakan taramba ini. Mm-hmm. Karena saya juga yakin, karena taramba ini memang dia tahan sekali dengan lingkungan yang ekstrim gitu Pak ya.
0: Apakah memang ada perawatan khusus ketika di wilayah kering atau mungkin penyiramannya lebih banyak atau seperti apa, Pak Prof?
1: Mungkin pada tahap-tahap awalnya, pada saat dia masa vegetasinya, mungkin sebulan dua bulan pertama perlu diberikan rangsangan pupuk urea
0: Pak
1: atau
0: Prof,
1: apalah sedikit.
0: Kita
1: ya.
0: Tahan dulu, ada penelpon kami. Ya, dilanjutkan Pak Prof.
1: Ya, jadi itu Pak, dicoba saja. Dan karena kami yakin bahwa pasti akan bisa hidup dengan baik. Mm-hmm. Karena tidak hanya di NTB saja, di Pulau Jawa juga sudah berkembang dengan baik. NTT juga berkembang dengan baik. Di luar negeri juga Amerika, Australia yang kering juga tumbuh dengan baik. Mm-hmm. Australia itu di Queensland. Jadi wow. Queensland itu daerah yang kering. Mm-hmm. Gitu. Kemudian tempat-tempat yang selama ini kita anggap tidak akan tumbuh dengan baik, ternyata tumbuh beradaptasi dengan sangat bagus. Jadi kalau di pantai saya kira walaupun hanya pasir saja, tapi di atasnya ada pasti ada lapisan tanahnya. Mm-hmm. Nah itu yang penting. Sehingga untuk tumbuh awalnya, kalau sudah tumbuh setahun dua tahun pasti akan tumbuh dengan baik.
0: Iya.
1: Kita coba saja, Pak.
0: Dicoba dulu.
1: Dan kalau Bapak memerlukan bibit, nanti bisa japri ke saya. Bisa ditanam pada awal musim hujan ini, Pak.
0: Iya, ada peluang bagus, Pak Jelika. Bisa langsung ke Pak Prof. Iya, Pak Prof, tentang tadi sempat terjeda. Iya, ada penelpon kami lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, narasumber dan announcer gitu.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Siapa announcernya ini?
0: Yuni.
3: Oh, dari Udin ini ya, ini narasumber.
0: Iya.
3: Begini, Bapak narasumber, kebetulan saya pernah adventure lagi tuh ke negara luar lagi tuh, tadi banding lagi tuh kan, terus gimana sih caranya, tak kira bukan makanan kambing atau sapi lah, tau-tau di dalam mobil gitu kan, kayak tembakau itu dipas-pasin gitu kan, kayak modelnya kayak tembakau, tau-tau makanan sapi gitu. Terus gimana sih cara pembuatannya pakan itu lah. Pakan apa ada campurannya apa, masalahnya kalau di Saudi itu kita mau cari rumput sehelai aja cuma batu orek, tapi kok bisanya kita nggak habis-habis kita makan daging di sana, Bapak anu narasumber. Terus bagaimana cara discover itu lah, kayak penemuan bisa kagak itu biar banyak anaknya kayak Bapak tuh gitu, tapi bisa berdampak apa bisa gagak di anu apa di bisa beranak 2-3-4 lah gitu kayak anu Bapak gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Udin tadi. Ya, mungkin seputaran Lombok ini. Bapak, silakan mungkin dijawab langsung ini, pakan dan bagaimana menghasilkan anak sapi atau kambing yang melebihi.
1: Iya, ini menarik ini ya pertanyaannya. Ya. Jadi pengalamannya Pak Udin ini sampai ke luar negeri
0: banding,
1: ya. Iya, jadi kalau di luar negeri itu, Pak, umpamanya Australia lah ya yang dekat ya dengan kita. Itu kan tidak semua daerahnya subur kan, malah sebagian besar kering. Tapi mereka tidak pernah kekurangan pakan. Nah, setahu saya di Australia itu ada juga petani yang khusus memproduksi jenis rumput. Ada dua jenis rumput yang bisa dicetak menjadi wafer namanya ya, semacam bal-balan seperti tembakau ya. Itu yang pertama namanya wheaten. Wheaten itu jerami, jerami gandum atau jerami apa. Itu dipres sampai dia berbentuk seperti
0: kotak ya.
1: Kotak. Seperti tembakau, seperti yang dibilang Pak Udin tadi. Tapi itu gizinya kurang. Yang paling bagus itu namanya wheaten, Pak. Wheaten. Wheaten ini tanaman legium juga, tingkat proteinnya tinggi. Nah, kalau itu diberikan itu untuk penggemukan. Nah, bisa kita lakukan, umpamanya kita tanam rumput atau apa jerami itu di press sehingga akan menjadi bal seperti itu dengan tambahan-tambahan berbagai unsur-unsur yang untuk memperkaya sehingga jerami padi bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga lebih disukai dan lebih meningkatkan produksi ternak. Bisa dilakukan itu, Pak Udin. Nah, Fakultas Peternakan sangat bisa membantu. Nanti kalau memang Pak Udin ini membutuhkan teknologi bagaimana cara membuat pakan seperti itu, bisa bersurat ke Fakultas Peternakan. Mungkin kelompoknya Pak Udin ini nanti kita akan berikan pelatihan khusus mengenai bagaimana cara menyiapkan membuat pakan macam-macam. Ada yang fermentasi, ada yang high, ada silase, ada macam-macam namanya. Jadi banyak pilihan sesuai dengan ketersediaan bahan yang ada di lapangan. Itu jawaban yang mungkin umum ya. Yang kedua mengenai kambing tadi ya.
0: Kambing atau sapi mungkin yang memiliki anak
1: yang
0: melebihi
1: bisa, yang bisa anaknya lebih dari normal ya.
0: Iya, dari normal.
1: Nah, begini Pak Udin, kalau ternak sapi memang secara natural, secara alami dia akan punya anak satu ekor sekali beranak. Tapi bisa juga beranak dua, anak kembar dua. Itu jarang terjadi dan itu tergantung dari kesehatannya, pakannya dan sebagainya. Tapi kalau pada ternak kambing, itu beranak satu terus-menerus itu sesuatu yang sangat merugikan sebenarnya, tidak bagus. Jadi kambing itu naturalnya beda dengan sapi. Kalau kambing biasanya semakin bertambah umurnya, semakin sering beranak, maka akan semakin banyak anaknya. Saya punya kambing, ada yang beranak 5 juga, ada beberapa ekor. Jadi itu kalau sehat, besar, apalagi kambing batangan itu bisa beranak sampai 4-5 ekor. Tergantung dari pakannya, kesehatannya, besarnya, pejantannya juga harus yang benar-benar subur. Itu kemudian didukung oleh pakan yang bagus, bersih, sehat. Nah, kalau umpamanya beranak satu terus-menerus, itu perlu dijual dan diganti dengan yang cari yang lebih bagus silsilah keturunannya. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan alat bantu, umpamanya dirangsang, bisa juga. Atau diberikan hormon. Jadi diberi suntik hormon supaya sel telur yang dihasilkan banyak. Sehingga ketika kawin, maka banyak sel telur yang dibuahi, sehingga banyak anaknya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Tapi itu memerlukan biaya, walaupun biayanya tidak banyak sebenarnya, cukup menyampaikan ke petugas di Puskeswan, tolong Pak diberikan super ovulasi namanya, di super ovulasi. Ya, sehingga produksi sel telur yang akan menjadi anak kambing ini menjadi banyak, yang tadinya hanya 2 bisa menjadi 5 atau 10 sel telur. Kawin nanti bisa anaknya menjadi banyak. Tapi kalau induknya kecil anaknya banyak, nanti berbahaya juga.
0: Berbahaya.
1: Iya. Bisa dilakukan secara buatan juga yang itu.
0: Iya. Ada pertanyaan juga Pak Prof, ini dari kanal YouTube RRI Mataram Official. Apakah Lamtoro ini dari Ardian? Apakah Lamtoro ini bisa diberikan secara rutin setiap hari ke ternak atau ada jeda waktu yang diberikan seperti seminggu sekali atau setiap hari? Terima kasih. Silakan, Pak.
1: Iya, makasih pertanyaannya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa pemberian Lamtoro ini tidak terbatas. 100% Lamtoro akan semakin bagus, akan semakin cepat meningkatkan berat badannya, bisa sampai 100%. Seperti contoh penelitian yang dilakukan oleh kawan yang ada di NTT, yang tadinya rata-rata pertumbuhan hariannya 15 kilo per bulan atau setengah kilo sehari pada sapi ya. Tapi dengan pemberian Lamtoro ini bisa menjadi 2 kali lebih cepat pertumbuhannya. Bisa 30 kg lebih per bulan. Jadi dengan 100% Lamtoro. Nah, jadi tidak masalah ya. Silahkan saja kalau punya pohon Lamtoro Taramba ini cukup, diberikan saja 100% dan akan... bisa juga sebenarnya dilakukan uji coba sendiri. Kalau umpamanya punya 2 ekor sapi, yang pertama dicoba menggunakan campuran yang lain, yang satu diberikan 100% Lamtoro, diberikan 3 kali sehari. Seperti biasa. Jadi kalau kebiasaan kita umpamanya pagi sore, ya pagi sore, tidak jadi masalah kapanpun. Yang jelas bahwa satu ekor ternak membutuhkan 15% dari berat badannya. Kalau berat badannya 200 kilo ke 15 berarti 30 kilogram harus masuk dalam perutnya
0: setiap hari.
1: Ya, setiap hari. Kan nanti ada sampahnya juga yang tersisa, yang tidak makan, ranting dan sebagainya. Jadi 15% harus diberikan dan tiap hari harus bertambah karena berat badannya bertambah. Dan satu pohon Lamtoro Taramba bisa menghasilkan antara 12 sampai 15 kilogram per pohon.

0: bukti yang nyata mengenai dampak negatif dari pemberian Lamtoro. Karena kita sudah mengamati hampir lebih dari 6-10 tahun ya di tempat kita di Dompu dan di tempat-tempat lain. Kecuali kalau pada sapi jantan yang memang tidak hanya digemukkan tapi juga diperuntukkan sebagai pejantan untuk mengawini betina, itu dampaknya karena dia kegemukan seperti yang pernah kami alami di Sumbawa, itu karena gemuk tidak bisa dia naik ke betina untuk kawin. Nah itu dampaknya. Tapi kalau untuk penggemukan itu memang itu sangat kita rekomendasikan, sangat kita anjurkan. Sehingga dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan itu sudah nyata keuntungan yang akan diperoleh karena pertambahan berat badannya jauh lebih tinggi dibanding dengan pakan-pakan yang biasa. Kecuali kalau Pak Ma'ruf ini mau menggunakan sapi jantannya sebagai pejantan karena tidak IB, maka perlu diberikan pakan yang lain supaya tidak terlalu gemuk, Pak. Pak Ma'ruf.
1: Iya. Menarik sekali nih pembahasan kita, masih terus mendalam. Namun kita akan jeda dulu Pak Prof dengan yang berikut ini.

0: Kembali pendengar di Merajut Pangan Bumi Gora dengan topik pengembangan Lam Toro Taramba tingkatkan produktivitas kualitas daging sapi. Pak Prof, dengan potensi kemudian impact atau hasil yang cukup positif untuk ternak, dukungan dari pemerintah untuk tanaman Lam Toro ini seperti apa agar mampu produksi ternak di Nusa Tenggara Barat tetap banyak dan berkualitas?
1: Ya, makasih.

0: Bu Yuni, pertanyaannya memang program ini akan lebih cepat tersosialisasi dan teradopsi oleh masyarakat apabila pemerintah juga mendukung secara intensif. Kalau dari perguruan tinggi kan terbatas memperkenalkan penelitian, kemudian selanjutnya peternak sini yang akan melanjutkan. Tapi yang kami rasakan selama ini, pemerintah juga mendukung dengan sangat baik dengan apa yang kami lakukan. Kami tidak pernah putus komunikasi dengan baik dinas peternakan, bupati dan sebagainya, sehingga kegiatan yang kami lakukan tetap kita diskusikan bersama. Dan terbukti bahwa di Dompu ini, kegiatan ini sampai sekarang berjalan dengan baik. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya perlu menghimbau bahwa kalau kita ingin meningkatkan produksi ternak di daerah kita yang dikenal sebagai bumi sejuta sapi, ya.
1: Yeah.
0: Jadi salah satu lumbung sapi yang potensial di Indonesia. Kita lihat sekarang selebaran haji, berapa ratus ekor yang dikirim keluar ke Jawa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan korban. Nah, oleh karena itu pakan ini merupakan pendukung yang paling penting. Oleh karena itu mungkin nanti Dinas Peternakan Kesehatan Hewan atau Dinas Pertanian perlu menyelenggarakan mungkin bulan penanaman pohon, ya, pohon apa saja ya yang bisa dimakan oleh ternak, apakah gama, lamtoro, taramba atau tanaman-tanaman lainnya dimanapun yang bisa ditanam, apakah di pematang sawah, di pinggir selokan, di pinggir jalan, di halaman dan sebagainya, penghijauan. Jadi mungkin bekerja sama dengan Dinas Perkebunan, kehutanan dan sebagainya, pekan penghijauan khusus untuk pakan ternak. Karena kita akui bahwa daerah kita ini memang peternakan merupakan salah satu andalan bagi petani peternak kita. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat seperti yang dilakukan oleh Gunung Kidul. Jadi di Gunung Kidul ini ada gerakan, itu sudah beberapa tahun yang lalu, gerakan menanam hijauan pakan ternak. Jadi hijauan pohon, legium pohon, khususnya taramba, itu sudah diperkenalkan sejak 10-an tahun yang lalu dan mereka menjadi hijau dan tidak kesulitan, bisa mengatasi banyak masalah mengenai kekurangan pakan untuk ternak mereka. Kita juga punya peluang yang sangat besar karena kita punya peternak yang banyak, jadi akan pasti akan sangat tertarik.
1: Iya, kita sudah di ujung dialog nih Pak Prof. Closing statement singkat saja untuk pendengar RRI Mataram di seluruh Nusa Tenggara Barat.
0: Makasih. Jadi sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa kalau di Lombok Tengah, saya kan di Lombok Tengah Bu Yuni, ya.
1: Iya.
0: Jadi selain Tatas Tuhu Trasna, Trasna di sana ada juga petuah orang-orang tua kita yang mirip-mirip juga. Namanya Ngarat, Ngaru, dan Ngaji. Ngarat itu artinya beternak, Ngaru artinya bertani, Ngaji artinya belajar.
1: Yeah.
0: Jadi tidak bisa lepas kehidupan kita dari beternak. Jadi Ngarat, Ngaru, Ngaji itu. Jadi itu harus kita pegang karena ada sering saya guyon dengan kawan-kawan bahwa beternak kambing itu adalah profesi para nabi. Jadi semua nabi rata-rata beternak kambing. Tapi beternak sapi adalah kendaraan ke sorga. Karena dua seminggu yang lalu saya ke peternak memberikan penyuluhan. Dia ini Pak, contohnya saya punya sapi betina. Betina nih Bu, saya beli 8 juta 8 bulan yang lalu. Sekarang ditawar 18 juta satu ekor. Nah kalau punya 2 ekor sapi kan sudah bisa menjadi kendaraan kita ke sorga, pergi haji kan. Jadi itu menjadi penyemangat bagi peternak bahwa beternak ini profesi yang mudah apabila kita didukung oleh pakan yang ini, yang cukup. Yeah. Jadi beternak sapi adalah kendaraan ke sorga, bapak-bapak para peternak petani semua.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan ini akan menyemangati kita sehingga produksi ternak kita tidak hanya bumi 1 juta sapi, tapi 2 juta sapi barangkali nanti suatu saat. Sehingga daerah kita akan menjadi makmur, ya.
1: Amin, amin. Pak Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami, menyempatkan waktu di RRI Mataram.
0: Ya, sama-sama Bu. Saya senang, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Iya, tentu sukses
0: di topik yang
1: iya,
0: berbeda.
1: Sukses untuk hari ini dan ke depan tentunya bersama Lamtoro Taramba. Agak belibet jadinya ini. Terima kasih Pak Prof, menyempatkan waktu. Ya, pendengar, narasumber kami merupakan dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram dengan Bapak Profesor Dr. Lalu Ahmad Zainuri. Pendengar, Lamtoro Taramba salah satu pilihan pakan berkualitas yang dapat ditanam di mana saja dan tentunya akan menghasilkan hasil ternak yang berkualitas pula. Pendengar, dialog hari ini saya akhiri. Saya Yunia Herawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda baru saja menyimak dialog merajut pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saudara, upaya pencegahan pernikahan dini terus dilakukan sejumlah sekolah di Kota Mataram. Selain memberikan edukasi kepada siswa, sekolah juga melibatkan orang tua dan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan terhadap anak. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan pihak sekolah rutin melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini dengan menghadirkan narasumber dari luar sekolah termasuk DP3A dan guru bimbingan konseling. SMP Negeri 15 Mataram juga menerapkan larangan membawa telepon genggam ke sekolah sesuai peraturan wali kota. Selain itu, sekolah menggelar kegiatan parenting bersama orang tua dengan menghadirkan psikolog guna memperkuat pola pengasuhan anak dan pengawasan penggunaan media sosial. Demikian Lintas Informasi.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Indonesia, tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

siang, saya Dion Mustafa masih akan bersama Anda menemani di siang hari ini tentu ya. Di suasana libur dan insya Allah ini akan menjadi Jumat yang berkah pastinya. Dan kesehatan itu adalah hal yang paling diinginkan ya. Iya, jadi hari ini kita bersama di Indonesia Sehat, bagaimana juga ya kepedulian begitu pendengar ya, anak-anak terutama di sekolah ya. Kalau setiap hari Jumat masih berbicara tentang Indonesia Sehat, peduli kesehatan di sekolah, pemeriksaan TBC seperti itu ya. Dan juga nanti kami akan hadirkan informasi dan juga ada masih deretan lagu yang hari ini akan menemani Anda bersama di Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama ya di siaran Pro Satu RRI Mataram di acara Indonesia Sehat ya. Bagaimana pemeriksaan TBC di sekolah ini juga terus dilakukan pendengar ya. Dan program Indonesia Sehat ini merupakan ruang informasi kesehatan yang tentu bisa menjadi inspirasi dan juga edukasi dalam upaya nyata untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. Ya, pendengar, penting ya untuk pencegahan penyakit menular khususnya tuberkulosis atau TBC yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Dan dinas kesehatan di berbagai daerah termasuk juga di Nusa Tenggara Barat ya terus memperkuat langkah deteksi dini melalui screening TBC di sekolah melalui program-program cek kesehatan gratis atau CKG. Ya, pendengar, TBC atau tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri ya. Ada bakteri namanya tuh Mycobacterium tuberculosis yang umumnya memang menyerang paru-paru. Nah, penyakit ini menular melalui udara, terutama saat seorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara tanpa perlindungan. Tapi kabar baiknya, TBC ini bisa dicegah dan insya Allah disembuhkan ya, terutama kalau ditemukan sejak dini. Dan menurut data kesehatan Indonesia, ini masih termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi ya di dunia. Untuk itulah berbagai program pencegahan terus digencarkan. Nah, informasinya pendengar, di Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan juga memperkuat deteksi dini melalui screening di sekolah yang terintegrasi dalam program namanya CKG, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, jadi program cek kesehatan gratis atau yang lebih dikenal dengan CKG ini di sekolah-sekolah itu menjadi salah satu langkah penting ya dalam mendeteksi gejala TBC sejak dini pada anak usia sekolah. Nah, program apa saja pendengar yang dilakukan begitu ya, pemeriksaan sederhana seperti apa yang dilakukan, nanti kami akan hadirkan informasinya pendengar. Simak juga informasi terkait dengan Gita Fest 2026 dan juga spesial begitu ya terkait dengan Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

program cek kesehatan gratis atau CKG ini di setiap sekolah itu adalah salah satu langkah penting yang dilakukan tentu ya untuk mendeteksi secara dini gejala-gejala TBC pada usia anak. Pada anak usia sekolah maksudnya ya. Dalam program ini biasanya tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan sederhana saja, pemeriksaan gejala batuk lebih dari 2 minggu, terus penurunan berat badan tanpa sebab, kondisi yang mudah lelah, belum lagi nafsu makan yang menurun ya. Nah, kalau ditemukan indikasi seperti gejala-gejala yang tadi saya informasikan, jadi siswa nanti biasanya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, seperti misalnya tes dahak atau tes cepat molekular namanya atau ICM di puskesmas atau rumah sakit ya. Jadi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah juga ya, ini adalah satu inspirasi untuk Anda, informasi dari Kalimantan Tengah ini pendengar. Jadi dijelaskan bahwa screening menyeluruh itu belum dilakukan ke semua pelancar, tapi memang difokuskan pada kelompok berisiko tinggi dan kegiatan CKG di sekolah. Nah, begitu juga di daerah-daerah lain ya, termasuk Nusa Tenggara Barat juga CKG atau cek kesehatan gratis ini pun dilakukan seperti itu ya. Nah, Anda juga bisa melakukan sendiri ya cek kesehatan gratis dengan cara mendatangi layanan atau pusat layanan kesehatan yang terdekat dari rumah Anda. Karena selain screening, pencegahan TBC juga dilakukan melalui biasanya vaksinasi. Nah, kalau di Indonesia itu vaksin BCG namanya ya, diberikan tuh kan sejak bayi baru lahir. Jadi semua diberikan vaksin ini dan memang terbukti insya Allah ya efektif untuk mencegah TBC yang berat pada anak ya, seperti meningitis TB dan juga TBC miliar ya. Nah, sementara itu di sekolah program imunisasi rutin juga tetap berjalan. Nah, langkah-langkah inilah yang menunjukkan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi sebenarnya juga tempat menjaga kesehatan generasi muda. Ya, upaya-upaya ini pendengar tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi sebenarnya membutuhkan semua peran ya, termasuk orang tua dan juga lingkungan sekitar. Jadi lingkungan juga sangat mendukung ya. Anda sebagai tetangga yang baik juga bagaimana memprotek lingkungan Anda untuk tidak menimbulkan hal-hal yang membuat tetangga Anda menjadi terganggu. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan atau membakar sampah sembarangan, atau memelihara seperti peliharaan-peliharaan ayam, burung, kalaupun ada pelihara, itu memang sebisa mungkin membuatkannya kandang yang memang aman begitu ya, dan tidak menimbulkan bau atau penyakit-penyakit. Nah, seperti itu ya, dan itulah sebabnya kenapa upaya-upaya ini membutuhkan peran dari semua begitu ya, lingkungan terutama yang sangat mendukung. Dan harapannya ketika semua sudah bekerja sama, nanti setiap orang akan lebih peka ya terhadap gejala-gejala kesehatan, terutama kesehatan keluarga. Kalau mengalami batuk berkepanjangan atau penurunan kondisi tubuh, artinya lingkungan sekolah juga berperan penting menciptakan ruang yang bersih, sehat, dan memiliki ventilasi udara yang baik. Dengan kerja sama semua pihak, insya Allah ya kita bisa mencegah ya penyebaran sejak dini. Baiklah pendengar, di Indonesia Sehat kita sudah membahas ya betapa pentingnya memang bukan hanya screening TBC, tapi juga mungkin screening kesehatan Anda apapun itu ya, karena program cek gratis ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kita agar tetap sehat. Nah, selain itu upaya yang lain juga bisa Anda lakukan pendengar ya, bukan hanya sekedar dengan cek kesehatan gratis, tapi bagaimana juga memprotek, melindungi diri dengan cukup istirahat, kemudian makanan yang bergizi juga, dan tidak stres pastinya ya. Dengan semua ini insya Allah kita bisa menjaga kesehatan dengan baik, tetap semangat, dan yang pasti akan terwujud Indonesia
dengan generasi yang sehat. Baik pendengar, saya tuntaskan Indonesia Sehat untuk hari ini. Tetap ya, Anda dengarkan informasi Indonesia Sehat setiap hari Jumat dan juga informasi-informasi yang lain hanya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya tuntaskan tugas saya karena sudah siap nanti ada Andi Suhandi yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali akan menemani ruang dengar Anda. Ya, untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026 menggantikan rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa untuk tentunya saya siap menemani Anda hingga NTB sore nanti. Mengawali kebersamaan di siang hari ini, kami hadirkan Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Puluhan sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB, ruang kelasnya tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Pasalnya ruang kelas itu masih berstatus barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus DAK Dikpora NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bangunan tersebut seharusnya sudah digunakan sejak 2025. Namun proyek pembangunan dan revitalisasi sekolah itu terseret persoalan hukum sehingga ruang kelas yang telah dibangun tidak boleh disentuh selama proses penyidikan berlangsung. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saya Andi Suhandi yang akan menemani Anda di siaran Pro 1 Radio Mataram saat ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi saya mengawali untuk kebersamaan siang ini dengan menghadirkan satu informasi dalam lintas informasi. Dan kali ini pendengar, kembali kami hadirkan ya beberapa informasi dan tentunya dengan lagu-lagu dalam musik dan informasi. Dan saya awali satu informasi kali ini, nanti akan saya hadirkan informasi mengenai TPID NTB yang memastikan stok bahan pokok aman jelang Idul Adha. Informasi selengkapnya bisa Anda simak nanti dalam musik dan informasi. Untuk itu tetaplah bersama kami.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Nanas Band, Separuh-Separuh. Tapi untuk informasi, kami tidak akan hadirkan separuh-separuh. Seperti informasi kali ini pendengar, di mana TPID NTB memastikan stok bahan pokok aman jelang Idul Adha. Pemerintah Provinsi NTB bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID turun langsung ke pasar tradisional di Kota Mataram untuk memastikan harga dan pasokan bahan pokok tetap terkendali menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemantauan dilakukan di Pasar Kebon Rue dan Pasar Mandalika Kamis kemarin. Dan tim menyisir sejumlah lapak pedagang dan pangkalan gas LPG untuk mengecek langsung kondisi stok serta perkembangan harga komoditas strategis. Kegiatan ini dipimpin Asisten 2 Setda NTB, lalu Muhammad Fauzal, mewakili pemerintah Provinsi NTB, kemudian didampingi perwakilan Bank Indonesia Mataram. Dan Fauzal juga mengatakan stok bahan pokok utama seperti beras, gula, dan tepung terigu dalam kondisi aman karena pasokan di gudang Bulog masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Adha. Dan ia juga menegaskan kenaikan harga beras Bulog yang sempat terjadi bukan disebabkan kelangkaan stok, melainkan akibat meningkatnya biaya kemasan. Meski stok pangan relatif aman, TPID mencatat sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Ayam potong naik sekitar Rp5.000 per kilo akibat meningkatnya permintaan menjelang hari raya. Kemudian tren konsumsi masyarakat yang lebih memilih daging ayam dibandingkan sapi ikut mendorong kenaikan tersebut. Sementara itu pendengar, harga daging sapi terpantau masih stabil di kisaran Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram tergantung kualitas. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah. Harga komoditas ini yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilo kini bergerak di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Dan lonjakan dipengaruhi tingginya ongkos distribusi dari daerah produsen, terutama dari Bima menuju Pulau Lombok. Namun pemerintah optimis harga bawang merah akan kembali turun seiring masuknya musim panen dalam beberapa pekan terakhir. Dan TPI juga memeriksa ketersediaan LPG 3 kg di pangkalan sekitar Pasar Kebon Rue. Dari hasil pengecekan, stok gas subsidi disebut masih aman. Anda bisa membaca kembali informasi yang kami hadirkan ini di laman informasi kami di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sampaikan Rindu dari miliknya Liodra, salah satu lagunya yang dirilis tahun 2024. Masih di Musik dan Informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kami ketengahkan informasi mengenai jamaah haji Mataram, di mana pemerintah Kota Mataram mengingatkan seluruh jamaah calon haji asal Kota Mataram agar mulai memfokuskan diri menghadapi puncak ibadah haji di Armuzna, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tahapan tersebut dinilai sebagai fase paling berat sekaligus paling menentukan dalam rangkaian ibadah haji. Asisten 1 Setda Kota Mataram Lalu Martau mengatakan saat ini sebanyak 809 jamaah calon haji asal Kota Mataram tahun 2026 telah berada di Tanah Suci Mekah dan tengah mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji. Menurut Martawang, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jamaah melalui ketua kelompok terbang dan ketua rombongan yang berkomunikasi secara rutin melalui telepon seluler dengan keluarga maupun petugas di Tanah Suci. Dari laporan sementara yang diterima, kondisi kesehatan jamaah haji asal Kota Mataram hingga kini masih stabil dan belum ada laporan jamaah yang memerlukan penanganan khusus. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berartinya Dirimu, Anang dan Chris Dayanti. Lagu yang dirilis tahun 90-an masih asik untuk kita nikmati ya di siang hari ini. Masih di Musik dan Informasi, kami menemani Anda. Dan satu informasi dari Dinas Kesehatan Kota Mataram menegaskan hingga saat ini tidak ada instruksi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan tes swab atau PCR massal untuk hantavirus. Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan adanya pemeriksaan massal akibat penyebaran virus tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emilad Isfihan mengatakan Kementerian Kesehatan hanya menerbitkan surat edaran kewaspadaan tertanggal 10 Mei 2026 yang berisi penguatan screening dan surveillance aktif di fasilitas kesehatan, laboratorium, serta pintu masuk karantina kesehatan termasuk bandara. Menurut Emirat, pengawasan ini kini diperketat terutama di jalur kedatangan seperti bandara. Pemeriksaan lanjutan baru dilakukan apabila ditemukan warga dengan gejala mencurigakan atau terindikasi terpapar penyakit tertentu. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

Sudah sampai di sini dan ini lagu Agatha Chelsea ya, dirilis tahun 2020. Dan sampai di sini juga pendengar, kami menemani Anda dalam musik dan informasi di siang hari ini. Karena waktu terus merapat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita nantikan warta berita dinamika olahraga yang akan kita simak dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Suthiyaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Maria.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Denmark. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, Imam Al-Mukarram Ustaz M. Syahraini S.Sos.I, Muazzin pertama Ustaz Ramli Ahmad, dan muazzin kedua Ustaz Haji Lalu Fatra Wijaya ST. Setelah selesai solat Jumat nanti dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 15 Mei 2026 sejumlah 56.480.300 rupiah. Penerimaan pada minggu ketiga bulan Mei 2026 sejumlah 14.745.000 rupiah sehingga berjumlah 71.225.300 rupiah. Pengeluaran 10.195.000 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 61.030.300 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله حاضرين kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ruwian Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqat laghaw wa man laghaw fala jumu'ata lah. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam sedangkan khutib tengah berkhutbah, maka sia-sialah pahala ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan kita taati segala isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: الحمد لله الحمد لله حمد الحامدين حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان ويا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته نفوز بسعادة الدارين معاشر المسلمين رحمكم الله. Di awal khutbah ini, Al-Khatib mengajak kita semua yang hadir di tempat ini. Marilah kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata dan taufik hidayahnya lah, maka kita pada hari ini dapat melangkahkan kaki hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Khatib juga mewasiatkan kepada diri Al-Khatib sendiri dan juga kepada saudara-saudaraku semua dengan wasiat yang disebut dengan wasiatul awwalina wal akhirin, yaitu wasiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh umat manusia, yaitu wasiatut taqwa, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Banyak definisi takwa. Salah satu ungkapan dari Al-Imam Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan takwa itu adalah Alla yaraka haitsu nahaka wa la yafqudaka haitsu amaraka. Takwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatmu di mana Allah meletakkan larangannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kehilanganmu di mana Allah meletakkan perintahnya. Maka ketika Allah melarang kita minum minuman keras, Allah tidak menjumpai kita termasuk orang yang minum minuman keras. Ketika Allah melarang kita untuk mengambil hak orang, baik itu mencuri, merampas, merampok, korupsi atau apapun namanya, maka Allah tidak menjumpai kita termasuk di dalam kelompok orang-orang yang melakukan hal itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, Allah jumpai kita minal musallin, yaitu termasuk orang yang sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, maka Allah jumpai kita termasuk orang yang cinta bersedekah. Itulah realisasi takwa dalam kehidupan menurut Al-Imam Abdullah At-Tustad. Karena itu bagi kita semua ma'asyurul muslimin rahimakumullah, marilah setiap kali kita akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka kita fikirkan apakah layak Allah melihat kita di situ. Kalau kita yakin bahwa Allah Ta'ala akan ridho melihat kita di situ, lakukan perbuatan itu. Tapi kalau kita ragu, apalagi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka mendapati kita melakukan sesuatu perbuatan, maka tinggalkan perbuatan itu. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini Al-Khatib mengajak kita semua untuk mengingat bahwa hari ini kita berada pada tanggal 5 Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu dari hari raya kita sebagai umat Islam, yaitu Idul Adha. Dan pada saat yang bersamaan, ada jutaan saudara kita di tanah suci hari-hari ini sampai sekitar 5 hari ke depan, mereka melaksanakan rangkaian manasikul haji. Maka doa kita untuk semua jemaah haji yang melaksanakan ibadah pada tahun ini, bi akhosil khusus keluarga kita, masyarakat Nusa Tenggara Barat, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan mereka semua haji yang mabrur, sa'inya, tawafnya dan semua rangkaian ibadahnya diterima oleh Allah. Wa yu'idahum ila ahalihim salimin, ghanimin, mabrumi, mabrurin wa marhumin. Dan mudah-mudahan mereka semua kembali ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah keluarga mereka dalam keadaan sehat, selamat, hajinya mendapat haji yang mabrur dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada salah satu syariat atau perintah agama yang sangat terkait erat dengan Idul Adha. Syariat itu adalah berkurban, at-tadhiyah. Bahkan saking pentingnya syariat ini, maka hari raya kita juga diidofatkan atau dinisbahkan kepada Al-Adha, yang artinya adalah udhiyah. Hari raya itu adalah hari raya kurban. Dan kaidah mengajarkan kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan suatu keadaan atau suatu waktu, entah itu hari, entah itu bulan, dengan suatu amal tertentu, maka itu menunjukkan bahwa amal itu adalah amal yang sangat istimewa. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengajak kita semua, mari kita siapkan diri baik-baik, kita ikhtiarkan secara maksimal agar kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban bukan untuk diri kita. Berkurban bukan semata untuk orang yang membutuhkan kurban. Tetapi berkurban itu pada hakikatnya adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Hewan-hewan kurban itu kami jadikan, kata Allah, min sya'airillah. Itu adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Di dalamnya ada banyak kebaikan untuk kalian semua. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan, orang yang peduli, orang yang berusaha dengan maksimal, dengan seoptimal yang dia mampu untuk menjalankan syiar agama Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiarnya Allah, dalam arti berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka itu tanda bersemayamnya ketakwaan di dalam hati. Masyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka di dalam melaksanakan syariat kurban, kita diperintahkan oleh agama untuk memberikan yang terbaik. Memastikan bahwa hewan kurban itu kita beli dari harta yang halal. Memastikan bahwa niat kita adalah niat karena Allah. Kita pastikan juga hewan kurban itu adalah yang memenuhi syarat. Dia tidak termasuk yang al-aura al-bayyin awaruha. Misalnya matanya juling, matanya rusak. Atau al-maridah al-bayyin maraduha. Atau dia sakit-sakitan. Atau al-arja al-bayyin zola'uha, atau dia pincang. Atau bahkan dalam sebuah hadis, lanjutan hadis ini disebutkan, yang kurus tidak ada dagingnya. Maka berlakulah di dalam syariat kurban sebagaimana perintah-perintah Allah yang lain, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai puncak ketaatan dalam bentuk yang terbaik kecuali engkau memberikan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkurban itu kalau kita mampu orang per orang silahkan, masing-masing orang berkurban dengan satu kambing misalnya atau satu domba. Kalaupun kita mampu satu kambing atau satu domba untuk semua keluarga kita, atas nama diri kita, istri kita, anak-anak kita yang berada dalam tanggungan kita, maka ulama juga menyampaikan itu juga cukup dan memenuhi syarat. Masyurul muslimin rahimakumullah, karena pentingnya syariat kurban ini, maka waktunya dipanjangkan oleh Allah. Mulai dari tanggal 10 sejak selesai khotib berkhutbah sampai tenggelam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik. Maka efektif waktu berkurban itu adalah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Marilah bagi yang memiliki kemampuan, jangan bakhil dengan rezeki dari Allah, karena semua bagian dari hewan yang dikurbankan itu kelak akan bersaksi untuk kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, al-ayah. Masyarul muslimin rahimakumullah, akhir dari ayat yang saya sampaikan ini mengingatkan kita bahwa semua amal-amal kita, termasuk diantaranya amal kurban, termasuk sholat Jumat kita pada hari ini dan semua amal ibadah kita, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dilandasi dengan niat yang ikhlas. Maka marilah kita berikhtiar setiap saat, setiap waktu, untuk membersihkan hati kita, mengikhlaskan niat-niat dari amal-amal kita. Dan para ulama sampaikan salah satu cara yang paling cepat untuk membersihkan hati adalah menghiasi keseharian kita dengan amal soleh. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, agar kita semua bisa memanfaatkan setiap waktu yang di dalamnya Allah simpankan kebaikan-kebaikan, termasuk di antaranya 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan 10 hari pada awal bulan Zulhijjah ini. Mari kita isi dengan amal soleh, semoga itu semua akan menyelamatkan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal mawa'idhi syafiyah kalamma la takhfa 'alaihi al-khafiyah. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa biyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Astaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala

Istawu atadilu wastaqimu sudul khulal, samakan, ratakan, luruskan safnya. Allahu akbar.

حمدا. ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استغفر الذي لا اله الا هو الحي افضل الذكر فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله برحمة الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسر الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم بارك لأولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تدرهم وارزقنا برهم اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين خصوصا في علوم القرآن والحديث والتفسير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا الفاتحة
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat berjamaah dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk hari ini ya Jumat 22 Mei 2026. Selanjutnya pendengar kami akan menghadirkan untuk Anda Warta Berita NTB Siang. Tetaplah bersama kami. Pukul 13 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Mataram mulai mendorong pengembangan batik Mataram sebagai identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah. Persaingan lomba kompetensi siswa bidang landscape dan pertamanan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung sengit. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Siang Jumat 22 Mei 2026. Pemerintah Kota Mataram mulai mendorong pengembangan batik Mataram sebagai identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah melalui pembentukan kampung batik di 6 kecamatan serta perluasan pasar hingga tingkat internasional. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perinkop UKM Kota Mataram, Jemi Nelwan mengatakan ciri khas utama batik Mataram saat ini terletak pada motif Sangkareang yang terinspirasi dari ikon Gapura Taman Sangkareang di samping kantor Wali Kota Mataram. Pengembangan motif dilakukan agar batik Mataram memiliki identitas yang kuat sekaligus mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, kata Jemi, pengembangan motif juga dipadukan dengan elemen khas kota Mataram lainnya seperti Tugu Mutiara dan Gapura Tembolak sebagai simbol identitas kota. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki visi besar menjadikan batik Mataram sebagai seragam resmi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Mataram, termasuk mendorong penggunaannya di instansi vertikal dan BUMN. Tidak hanya fokus pada kebutuhan lokal, batik Mataram juga mulai diperkenalkan ke pasar internasional melalui kolaborasi dengan sejumlah perancang busana nasional dalam berbagai ajang peragaan busana di luar negeri. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang optimis proses review rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Sumbawa tahun 2026 hingga 2046 dapat diselesaikan tahun ini. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Maj Sofian, mengatakan saat ini dokumen RTRW masih dalam tahap penyempurnaan karena sebelumnya telah dilakukan asistensi bersama Kementerian PUPR. Menurut Sofian, terdapat sejumlah catatan perbaikan yang harus diselesaikan, terutama terkait sinkronisasi data lintas lembaga, termasuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Ia menjelaskan setelah tahapan perbaikan rampung, dokumen RTRW akan dilanjutkan ke tahap pralintas sektor dan lintas sektor sebelum ditetapkan menjadi regulasi resmi daerah. Sofian menegaskan RTRW merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah, mulai dari pengembangan infrastruktur, kawasan lindung, hingga kawasan budidaya. Selain sebagai pedoman pembangunan, RTRW juga berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang berpotensi merusak lingkungan. Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar diseminasi layanan perseroan perorangan di aula kantor Wali Kota Bima. Kegiatan ini diikuti 100 pelaku UMKM dari kota dan Kabupaten Bima. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Ana Ernita mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha. Menurutnya, legalitas usaha dapat memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah akses pembiayaan dan bantuan pemerintah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bima Muhammad Fakhrun Raji menyebut UMKM merupakan fondasi utama perekonomian daerah. Yang mengatakan pemerintah Kota Bima terus mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan promosi, pemasaran, dan pengembangan ekonomi kreatif. Kepala Kanwil Kemenkum

0: Pusat atau SPAL DT di Kota Mataram sebagai upaya memperbaiki sanitasi lingkungan dan menekan pencemaran limbah rumah tangga. Tahap awal proyek tersebut menyasar 4.000 rumah tangga yang akan menjadi calon penerima sambungan menuju instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Program ini merupakan bagian dari proyek Citywide Inclusive Sanitation Project atau CISP yang telah berjalan sejak 2025. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTB, Dades Prinandes mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan sosialisasi dan survei kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat minat warga terhadap sambungan jaringan limbah domestik tersebut. Menurut Dades, pemasangan pipa utama tetap dilakukan di depan rumah warga meskipun belum ada persetujuan sambungan langsung ke rumah. Infrastruktur dasar itu disiapkan agar proses penyambungan dapat dilakukan lebih cepat ketika warga bersedia menjadi penerima layanan. Program SPAL DT CISP ditargetkan berlangsung hingga 2029 dengan total sasaran mencapai 13.500 rumah tangga di Kota Mataram. Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Nusa Tenggara Barat menggelar rapat pleno pengurus di Jempong Selatan, Mataram, Rabu 20 Mei 2026. Rapat dipimpin Ketua Umum DPW BKPRMI NTB Haji Jamaluddin bersama jajaran pengurus untuk membahas sejumlah program strategis organisasi. Salah satu agenda utama yakni persiapan Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI ke-12 tahun 2027. Jamaluddin pada dalam kesempatan itu menyebutkan BKPRMI NTB mendorong pelaksanaan kegiatan di daerah yang lebih mudah dijangkau apabila terjadi perubahan tuan rumah demi efisiensi biaya transportasi dan akomodasi peserta dari NTB. Selain itu, BKPRMI NTB juga menindaklanjuti kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait subsidi iuran bagi guru ngaji sebesar 50%. Dalam rapat tersebut, BKPRMI NTB juga turut melepas dua delegasi daerah untuk mengikuti MTQ Internasional Pemuda Masjid Dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada 23 hingga 25 Mei 2026. BKPRMI NTB juga menggandeng Min Foundation dalam program sosial bersih-bersih masjid dan tebar kurban kemasan untuk masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat. Persaingan Lomba Kompetensi Siswa LKS Bidang Landscape dan Pertamanan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung sengit. Selisih nilai antar peserta yang sangat tipis menunjukkan kualitas kemampuan siswa dari masing-masing sekolah semakin merata. LKS yang berlangsung pada 18 hingga 20 Mei 2026 itu digelar di SMK PP Negeri Mataram sebagai tuan rumah pelaksanaan. 4 sekolah mengikuti kompetisi tersebut dengan menampilkan kemampuan terbaik dalam bidang landscape dan pertamanan. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta mengatakan, persaingan tahun ini jauh lebih kompetitif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Bahkan selisih nilai juara pertama dan kedua hanya mencapai 0,3 poin.
1: Dalam persaingan ini cukup ketat, yang mana selisih nilai hanya 0,3 ya antara juara 1 dan juara 2, dan begitu juga juara 3-4 ini juga selisihnya juga sangat kecil, sehingga tahun ini memang kegiatan lomba ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Sugiarta berharap peserta yang berhasil menjadi juara dapat mempersiapkan diri lebih maksimal sebelum mewakili NTB di tingkat nasional. Menurutnya, kemampuan teknis dan ketelitian masih perlu terus ditingkatkan. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Kota Mataram mulai mendorong pengembangan batik Mataram sebagai identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah. Persaingan lomba kompetisi siswa bidang landscape dan pertamanan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung sengit. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Mataram untuk hari ini, di siang ini. Anda yang saat ini sedang menjalani aktivitas kembali ya, setelah tadi istirahat untuk sholat Jumat, kemudian makan siang, dan saat ini kembali beraktivitas, semoga segala kegiatan, aktivitas Anda dengan energi yang Anda sudah kumpulkan ya dari siang ini bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda, menyelesaikan target-target Anda ya hingga sore nanti. Saya Andi Suwandi masih menemani ruang dengar Anda, untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas atau menemani Anda yang sedang istirahat. Karena ada mungkin di hari Jumat ini libur, ada yang memilih untuk beristirahat saja karena memang cuaca di luar sana cukup terik ya. Jadi ngadem di dalam kamar sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan. Dan tentunya di siang hari ini kami menemani Anda di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Kalau berbicara makan siang, ada yang mungkin suka makanan-makanan pedas ya. Nah, kalau Anda pecinta makanan pedas, sepertinya oseng mercon sapi ini menjadi salah satu menu yang sulit Anda tolak. Karena ini perpaduan daging sapi yang dimasak dengan cabai melimpah, menghasilkan cita rasa gurih, kemudian manis, dan pedas yang khas. Dan juga ditambah telur ceplok setengah matang di atas nasi hangat. Nah, sajian ini pendengar terasa semakin lengkap dan menggugah selera, terutama saat dinikmati di waktu makan siang atau malam hari. Jadi kalau tidak sempat siang ini untuk mencicipinya, boleh malam hari ya. Selain terkenal karena rasa pedasnya yang nendang, olahan daging sapi dan telur juga ini dikenal sebagai sumber protein hewani yang tentunya baik ya untuk tubuh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa protein hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap dan berperan penting untuk mendukung pertumbuhan serta bisa menjaga daya tahan tubuh. Daging sapi dan telur juga mengandung zat besi, kemudian ada vitamin B12-nya serta zinc ya yang dibutuhkan tubuh untuk membantu proses metabolisme. Telur sendiri menjadi pilihan favorit masyarakat karena praktis, lezat, dan mudah dipadukan ya dengan berbagai menu. Jadi dalam sebuah artikel kesehatan, telur ini disebut sebagai salah satu sumber protein berkualitas tinggi yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Nah, menikmati makanan pedas tetap perlu memperhatikan porsi ya dan keseimbangan gizi. Jadi menambahkan lalapan segar seperti selada atau mentimun bisa menjadi membantu ya untuk memberikan sensasi segar sekaligus melengkapi kebutuhan serat harian Anda. Nah, pendengar, makanan oseng mercon sapi telur ceplok ini aroma rempah yang kuat, rasa pedas yang khas, dan perpaduan telur ceplok yang creamy, oseng mercon sapi dapat menjadi comfort food favorit ya, yang bisa meningkatkan selera makan dalam satu suapan. Apakah Anda tertarik atau penasaran bagaimana rasanya? Boleh ya, di searching dari sekarang, di mana nih jual oseng mercon sapi, telur ceplok pedas, gurih dan nikmat. Bisa untuk makan siang, bisa juga untuk nanti malam.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekali lagi terima kasih ya, Anda masih bersama kami di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Kalau tadi kami menghadirkan makanan pedas ya, aseng mercon, sapi, telur cepok, pedas gurih dan nikmat. Tidak lengkap rasanya ya, kalau sudah makanan-makanan bergurih, kemudian apalagi pedas ya, pelengkapnya adalah minuman yang segar. Nah, ini adalah ada minuman yang cukup gampang, cukup mudah untuk dibuat ya. Es lemon madu. Nah, jadi namanya aja sudah terdengar seger ya. Jadi cukup menyiapkan 1 buah lemon, kemudian 2 sendok makan madu, 200 ml air dingin, es batu secukupnya. Cara membuatnya gampang. Peras lemon ke dalam gelas, tambahkan madu, tuang air dingin, lalu aduk rata. Masukkan es batu, siap untuk diminum. Wah, Anda ingin mencobanya? Silahkan. Masih ada waktu ya untuk menyegarkan badan dengan minuman-minuman segar ya. Baik itu es lemon madu atau mungkin pilihannya adalah es kelapa jeruk. Cukup gampang juga, tinggal menyiapkan bahan-bahannya seperti 1 gelas air kelapa muda, daging kelapa muda, 1 buah es jeruk nipis. Masukkan 1 buah jeruk nipis dan es batu ya. Jadi tuang air kelapa muda ke gelas, masukkan daging kelapanya, peras jeruk nipis, tambahkan es batu, aduk dan siap untuk disajikan. Baik pendengar, sampai di sini ya. Kami temani Anda di Maxi makan siang bersama teman sejati untuk siang hari ini, dan nanti di pukul 14 lewat 10 menit ya, kami akan menemani Anda di Indonesia Banget 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren ini bisa menurunkan risiko diabetes secara instan. Namun benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Jadi berdasarkan publikasi dalam International Journal of Food Science, gula aren ternyata memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah jika dibandingkan gula pasir. Indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Nah, kondisi ini pendengar membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Selain itu, gula aren juga tidak memiliki proses rafinasi seketat gula pasir, karena itu sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian, para ahli kesehatan juga menegaskan bahwa gula aren tidak mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Nah, konsumsi gula aren secara berlebihan tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan resiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan. Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi gula tidak melebihi 50 gram atau sekitar 4 sendok makan perharinya. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan label produk, khususnya pada gula aren cair, agar terhindar dari campuran sirup jagung atau pemanis buatan. Nah, pada akhirnya pendengar, pemanis sebaiknya digunakan sebagai pelengkap rasa, bukan sebagai sumber energi utama. Jadi dalam pola makan harian, pola konsumsi seimbang dan gaya hidup aktif tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolis kita. Ya, demikian informasi kami hadirkan di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026.

Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama saya Andi Suhandi di Indonesia Banget, 100% Indonesia ya. Kami menemani Anda untuk siang hari ini. Tadi ada lagu dari miliknya Fiera, Rasa Ini, buat Bunda Aisyah, semoga masih mendengarkan ya. Kemudian ada lagu Sandiwara Cinta dari Republik, ada Vidi Aldiano tadi dengan Status Palsu. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali, saya nantikan. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang menjelang sore, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar ya.
1: Bagaimana kabar ceritanya Bang Adi?
0: Sehat. Kalau di sana bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, lagi panas-panasnya ini Bang Adi.
0: Oh iya, sama nih, panas juga.
1: Sudah ngopi ini?
0: Ngopi?
1: Iya.
0: Belum. Silakan lagunya Napi Niki.
1: Lagu Satu atau Dua.
0: Satu atau Dua?
1: Iya.
0: Dari Gama ya?
1: Iya mungkin.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam untuk ada Bang Yandi, Bang Raja, Putra Maja Fahid, ada Bang John, Bajang Le, Bang Wain, Bang Mahedin, Bang Sukti, dan Bang Marni, Bang Ordes, Bang Sarin, Bang Kenzo, ada Pak Pembaya, ada Bang Irian, Pak Jemiruddin, Bunda Isah, Bunda Sahajar, Kinanti, Tiona, Sahaja, Maya, Mbak Ila, Bidia, dan Bunda Listrik, ada semuanya sudah banget.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Semoga terima kasih ada semuanya.
0: Yeah.
1: Umur yang panjang rezeki yang banyak
0: berkah. Amin, amin, amin.
1: Keluarga,
0: keluarga. Amin, amin, amin.
1: Ada yang terima kasih yang panjang umur murah. Terima kasih Bang Andi. Selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Fajar yang ada di Praia, Lombok Tengah. Terima kasih Bang Fajar ya. Di belakangnya Bang Fajar ada siapa nih? Halo, selamat siang Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia dengan siapakah ini?
2: Gede di Green Savana.
0: Oh, Beli Gede, apa kabar?
2: BBM.
0: Apa itu, lupa saya.
2: Becek-becek mantan.
0: Oh, becek-becek mantan, baik-baik saja. Pengen request lagu apa nih, Beli Gede?
2: Si gini apa, Budi Doremi.
0: Budi Doremi, coba saya cari dulu ya.
2: Ya, yang
0: salamnya apa, buat siapa?
2: Apa?
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam-salam buat semuanya dah, Pan RRI ya.
0: Budi Doreminya yang mana?
2: Yang 1, 2, 3-nya
0: ada. Oke, ada ini.
2: Oke, makasih Bang. Buat semuanya dah ya, buat kru-krunya RRI juga.
0: Siap.
2: Penuhnya. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Buat hidup, selamat lanjutkan aktivitas. Lagunya saya tunggu, terima kasih. Selamat.
0: Selamat siang juga untuk Beli Gede yang ada di mana tadi? Di Pagutan. Ada yang bergabung boleh kita sapa. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
3: Halo, selamat siang Indonesia Banget.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Tawan, Mas Adi ya?
0: Ini dengan Andi.
3: Oh, Mas Andi ya. Salam kenal Mas Andi.
0: Salam kenal juga dengan siapa tadi?
3: Dengan Tawan.
0: Dengan Tawan?
3: Iya.
0: Dari mana Tawan?
3: Di Buleleng, Bali.
0: Oh, dari Buleleng, Bali. Iya, gimana cuaca di sana Tawan?
3: Tadi pagi sempat hujan, sekarang mendung.
0: Mendung ya?
3: Iya, di sana gimana Mas Andi?
0: Oh, cerah di sini, panas.
3: Wah, di sini malah di sini mendung tapi sumuk gitu, nggak ada.
0: Oh, udara, agak ya. Gerah gitu ya?
3: Iya benar-benar.
0: Lagunya apa nih Tawan?
3: Pengen dengar Bernadia boleh?
0: Bernadia?
3: Bernadia yang untungnya
0: Bernadia
3: bumi coba masih berputar gitu. Untungnya bumi terus berputar.
0: Judulnya apa itu?
3: Iya itu untungnya hidup terus berjalan gitu.
0: Kalau Bernadia yang ada ini terlintas masa sepi satu bulan kita buat menyenangkan dan rabun jauh.
3: Saya ada band boleh?
0: Ada band yang mana?
3: Ada band Karena Wanita boleh deh.
0: Karena Wanita. Oke, ditunggu ya lagunya ya.
3: Iya, salamnya buat semua-semuanya deh.
0: Oke. Okay.
3: Satu Mataram di di Singaraja juga banyak yang monitor kayaknya.
0: Mm-hmm.
3: Pokoknya selamat siang aja, selamat beraktivitas. Okay. Terima kasih
0: Mas Andi,
3: selamat bertugas.
0: Nggih. Baik, terima kasih juga ya untuk yang ada di Bali sana. Kita ke lagu ya, karena banyak sekali yang sudah ngantri lagunya nih. Ada lagunya Arif, Rosa, kemudian Gama, Budi Doremi, ada Ben. Kita nikmati bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita pilih satu atau dua, pilih aja Pro 1 RRI Mataram ya, untuk menghibur ruang dengar Anda sepanjang hari dari pagi sampai bergantinya hari bahkan ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Namun waktu saya untuk menemani Anda cukup sampai di sini karena sudah siap rekan kami Sari Sudawati yang akan melanjutkan Indonesia Banget 100% Indonesia hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan lagu dari miliknya Budi Doremi dan ada band, dan nanti ada rekan kami Sari Sudawati yang melanjutkannya. Saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMKN 1 Kopang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Tingginya minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan tersebut membuat pihak sekolah menargetkan pembukaan 12 rombongan belajar rombel pada tahun ini. Waka Kesiswaan SMKN 1 Kopang, Dini Marlina, mengatakan pihak sekolah telah melakukan sosialisasi langsung ke sejumlah sekolah menengah pertama di wilayah Lombok Tengah sebagai bagian dari tahapan penerimaan siswa baru. Menurut Dini, sosialisasi dilakukan sejak 2 pekan terakhir guna memperkenalkan program-program unggulan sekolah kepada calon siswa. Selain mendatangi sekolah secara langsung, pihak SMKN 1 Kopang juga mulai menghimpun calon peserta didik melalui grup koordinasi daring.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pusat Era di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali lagi hadir untuk Anda. Ya, ada Sari Wisudawati menggantikan tugas dari rekan saya Andi Suhandi. Ya, kali ini di Indonesia banget pendengar. Namun saya akan membersamai Anda menikmati hari Jumat hari ini, harinya work from home untuk sebagian dari kita. Ya. Cuaca kota Mataram panas sih, tapi agak berawan ya. Tadi saya berangkat kebetulan pakai motor, aduh terasa banget terik panas mataharinya. Tapi sekarang udah mulai teduh lagi pendengar untuk siang hari ini. Baik pendengar, sampai nanti kira-kira jam 20 waktu Indonesia Tengah saya menemani Anda ya. Hari ini tentu saja seperti biasa dengan berbagai rangkaian acara siarannya Pusat Era di Mataram. Dan kali ini di Indonesia banget, saya akan menerima telepon.

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Prasata Radio Mataram, kita terima penelpon lagi. Halo, Indonesia banget, selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Baik dulu, saya mau buka 6 bahasa besok di dekat-dekat RI, bisa nggak ya?
0: Siapa ini?
1: Dari Columbus lah.
0: Kenapa dengan Columbus?
1: Mau buka 6 bahasa di dekat-dekat RRI besok.
0: Apanya yang 6 bahasa?
1: Biar saya bisa diajari satu bahasa aja, biar lek-lekan lah. Saya ngajar 6 bahasa, dia ngajar satu bahasa.
0: Oh gitu, mau buka, oh gitu.
1: Nah, di dekat-dekat RI lah. Itulah masalahnya. Okay. Terus biar saya bisa diajar satu bahasa lah. Mau tahu bahasanya yang saya mau buka training itu, praktisnya itu?
0: Aduh kan kejedot. Oke deh Pak Columbus, ada yang ini enggak mau request lagu atau apa? Oh, Pak Columbus.
1: Itu. Makanya bahasa yang saya mau buka itu bahasa Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Selatan, Lombok Utara.
0: Oke.
1: Okay. Itu dah. Cuman saya biar saya bisa diajar bahasa paling timur lah gitu. Oke lah. Nah, lagunya itu apa? Lagu Ebit bisa enggak?
0: Ebit, yang mana Ebit?
1: Ya, untuk sebuah nama.
0: Ebit, ditungguin ya Ebit ya.
1: Kalau kagak ada itu untuk sebuah nama aja, itulah hanya tiket lah gitu, only you apa.
0: Oke, ditunggu saja. Ditunggu.
1: Kalau anu kan ada dia ya.
0: Ditunggu lagunya.
1: Masalahnya

0: biar tidak yang editnya yang sudah di aransemen ulang aja itulah.
1: Iya. Oke, makasih Pak Columbus. Sukses ya, mau buka les 6 bahasa Lombok katanya. Ya udah. Lanjut, kita masih tunggu lagi pendengar di 0818020506000 dan juga di 0370646521 pendengar. Kita masih ada waktu ya. Ya meskipun waktunya juga mepet juga sih ya. Azan Asar kita akan dengarkan pada pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah, berarti kurang lebih 8-9 menit lagi nih.

0: Satu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda, Indonesia banget untuk sore hari. Pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini saatnya kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pulau Satu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
3: Jakarta 17 Agustus 1945.
2: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

0: Ya, pendengar Pro Satu RRI Mataram, pukul 16 waktu Indonesia Tengah sampai di sini pendengar ya. Indonesia banget untuk sore hari ini. Tapi tenang, saya masih akan menemani Anda sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia. Kita akhiri dulu pendengar Pro Satu RRI Mataram. Satu lagu dari miliknya Mahalini sudah menghantarkan kita ke pukul 16 waktu Indonesia. Dan sesaat lagi pendengar, saya akan kembali untuk Anda di Beranda.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi NTB melalui bidang pembinaan dan pengembangan kepemudaan menggelar workshop film Festival Lombok 2026 dalam rangka lebaran film warga NTB sekaligus kampanye pencegahan pernikahan anak atau merarik kode. Kegiatan ini dipusatkan di Laboratorium Komputer SMKN 3 Sumbawa Besar dan diikuti lebih dari 50 siswa-siswi SMA SMK dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala SMKN 3 Sumbawa Barat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di sekolahnya. Ia menilai kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan kreativitas generasi muda.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar Prasata Raring Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya sore hari ini, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali menjumpai Anda di ruang dengar Anda dalam program Beranda Astacita. Kali ini kita fokus mengenai ekonomi digital. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bangun tidur begitu ya, masih dengan pakaian santai di pagi hari, tidak perlu kita menembus kemacetan jalan raya? Tapi setiap bulan rekening kita terisi dengan mata uang asing. Waduh, seru ya. Apalagi dengan situasi ekonomi saat ini. Kalau bahasanya sih, indeks ekonomi itu terdengar sangat bagus sekali ya. Iya, pendengar. Apalagi sekarang memang ini fenomena sudah muncul ya. Fenomena yang bukan lagi cuman sekedar mimpi. Istilah kerja dari kasur tapi gaji dolar itu kini menjadi realitas baru yang digandrungi terutama oleh generasi muda. Kalau misalnya Anda jeli, pendengar, ketika kita bermedia sosial, scrolling di media sosial apapun itu, iklan-iklan itu pasti muncul. Dan sekarang juga beberapa influencer juga sudah mulai membangun platform serupa untuk membantu kita masuk dalam pekerjaan digital yang satu ini. Dan sekarang memang sedang sangat digandrungi. Kalau misalnya Anda sering melihat bule-bule yang ada di, saya tidak tahu kalau di Lombok apakah mereka seperti itu, tapi kalau di Bali, kebetulan saya ke Bali beberapa waktu yang lalu, itu saya kalau misalnya ke kafe-kafe yang ada di sana, itu saya sering sekali beberapa kali ketemu sama bule-bule yang lagi ada di sana. Mereka dengan pakaian santai, bahkan mungkin ada yang dengan hanya dengan pakaian ke pantai, pendengar, tapi sibuk di depan laptop. Nah, pendengar, itu saya bertanya-tanya ya, mereka kok betah banget di sini, liburan, kayak liburan tapi uangnya nggak habis-habis. Selain juga karena efek dari currency, nilai tukar rupiah kita dengan mata uang mereka, juga saya tetap bertanya gitu ya, ini mereka nggak pulang apa ke negaranya? Malah bawa laptop ke kafe, ngapain gitu ya dengan pakaian seadanya. Ada yang cuma pakai celana pendek kolor khas pantai begitu ya, ada yang cuma pakai kaos biasa, tapi mereka juga sibuk di depan laptop, cuman sebentar ya, abis itu mereka sibuk lagi berselancar di pantai begitu ya, bawa papan selancarnya. Dan ternyata pendengar, setelah saya dalami, itu yang mereka lakukan itu, sebagian dari yang dari mereka lakukan itu adalah yang namanya kita sebut sebagai remote working. Nah, fenomena remote working ini ya, atau kerja jarak jauh berskala internasional ini, pendengar, Ini membuka keran rejeki baru tanpa batas geografis sebenarnya. Tapi apakah jalannya bisa semulus itu? Nah, di balik kebebasan waktu dan fleksibilitasnya ini sebenarnya ada tantangan juga yang harus dihadapi. Kebetulan saya pernah ikut seminarnya ini beberapa waktu yang lalu, pendengar. Ya, mulai dari tantangannya itu mulai dari manajemen waktu, urusan legalitas pajak, sampai dengan menjaga kesehatan mental dari rasa kesepian gitu kan. Ya, sampai dengan jelang pukul 5 sore, pendengar, saya akan membersamai Anda. Kita akan ngobrol ini, kita akan coba untuk bedah tuntas peluang dan tantangan menjadi remote worker ya. Untuk itu saya juga mengundang Anda berbagi pengalaman, mungkin untuk Anda yang punya pengalaman atau mungkin pernah ada kepikiran untuk ini, boleh kita berbagi nanti ya via telepon di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Remote working ini terlihat sangat menggiurkan ya, karena kita gak terikat oleh waktu, kita tidak terikat oleh seragam ya, gak harus bangun pagi-pagi buta ya, buru-buru ke kantor jam 7.30 harus sudah di kantor, absen dan lain-lain, enggak. Dia terlihat sangat menjanjikan dan menyenangkan, tapi ternyata tetap ada tantangan di baliknya. Apa saja, pendengar, setelah lagu-lagu ini ya.

Beranda Astacita. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, di mana ada niat baik, pasti akan selalu ada cara Tuhan membalas kita. Dengar Presater dari Mataram. Dan ini dia ya, ketika misalnya kita sudah selalu ada niat untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan yang baik, yang positif, di tengah-tengah situasi ekonomi seperti saat ini, sulitnya mencari pekerjaan, kenapa tidak mencoba remote working tadi itu ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai bekerja, apalagi kalau misalnya untuk perusahaan luar negeri ya, yang terlintas di kepala kita pertama kali bisa jadi mungkin kita membayangkan, waduh, harus ngurus paspor, visa kerja, terus terbang secara fisik ke negara tujuan ya, entah itu sebagai tenaga profesional mungkin di gedung pencakar langit atau pekerja migran Indonesia di sektor domestik dan juga manufaktur. Tapi pendengar, hari ini ya, di era ekonomi digital seperti saat ini, konsep ini sudah berubah total. Lahirlah apa yang kemudian tadi kita sebut dengan digital migrant atau pekerja migran digital, di mana kita tidak perlu lagi melintasi batas negara secara fisik. Cukup pasang jaringan internet yang stabil di rumah, buka laptop ya, pasar kerja global itu langsung berada di depan mata kita. Ada tembok geografis yang sudah runtuh gitu pendengar ya. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya para pekerja lokal kita ini bisa terhubung dengan perusahaan di Amerika, Eropa, atau Australia gitu ya. Jawabannya adalah lewat platform atau marketplace penyedia kerja jarak jauh global pendengar. Ada beberapa yang paling populer saat ini ya, seperti misalnya Upwork ya, Fiverr, ada Freelancer, atau mungkin remote.co pendengar, dan yang paling profesional ada LinkedIn. Nah, di sana pendengar, ribuan perusahaan asing setiap harinya memposting proyek atau posisi yang bisa dikerjakan dari mana saja. Lalu pekerjaan apa nih yang bisa dicari ya? Ini dia menarik pendengar ya. Jadi peluang ini bukan cuma milik mereka yang jago coding, buat aplikasi atau ahli IT saja. Lapangan pekerjaan digital ini luas sekali pendengar ya. Untuk Anda yang suka menulis, ada peluang untuk bisa jadi content writer, copywriter, atau scriptwriter. Nah, untuk Anda yang punya bakat visual, ada industri desain grafis, ilustrator, atau bahkan mungkin video editor, itu sangat dicari untuk kebutuhan konten media sosial mereka. Untuk mereka yang menggunakan bahasa, ada jasa penerjemah ya, dan juga pengisi suara atau voice over bahasa asing juga itu selalu memiliki pasar tersendiri. Bahkan untuk kemampuan administratif pendengar, sekarang itu sudah ada profesi yang disebut dengan virtual assistant atau asisten virtual. Jadi saya sempat coba ikutan webinarnya beberapa waktu yang lalu ya. Tugasnya mirip sekretaris pendengar, mulai dari mengatur jadwal meeting, membalas email klien, bahkan merapikan data. Tapi tentu saja semuanya bisa kita lakukan dari rumah kita di sini. Mungkin ada bertanya-tanya ya, kenapa sih perusahaan di luar negeri sana tuh mau merekrut orang Indonesia misalnya yang jaraknya ribuan kilometer? Ya, jawabannya adalah ya karena keuntungan timbal balik atau win-win solution ya. Bagi perusahaan asing pendengar, terutama startup di negara maju, merekrut tenaga kerja dari negara berkembang seperti Indonesia ini memberikan efisiensi biaya yang besar bagi operasional bagi mereka. Namun untuk kita, nilai bayaran yang mungkin dianggap standar atau hemat oleh mereka kalau dikonversikan ke rupiah ya, apalagi dengan nilainya sekarang

udah menyentuh angka 17.600-an ini, ini nilainya bisa sangat besar pendengar, karena memang adanya perbedaan kurs mata uang. Jadi sebagai ilustrasi sederhana, sebuah proyek desain sederhana yang dihargai 200 US dollar aja nih, kalau misalnya masuk ke rekening kita itu udah setara dengan kurang lebih 3 juta rupiah. Bayangkan kalau misalnya dalam sebulan bisa menyelesaikan beberapa proyek serupa langsung dari kamar tidur Anda. Dan yang pasti memang ini merupakan peluang yang disebut dengan keran rezeki baru yang bisa langsung mendongkrak perekonomian kita ya. Sekaligus juga menyerap tenaga kerja kreatif tanpa bergantung pada ketersediaan lowongan kerja fisik di daerah kita. Gimana pendengar? Sudah mulai tertarik tidak ya? Karena jujur saya pribadi, saya tertarik gitu kan. Apalagi itu bisa dikerjakan dari rumah ya. Pengalaman saya pendengar, saya pernah ikut webinar untuk virtual assistant. Ya, saya ikuti, ternyata ada tahapan-tahapan dan nanti itu ada, kita juga enggak yang langsung mentang-mentang kita mau ikutan gitu ya, terus kita udah daftar LinkedIn, udah bikin account di sana, kita nggak bisa langsung yang seperti itu ya. Ternyata kita butuh yang namanya, kalau untuk yang ini ya, virtual assistant itu, ternyata memang ada kelasnya dulu yang harus kita ikuti, baru nanti setelah kita paham apa saja pekerjaan dari virtual assistant, baru nanti kita akan dibantu untuk mendapatkan klien pertama. Itu saya tertarik sih ya. Cuman waktu itu kenapa saya tidak jadi ambil, karena harus ikut kelas. Itu lagi yang saya pikirkan. Tapi yang jelas pendengar, tidak hanya virtual assistant aja, ada banyak sekali lowongan pekerjaan virtual yang bisa kita lakukan secara remote ya, di mana perusahaannya ada di mana, kitanya ada di mana, dan tentu saja dengan nilai bayaran yang juga cukup bagus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.

Baik, peringkat Pulitzer RRI Mataram. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas ya, bahwa ternyata memang sebenarnya remote working ini cukup menggiurkan ya. Peluang yang menggiurkan ya, penghasilannya juga oke. Ditambah lagi juga kita gak perlu lagi sibuk-sibuk pagi-pagi, berseragam, memecah kemacetan lalu lintas dan lain-lain gitu ya. Kita bisa kerja dari rumah, fleksibel dan dibayar dengan mata uang asing pula. Tapi pendengar ya, kata pepatah, tidak ada makan siang yang gratis. Di balik kalimat indah kerja dari kasur tapi gaji dolar ini ada realitas dan juga tantangan besar yang jarang dipamerkan di media sosial ya. Banyak pemula yang tumbang di bulan-bulan pertama, contohnya saya. Karena tidak siap menghadapi sisi gelap atau mungkin sisi menantang dari industri ini, pendengar. Tantangan terbesar yang pertama adalah ini dia ya, perbedaan zona waktu atau time zone difference. Jadi pendengar, kalau misalnya klien atau perusahaan yang merekrut kita ini berada di New York misalnya, Amerika Serikat atau London ya, itu artinya produktivitas kita atau jam produktif kita ini adalah waktu tidur kerja di Indonesia. Di mana perbedaan waktu ini bisa antara 5 sampai dengan 12 jam. Konsekuensinya ya kita harus siap mengubah ritme hidup. Jadi di saat keluarga atau lingkungan sekitar kita sedang tidur nyenyak, kita justru harus duduk tegak di depan laptop, fokus meeting atau mengejar deadline. Yang tentu saja mengubah jam biologis tubuh seperti ini tentu tidak mudah dan membutuhkan adaptasi fisik yang luar biasa ya, agar kesehatan kita tidak drop. Kemudian tantangan kedua adalah disiplin diri yang ekstrim. Ini juga penting ya. Bekerja di rumah berarti tidak ada absensi sidik jari, tidak ada seragam dan tidak ada bos yang mengawasi meja kerja Anda secara langsung. Sepenuhnya ini kendali ada di tangan kita. Bagi sebagian orang ini adalah kebebasan, tapi bagi sebagian yang lain ini adalah jebakan ya. Godaan di rumah besar sekali memang kalau udah di rumah itu ya. Jadi mulai dari kasur yang melambai-lambai gitu ya, ayo sini, ayo sini. Belum lagi dengan tontonan streaming film ya, sampai dengan urusan domestik rumah tangga. Tanpa manajemen waktu dan komitmen yang kuat, pekerjaan tuh bisa tertunda ya, deadline bisa terlewati, dan taruhannya adalah reputasi Anda di mata klien internasional. Sekali Anda dinilai tidak profesional, maka akun atau kontrak kerja Anda ini bisa langsung diputus hari itu juga. Karena kan kita tahu ya, etos kerja di luar negeri itu mereka benar-benar strict oleh waktu, disiplin juga. Jadi kalau kita gak bisa ikutin ritmenya ya, wassalam gitu ya. Ada tantangan ketiga yang juga bersifat psikologis, seperti misalnya yaitu tadi ya, isolasi sosial dan juga rasa kesepian. Manusia adalah makhluk sosial, pendengar, dan saat kita bekerja di kantor konvensional, kita bisa mengobrol saat makan siang, bercanda dengan rekan kerja di kantin sebelah misalnya, atau mungkin sekedar tukar sapa di koridor aja. Sementara seorang remote worker, dunianya itu seringkali menyusut hanya seluas kamar tidur atau ruang kerja pribadi. Berhari-hari Anda mungkin hanya berinteraksi dengan layar, teks atau email. Dan tekanan mental akibat kurangnya interaksi sosial secara langsung ini nyata adanya ya. Jika tidak disiasati, ini malah bisa memicu stres hingga kejenuhan yang luar biasa atau burnout. Belum lagi tantangan ketidakpastian pendapatan bagi mereka yang jalurnya freelance ya. Dimana misalnya bulan ini bisa aja panen besar, tapi bulan depan ya harus berjuang lagi untuk mencari klien baru. Nah makanya pendengar, melihat kompleksnya tantangan ini, bagaimana melihat Anda melihat semuanya ya? Apakah Anda saat ini sedang melakoni profesi sebagai remote worker dan merasakan hal yang sama? Atau mungkin Anda adalah orang tua yang bingung melihat anaknya kok diem di kamar aja gitu kan, tapi bisa beli ini itu. Jadi kalau misalnya Anda mau berbagi bersama saya, silahkan mendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 ya. Kita punya waktu sampai jelang pukul 5 sore dan pasti memang luar biasa ya kalau kita melihat ini semua. Makanya tadi kalau misalnya kita mau siap mau bekerja secara remote ya, punya klien dari luar negeri yang zona waktunya tuh bisa 7-12 jam ya, kita juga harus siap mengubah jam biologis kita, tidurnya jam berapa, bangun kerjanya jam berapa. Karena sekali lagi segala sesuatu tuh pasti ada tantangannya. Remote worker tuh kelihatan indah sekali ya di luar ya, tapi ya itu tadi ada tantangannya juga. Memang kita
ternyata nyaman ya. Bangun pagi-pagi tuh ya kita bisa ngopi santai di teras rumah. Ngelihat orang berangkat kerja kita masih ngopi di teras rumah. Itu memang kelihatan indah, nyaman. Tapi ternyata di balik itu ya ada lagi ya. Oh ternyata harus begadang malam-malam. Anda siap gak nih?

0: Pendengar Persatuan Radio Mataram, kita tadi sudah membedah ya peluang yang luar biasa besar jika kita sudah tentang apa ya working remote working ini sendiri. Dan kita juga tadi udah membuka ya, enggak cuman manisnya aja, pahitnya juga ada gitu kan. Jadi sekarang pendengar, apa sih strategi yang perlu kita lakukan? Yang pasti memang menjadi seorang remote worker sukses di kancah internasional itu butuh kombinasi antara keahlian teknis ya, kemudian juga karakter diri ya. Dimana dua-duanya ini harus balance. Yang pertama adalah tentu saja yang kita butuhkan kemampuan kita untuk mengasah kemampuan komunikasi, terutama bahasa Inggris atau bahasa asing, kemudian juga investasi pada infrastruktur kerja ya, internet yang lancar ya. Nggak ada tuh istilah maaf tadi lambat balas karena mati lampu, atau maaf tugasnya telat karena sinyal hilang, nggak bisa ya. Anda harus investasi pada internet yang lancar, yang bagus begitu ya. Dan yang kemudian adalah kita harus memahami juga manajemen keuangan dan aspek legalitas. Ini seringkali dilupakan oleh para pemula. Ketika misalnya Anda digaji menggunakan uang asing atau dolar nih misalnya, ya Anda harus belajar cara menggunakan platform pembayaran digital internasional seperti PayPal, Wise, atau bahkan mungkin Stripe, dan bagaimana caranya mencairkannya ke rekening bank lokal kita. Langkah terakhir udah pasti adalah kesehatan fisik dan mental kita sendiri pendengar ya. Ini adalah tentu saja kita bisa membuat batasan kerja yang jelas atau work-life boundary. Jadi meskipun tagline kita kerja dari kasur, itu sangat disarankan juga tidak benar-benar bekerja di atas kasur. Kenapa? Karena otak kita butuh asosiasi tempat. Jadi kalau misalnya pun Anda bekerja di tempat tidur, ini otak Anda akan bingung kapan waktunya fokus untuk bekerja dan kapan waktunya untuk istirahat total. Tapi yang pasti pendengar, dari sini kita sudah paham ya bahwa pasar global itu sangat luas ya, dan ruang untuk kita berkembang itu masih terbuka lebar. Jadi kita persiapkan diri kita untuk menghadapi semuanya, jangan minder ya dengan latar belakang yang kita miliki, karena sekali lagi di dunia digital yang dilihat itu bukan selembar ijazah saja dari mana kita lulus, melainkan juga adalah portofolio kerja nyata dan sikap profesional yang kita tunjukkan. Setelah itu, maka yakinlah bahwa kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tentu saja di dunia profesional. Sampai di sini pendengar, Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Setelah ini saya akan kembali untuk Anda di Warta Berita Daerah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan.
3: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik.
0: Badan Gizi Nasional mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Hal itu disampaikan Dadan saat berkunjung ke Mataram. Ia menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
2: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
0: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik higien sanitasi. Ia mengatakan BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLHS yang diterbitkan pemerintah daerah. Penipuan berkedok pembangunan dapur MBG khususnya di Lombok Timur terus diwaspadai. Masyarakat diminta lebih teliti keabsahan pembangunan MBG. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Masyarakat kita yang beringin ikut partisipasi, nah hanya ditawarkan dia mau saya, tapi dia tidak pernah menanya secara detail itu loh.
5: Masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur diminta lebih waspada terhadap potensi penipuan berkedok kerjasama pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG. Kewaspadaan ini dinilai penting mengingat tingginya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendukung program tersebut. Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur Mualani menjelaskan, masyarakat harus lebih teliti sebelum menyepakati kerjasama dengan pihak yang menawarkan pembangunan dapur MBG. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu legalitas layanan, identitas SPPG, serta keberadaan titik lokasi yang ditawarkan. Ia menyebutkan pengecekan dapat dilakukan melalui koordinator wilayah, portal resmi, maupun pihak terkait di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang belum jelas kebenarannya. Mualani menerangkan pembangunan dapur MBG membutuhkan modal besar karena harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Karena itu, yayasan biasanya mencari mitra yang bersedia berinvestasi dalam pembangunan fasilitas tersebut. Ia menegaskan seluruh proses kerjasama harus memiliki dasar hukum yang kuat, legalitas lahan hingga perjanjian kerjasama harus dibuat secara resmi dan diperkuat melalui notaris untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
4: Sebelum terlanjur atau ingin berkecimpung, ingin ikut partisipasi mensukseskan program ini, program pusat pemerintah ini, tentunya lebih awal kalau ada yang ngajak, tanya dulu apakah dia itu sudah masuk portalnya, tanya ID SPPG-nya, dia pakai yayasan mana, tanya dia. Dan kalau memang dia ikut berpartisipasi itu, tentunya harus minta ya, kalau bisa itu orang yang berinvestasi itu yang menjadi PIC-nya.
5: Mualani mengatakan hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait korban penipuan pembangunan dapur MBG di wilayah Lombok Timur. Meski demikian, pihaknya mengaku telah mendengar sejumlah cerita dan keluhan yang berkembang di masyarakat terkait dugaan kerjasama bermasalah. Ia juga menjelaskan mekanisme program MBG, di mana yayasan yang telah memperoleh kuota titik pembangunan dari BGN akan mencari mitra investor untuk pembangunan fasilitas sesuai dengan standar. Mualani kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi tanpa melakukan pengecekan secara mendalam. Ia menilai masyarakat perlu memastikan seluruh identitas dan legalitas program benar-benar terdaftar agar terhindar dari potensi kerugian.
0: Maraknya penipuan terkait pembangunan dapur MBG menjadi keresahan masyarakat. Beberapa pernah ditawari, namun menolak karena iming-iming penghasilan yang dirasa kurang masuk akal dan cenderung menipu. Berikut beberapa petikan tanggapan masyarakat.
6: Suharli dari Cakra. Pandangan saya sebagai masyarakat itu, ketika ada orang yang menjanjikan dengan nilai uang yang cukup besar keuntungan, jangan pernah dipercaya karena terlalu naif lah kalau kita berbicara bisnis. Kalau pasti itu akan merugikan diri sendiri karena namanya niat jahat orang menipu itu melihat konteks memberikan iming-iming keuntungan yang lebih besar. Misalnya seperti SPPG saat ini misalkan. Banyak orang yang ayo ikut gabung, kita membangun dapur nih, uang sama 50, nanti dari masing-masing ompreng dapatkan sekian rupiah. Tapi pada ujung-ujungnya tidak akan dapat seperti itu. Nah, itu dari hal yang pernah terjadi di saya juga pernah ditawarin hal-hal begitu tuh.
7: Umami dari Luang Balok. Sedang ribut itu banyak broker-broker yang fiktif gitu untuk pengadaan lahan untuk MBG, karena memang lahan MBG ini cukup tricky untuk pengadaan lahannya. Nah, kemarin saya lihat tuh banyak sekali fenomena yang begitu tuh. Nah, akhirnya saya sebagai warga biasa sih sangat resah gitu kan, apalagi dia misalnya udah transaksi, udah bayar sampai puluhan juta, terus tiba-tiba dia ditipu gitu kan. Siapa yang gak resah gitu? Itu kalau info yang saya dapat itu sampai 30 juta loh itu untuk pengadaan lokasi aja. Itu untuk bayarnya 30 juta loh ditipu, siapa yang gak rugi gitu. Nah, itu sih saya sangat kecewa dengan orang-orang broker-broker yang gak jelas yang kayak gitu.
0: Sebanyak 824 dapur makan bergizi gratis telah berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk 136 dapur yang melayani daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Keberadaan ratusan dapur tersebut kini menjangkau hampir 2 juta penerima manfaat, mulai dari balita hingga ibu hamil. Pemerintah Provinsi NTB menilai jumlah dapur MBG yang saat ini sudah cukup memadai, sehingga fokus selanjutnya diarahkan pada pemerataan distribusi layanan penerima manfaat. Berikut penjelasan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
8: Sebenarnya bagaimana sih prosedur untuk masyarakat kalau misal mau investasi untuk pembuatan dapur MBG ini? Kepala BGN juga kan mengimbau masyarakat supaya tidak tergiur masalah itu. Karena banyak memang masyarakat kemarin dia diajak untuk investasi bangun dapur, ternyata sampai sekarang itu tidak ada kejelasan gitu.
9: Untuk saat ini NTB itu sudah untuk jumlah itu sudah memadai sebenarnya. Tinggal sekarang pengaturan penerima manfaat aja yang kita atur supaya terjadi pemerataan. Pemerataan dalam arti kita melihat dari jangkauan area penerima manfaat. Ini ada yang lompat desa ini mengantar. Nah ini yang perlu ditata.
8: Jadi sebenarnya untuk NTB apakah sudah diberhentikan untuk pembangunan dapur atau seperti apa?
9: Bukan diberhentikan, tapi untuk saat ini proses untuk dapur itu kan sudah memenuhi sebenarnya dari target BGN.
8: Oh, betul.
9: Tinggal sekarang langkah yang perlu kita lakukan adalah mengatur kembali jangkauan penerima manfaatnya. Kalau memang di suatu wilayah terdapat calon penerima manfaat yang belum bisa tercover, maka itu ada peluang untuk diadakan dapur SPP. Nah, itu pun kita akan lihat wilayahnya nanti Satgas Kabupaten Kota, kemudian Kepala Desa, Pak Camat, itu akan memberikan laporan secara tertulis bahwa di situ memang ada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu belum terjangkau oleh dapur SPPG, dapur MBG. Jadi sehingga kita akan membuat usulan melalui koordinasi dengan Korwil setempat, baik itu Korcam, Korwil Kabupaten Kota, kemudian Provinsi.
8: Berarti sekarang yang 781 dapur itu di luar
9: 800 sekarang posisi 821 posisi SPPG hari ini ya.
8: Di NTB ya?
9: Di NTB.
8: Ini termasuk dapur yang di wilayah 3T Pak?
9: Termasuk itu.
8: Sasarannya berarti berapa deh? Kemarin kan ada 1,8 itu dari...
9: 1,8 sekian, udah sekarang udah mendekati 1,9 sekian lah. Hampir 2 juta kita ini. Hampir 40% terjangkau ini.
8: Berarti Pak Asisten, maksudnya yang 800 ini termasuk yang sudah di luar suspend atau bagaimana?
9: Seluruhnya yang tercantum ini adalah data terakhir yang SPPG-nya operasional.
8: Pak Asisten, ini kan kemarin ada penegasan juga dari Pak Kepala BGN. Supaya bagaimana memastikan dapur-dapur ini juga bisa melibatkan para petani kita. Ini seperti apa skenarionya?
9: Jadi nanti skenarionya, kalau Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan ini sudah operasional, maka insya Allah kita akan arahkan nanti mekanisme itu lewat koperasi itu. Ini kan masih menjadi ini rencana ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti ada semacam dari hulu ke hilir itu jadi satu kesatuan.
8: Targetnya bulan 7 ya kemarin Pak Gubernur, supaya bisa Kopdes ini bisa menyuplai untuk MBG.
9: Kalau operasinya sudah secara operasional sudah memenuhi syarat, ya bisa. Tapi kan sekarang kita tahu bahwa beberapa koperasi kan masih belum ini kan, masih dalam tahap pembangunan, pengisian personil juga masih ini kan itu. Kita akan menunggu kelengkapan dari sisi pembangunan fisik maupun personalianya gitu.
8: Terakhir Pak Asisten, himbauan ini dari pemerintah provinsi supaya masyarakat benar-benar tercerdaskan, tidak teriming-imingi untuk investasi ini. Seperti apa mungkinnya masyarakat itu bisa
9: terinvestasi? Masalah dapur MBG, SPPG, maka yang perlu diperhatikan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan manfaat di suatu wilayah itu sudah terpenuhi atau tidak. Ketika suatu wilayah itu belum terjangkau atau belum menerima layanan SPPG, maka ada peluang untuk
8: membangun dapur.
9: Layan itu maksimum 3.000. Itu juga ke depan bisa untuk optimalnya layanan kepada masyarakat, bisa saja itu nanti berkurang. Ada yang menerima layanan PM itu ada yang 1.500, 2.000, 2.500. Sekarang masih maksimum 3.000. Kalau di atas 3.000, maka akan dialihkan kepada SPPG terdekat. Ketiga, misalnya kita dalam SPPG penerima manfaatnya 3.000 tapi keteteran, maka ada kebijakan juga untuk mengalihkan penerimaan manfaat kepada SPPG terdekat. Yang tadinya 1.500 mungkin bisa berbagi menjadi 3.000 menjadi 2.500 atau 2.000, maka sisanya dialihkan kepada SPPG terdekat yang penerima manfaatnya mungkin masih 1.000 atau 1.500. Tetapi kalau khusus untuk 3T kan itu bisa di bawah 1.000.
8: Terus syaratnya untuk bisa bangun dapurnya harus punya yayasan atau seperti apa Pak Ustaz? Selain sasaran tadi.
9: Ya jelas untuk saat ini kan yayasan dan mitra itu bekerja sama.
8: Siap. Terima kasih Pak Ustaz informasinya.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah pencegahan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan rumah tidak menjadi sarang tikus.
3: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
11: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
3: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
11: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
12: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
11: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
0: Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital.
13: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
14: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, berkualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
13: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami... Literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online dan artikel daring.
14: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
13: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng. Yeah. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
14: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
0: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
15: Karena masih banyak juga kita lihat.

0: Awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
1: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar SKD.
0: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
1: Karena untuk membongkar reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari, ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita jadwalkan untuk membongkar.
0: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
3: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
4: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
3: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Pratidan, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
4: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
5: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
4: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Badan Gizi Nasional mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Dari Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita masih bersama-sama sore hari ini ya. Dan sesaat lagi pendengar, nanti kami akan kembali menghadirkan Mutiara Sore, namun setelah beberapa lagu dan informasi berikut ini.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kesesatan.

Pendengar Persatu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Saat ini Anda bersama kami dalam rangkaian siaran Mutiara Sore, di mana pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan renungan senja, kemudian diikuti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sementara itu pendengar, kumandang azan maghrib nanti akan kita dengarkan pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Persatu Era di Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Renungan senja hari ini kembali akan kami hadirkan dengan judul Bekerja Adalah Kemuliaan, disampaikan oleh Dr. Andes Haji Juaini Adna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di senja hari ini kami mengajak para pendengar untuk berenung sejenak sambil menunggu azan maghrib tiba dengan judul renungan Bekerja Adalah Kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dengan firman-Nya surat Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Hanya manusialah yang sanggup memikul amanat yang ditawarkan Allah kepada makhluknya. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada diri sendiri, kewajiban kepada orang lain, kewajiban kepada orang yang ditanggung seperti yang ditanggung. Menjadi kewajiban ada istri, anak, kewajiban mendidiknya, wajib memberi nafkah lahir dan batin, wajib menjaga dan melihara keamanan, ketenteraman, kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan itu, kita wajib bekerja sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan ikhtiar. Dan sebagai orang yang beriman, ikhtiar itu disandarkan kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keikhlasan dan kerelaan dan mengharap keridaannya, Allah Subhanahu wa taala reda, senang dengan sikap kita seperti itu. Bekerja dan berusaha adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bekerja keras secara profesional dan didasari dengan iman merupakan senjata sangat penting untuk memerangi kemiskinan. Modal pokok untuk mendapatkan kekayaan dan faktor dominan dan mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan hidup. Islam melarang umatnya yang sehat dan berkemampuan untuk enggan bekerja, malas bekerja, menjadi pengangguran, mengharap pemberian orang, menjadi beban orang. Ini sangat tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat At-Taubah ayat 105. Wa quli balu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib, baik yang gaib maupun yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Bekerja mencari nafkah yang didasari dengan niat yang baik
merupakan amal yang mulia, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Rasulullah SAW termasuk orang yang giat bekerja. Sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, beliau menggembala kambing pamannya dan menjadi marketing dagangan milik Siti Khadijah. Lakukanlah pekerjaan yang berendah ibadah supaya dapat pahala di dunia sampai di akhirat. Pekerjaan yang bernilai ibadah itu antara lain, pertama, lakukan pekerjaan yang halal dan baik berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini, cara ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, talabul halal wajibun ala kulli muslimin, rawahu Tabrani. Mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orang muslim, orang muslim. Kedua, berniat bekerja untuk bekal ibadah, mencari nafkah untuk istri, anak-anak, dapat berimpak bersedekah untuk bekal miskin dan yatim piatu. Dengan demikian, doa mereka akan makbul untuk kebersihan pekerjaan yang kita lakukan, dan insya Allah akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bekerja dan berusaha dengan benar dan jujur. Sebab jujur adalah modal utama untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sehingga semakin luas peluang kita memperoleh hasil kerja yang halal sekaligus masa depan yang cemerlang. Dan kejujuran itu merupakan jalan menuju ke surga, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dengan sabdaan yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebajikan, dan kebajikan itu menunjukkan ke surga. Sungguhnya orang yang benar dan jujur ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli kebenaran dan kejujuran. Sungguhnya dusta itu mendorong untuk pada kekejian, dan sungguhnya kekejian itu menghaul kita ke dalam neraka. Sesungguhnya orang yang melakukan kedustaan dicatat di sisi Allah sebagai ahli dusta, sehingga dia pendusta di dunia, di alam barzah, sampai di akhirat dicap sebagai pendusta. Cara keempat adalah tidak melakukan kecurangan dan penipuan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada perbuatan curang dan penipuan, sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar, menimbang untuk lain, mereka kurangi. Untuk dirinya dilebihkan, tapi untuk orang lain dikurangi. Curang, neraka jahanam tempat tinggalnya. Ini adalah perbuatan curang yang akan dibalas dengan siksa api neraka, siksa yang sangat pedih, tiada tara bagi orang yang curang dan berniaga. Sejengkal tanah saja dikurangi, akan dipikulkan 7 lapis tanah di pundaknya untuk dipikul ke dalam neraka. 1 jengkal tanah akan dipikul di atas kepalanya sampai lapisan bumi ke-7. Apalagi sampai 1 meter, 2 meter. Sare duar akan dipikul sampai 7 lapis tanah sampai ke dasar bumi. Di dunia ditertawa, tetapi di akhirat dia menderita. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Akibat perbuatannya itu adalah perbuatannya sendiri di dunia. Di dunia ditertawa, tapi di akhirat dia menyesal. Dengarlah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dunia ini laksana lautan yang dalam, tidak sedikit manusia tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah takwa kepada Allah sebagai kapal anda, keimanan sebagai sayap, sebagai dayungnya, dan tawakal sebagai layarnya. Maka anda akan selamat. Selamat di dunia
selama di alam barzah sampai sampai di akhirat nanti. Karena itu kami ucapkan selamat bekerja. Semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi may yasawi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Perusahaan Terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama renungan senja dengan judul Bekerja Adalah Kemuliaan, disampaikan oleh Dr. Andes Haji Juwaini Adnan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Hud ayat 110 hingga 114, dibacakan oleh Qori Haji Muhammad Zaini.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar Perusahaan Radio Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Persatu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar Persatuan Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kami masih bersama dengan Anda di rangkaian Mutiara Sore untuk hari ini, dan kami juga masih akan terus menghadirkan tembang-tembang islami hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

lagu dari Crash dengan Taubatku Peninggal Pusat dari Mataram sudah menghantarkan kita ke pukul 18:57 menit lagi waktu Indonesia Tengah ya untuk malam hari ini. Dan terakhir kita tutup Mutiara Sore dengan Mohon Ampunan dari Dilza.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho, menegaskan informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoax. Ia menyebut unggahan tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat media sosial. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres pada tanggal 30 April lalu. Unggahan tersebut memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayanan internasional Selat Malaka. Menurutnya, pihaknya melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut. Ia menyebut hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka. Ia menjelaskan informasi yang ditemukan justru berkaitan dengan isu pemungutan terhadap kapal melintas kawasan Selat Malaka Internasional. Septiaji menyebut pemberitaan Kompas.com memuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional berlaku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro Satria Radio Mataram, Anda masih bersama kami kali ini di Just Music. Di informasi dan musik pendengar, sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya masih akan membersamai Anda. Dan kami informasikan pendengar bahwa kumandang azan Isya nanti akan kita dengarkan pada pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Perusahaan TRRI Mataram, kanal inspirasi dan informasi pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan persatuan Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hussein Pati Nama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Oke, pendengar Pro Satria Mataram, kita sudah mendekat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Saya harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda, pendengar ya, sudah tiba di ujung waktu saya untuk menemani Anda hari ini. Namun jangan khawatir, nanti setelah ini akan ada rekan saya Benny Pratama akan mengawal Anda menikmati jam-jam istirahat hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Saya bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebenarnya jauh. Dan samping itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Cukup.
9: Ya,
8: terima kasih Pak. Banyak banget.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amal Tani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis termasuk pengembangan
1: penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama tiga dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
22: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Pukul 20.37 menit. Ya, di hari ini hari Jumat 22 Mei 2026. Malam hari ini bersama saya Bini Pertama, saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke wilayah timur Pulau Lombok ya. Di sana di bawah kaki Gunung Rinjani ada sebuah desa yang mungkin pernah Anda kunjungi atau masuk dalam daftar tempat yang ingin Anda kunjungi. Namanya Tete Batu ya. Ini merupakan desa wisata asri yang terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tete Batu berada di bawah kaki Gunung Rinjani bagian selatan. Dan desa ini menawarkan suasana pedesaan yang sejuk, damai, kemudian juga alami. Nah, pendengar, karena keindahan alamnya yang didominasi oleh bentangan sawah hijau yang berundak-undak, Tete Batu seringkali dijuluki sebagai permata hijaunya Lombok. Nah, bagi wisatawan yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk perkotaan atau mencari alternatif wisata selain wilayah pantai yang ada di Lombok, Tete Batu tentunya bisa menjadi destinasi yang sangat menyenangkan untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Desa Teteh Batu Pendengar, ini terletak sekitar 50 km dari pusat kota Mataram. Jadi perjalanan darat menuju ke lokasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam berkendara. Untuk kendaraan pribadi, rute terbaik adalah berkendara dari Mataram menuju Narmada, kemudian melewati Mantang, Kopang, hingga tiba di wilayah Kota Raja, yang ada di wilayah Lombok Timur. Nah, dari Kota Raja, papan petunjuk jalan akan mengarahkan Anda langsung menuju ke Teteh Batu. Tetapi kalau Anda mengambil jalur transportasi umum, Anda dapat naik angkutan umum dari Terminal Mandalika di Mataram menuju ke arah Pauk Motong, kemudian berganti menggunakan transportasi lokal seperti ojek untuk mencapai kawasan desa. Di Teteh Batu ada beragam aktivitas wisata yang tentunya bisa Anda nikmati ya. Di sana Anda bisa menemukan air terjun Sarang Walet. Ini terletak di dalam sebuah gua yang eksotis, menawarkan petualangan tentunya untuk menyusuri aliran sungai yang menantang. Kemudian ada air terjun Jeruk Manis, ini juga berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, yang dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kulit dan juga menyuburkan rambut katanya. Nah, satu lagi ada air terjun Tibu Topat. Ini memiliki sebuah kolam alami yang dikelilingi oleh vegetasi alami yang tentunya sangat subur dan cocok untuk berenang santai. Karena berbatasan langsung dengan hutan lindung nasional, Anda bisa melakukan trekking ringan ke habitat asli kera yang ada di sekitar wilayah Teteh Batu. Daya tarik utama dari hutan ini adalah keberadaan lutung Jawa atau monyet hitam yang langka dan pemalu. Beberapa dari monyet yang ada di sana ini bisa cenderung agresif, jadi tetap jaga jarak ya dengan satwa-satwa yang ada di wilayah hutan dari Teteh Batu. Nah, tentunya juga pematang sawah yang ada di wilayah Teteh Batu atau teras ring yang ada di sini, ini tentunya menjadi sebuah agenda yang harus dilakukan ketika ada di Teteh Batu. Anda akan disuguhi dengan pemandangan sistem pengairan tradisional dengan landscape sawah yang berundak dan juga megah ya. Jadi tentunya lengkap dengan siluet Gunung Rinjani yang berdiri kokoh di latar belakang, tentunya jika Anda datang pada saat cuaca yang cerah.

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Mataram mulai melakukan rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru di 7 sekolah dasar dan menengah pertama guna meningkatkan kenyamanan belajar siswa menjelang tahun ajaran 2026. Program tersebut biayai melalui anggaran sebesar 2,2 miliar yang difokuskan pada perbaikan ruang kelas rusak sekaligus menambah kapasitas belajar di sejumlah sekolah yang mengalami keterbatasan ruang. Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarifuddin, mengatakan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas yang tercatat dalam data pokok pendidikan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak. Kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bakar Pride ya di Jalan Udayana. Ini mungkin tidak asing ya. Tapi hal ini atau kebiasaan ini atau aktivitas ini merupakan salah satu aktivitas ruang publik yang bisa kita sebut salah satu yang paling ikonik di Kota Mataram. Mengambil tempat di sepanjang jalur hijau kota, nah agenda mingguan ini sukses berubah dari sekejar gerakan peduli lingkungan menjadi pusat interaksi sosial dan juga penggerak ekonomi masyarakat ya. Gagasan Hari Bebas Kendara Bermotor di Mataram ini diadopsi dari gerakan global dan nasional untuk menurunkan emisi gas buang kendaraan dan juga menyediakan ruang publik yang sehat. Ini diresmikan pada Minggu 6 Februari 2011. Dan saat itu diresmikan langsung oleh Wali Kota Mataram, Haji Ahyar Abdu. Jalan Udayana ini dipilih

karena posisinya strategis dan juga dikelilingi oleh ruang terbuka hijau serta tanaman-tanaman kota yang rindang yang memang sudah ada sejak tahun 1980-an. Jadi setiap hari Minggu mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sepanjang jalan ini steril total dari seluruh jenis kendaraan bermotor.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Pendengar Car Free Day yang ada di Jalan Udayana, di tahun awal-awal didatangi warga murni untuk jogging, senam bersama, kemudian juga bersepeda atau sekedar menikmati udara bersih. Namun tingginya konsentrasi massa memicu pergeseran fungsi yang signifikan. Melihat kerumunan yang terkonsentrasi di satu tempat, tentunya ratusan pedagang kaki lima mulai memadati area. Kuliner khas Lombok seperti sate bulaya, kemudian juga beragam baju olahraga hingga aksesoris mulai ramai dijajakan di lokasi. Tentunya seiring dengan perkembangannya, CFD Udayana ini bertransformasi menjadi area wisata akhir pekan keluarga yang murah meriah, lengkap dengan wahana bermain anak, kemudian juga pelukis jalanan hingga komunitas pencinta hewan. Perjalanan CFD Udayana sendiri tidak selalu mulus. Pemerintah Kota Mataram terus melakukan adaptasi dan bongkar pasang kebijakan demi menjaga ketertiban umum. CFD sendiri, pendengar, sempat ditutup total dalam waktu yang cukup lama demi mencegah penularan virus. Kegiatan ini baru diizinkan dibuka kembali pada November 2021 oleh Wali Kota Haji Mohan Roliskana. Setelah Mataram masuk PPKM level 1 untuk membantu pemulihan ekonomi. Dan ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 waktu itu. Jalur Udayana juga yang merupakan urat nadi dari transportasi penting. CFD berkala diliburkan atau ditiadakan jika berbenturan dengan agenda besar. Seperti saat puncak ajang MotoGP Mandalika di mana jalur tersebut steril untuk menyokong arus logistik dan juga penonton. Tentunya pendengar, akibat membludaknya pedagang hingga menutup trotoar di badan jalan, pemerintah Kota Mataram melalui dinas terkait rutin melakukan penataan ulang agar fungsi utama dari CFD sebagai ruang olahraga masyarakat tidak terganggu. Saat ini pendengar, kalau Anda melewati atau datang ya ke CFD khususnya di wilayah Udayana sendiri, kehadiran dari teras Udayana, kemudian dengan berdirinya amfiteater modern Teras Udayana di kawasan ruang terbuka hijau ini semakin mempercantik landscape-nya. Fasilitas ini menjadi panggung baru bagi pertunjukan seni budaya serta ruang kreativitas bagi anak muda Mataram di sela-sela CFD. Nah, CFD juga tidak lagi hanya untuk olahraga dan belanja saja. Berbagai instansi kini membuka lapak kedinasan secara interaktif, mulai dari edukasi kesehatan gratis oleh rumah sakit setempat, kemudian juga sosialisasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram hingga layanan jemput bola pengurusan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram. Sebagai daerah dengan budaya religius yang kuat, tentunya pendengar ya, Pemkot Mataram meneruskan aturan tegas dengan menutup sementara aktivitas CFD selama bulan suci Ramadan. Nah, tentunya langkah ini juga diambil guna menghormati Muslim yang berpuasa sekaligus mengistirahatkan kawasan dari aktivitas pasar tumpah makanan. Dari perjalanannya tentunya pendengar, CFD ini berhasil membuktikan bukan menjadi tren sesaat, melainkan warisan ruang publik ya, yang bisa menghidupkan kesehatan dan juga ekonomi masyarakat di Kota Mataram.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukan

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam mendengar. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Yang sudah kangen Ruang Rindu, malam hari ini Anda ditemani oleh saya, Beni Pertama. Tentunya sampai nanti ya, kita berbagi rindu sampai 1 jam ke depan, sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda yang sudah tidak sabar, ingin menyapa teman-teman ataupun pendengar yang lain, silahkan di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam tentunya untuk semuanya ya. Dari Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, di Pulau Sumbawa dan di luar daerah, mari silahkan bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Bang Haris.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa Bang Haris dari Lombok Barat ya?
1: Enggak. Dari Dompu.
0: Oh, dari Dompu ya. Apa kabar ya, Bang Haris?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana cuaca di Dompu Bang Haris hari ini?
1: Hujan.
0: Oh, sedang hujan.
1: Sedang
0: hujan. Di
1: hujan dari tadi siang.
0: Oh, ya, mudah-mudahan hujannya membawa berkah Bang Haris ya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa Bang Haris?
1: Iya. Ya.
0: Sayang sekali terputus tadi ya dari Bang Haris di Dompu. Salam untuk keluarga Bang Haris dan juga salam hormat untuk warga Dompu sekalian ya. Pokoknya untuk semua lenga yang ada di Dompu dan juga di wilayah Bima. Di belakang Bang Haris, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Maya.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Maya gimana kabarnya?
2: Sehat walafiat.
0: Kan katanya di Dompu tadi Bang Haris dia hujan
2: ya,
0: dari si.
2: Ya, sering masuk di radio Lombok Timur juga dia ini.
0: Oh, katanya hujan di sana di Dompu. Oh, kalau di Mantang?
2: Di sini panas.
0: Sama, berarti hari ini tak ada ya, hujan.
2: Kan kita satu atap.
0: Ya, kadang-kadang loteng hujan Mataram panas beteng-teng, Mbak Mai.
2: Iya. Anu, kebetulan namanya itu kalau di sini hujan sedang dibuka kerannya, kalau di sana panas belum dibuka kerannya.
0: Hari ini berarti rata ya?
2: Sama, sekarang belum dibuka kerannya.
0: Belum dibuka.
2: Iya. Lagunya lagu apa?
0: Indonesia 80 sampai 90-an, Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, terus Ebitri Biar Gigi Terbang.
2: Kamu terbang ini.
0: Sama Nopia Kalau Paking Asmara. Asmara Daya, saya pengen denger lagu ini.
2: Enggak mau.
0: Seputar.
2: Kamu terbang.
0: Iya dah, tapi Saputar abis Asmara dah.
2: Iya sudah ya.
0: Kirim salam buat siapa Mbak Mai?
2: Biar Asmara dah. Kita nungguin ini enggak apa-apa.
0: Tapi bener, kayak lama sekali gak denger lagu ini Mbak Mai.
2: Iya, ada lagu lama itu.
0: Iya, Nopia Kalau Pakai Ngangin. Oke. Okay.
2: Iya, ya udah kirim salam dulu ya.
0: Sila.
2: Buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Haris Kelana tadi, sehat selalu ya, selamat menikmati hujan. Ada Bang Rian, ada Buku Emet, Tasokeri, Bunda Marni, ini ada Putra Majapahit, ada Asrul, ada Bunda Kartini, ada Hairani, semuanya di Lombok Timur ya. Ada Widya, ada Tahril, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Cahaya, ada Mami Rian, ada siapa di Lombok Tengah ini, semuanya di Lombok Tengah, di Lombok Barat, ada Raja, ada Yogi, ada Bunda Masnya, ada Pak Andi, ada Pak Marisa, ada ini Pak Haji Herman, sehat selalu juga. Di KLU ada Kinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada ini Pak Guntur juga, Pak Purbaya, semuanya di KLU ya, tanpa terkecuali.
0: Siap. Nah,
2: mudah-mudahan tetap sehat aja. Di luar daerah hilang Viola ya.
0: Mudah-mudahan sehat ya.
2: Iya, mudah-mudahan dia sehat. Ada ini siapa namanya? Ada Tawam juga tadi masuk di Singaraja, ada yeah. Di Gede, ada Bu Wiga sama Bunda Farida sehat selalu, ada Krisati, ada Anwar, hilang Anwar juga ini, Pak Bram juga hilang yang ada di Sumbawa, sehat selalu, ada semuanya udah ayo. Fansnya RRI semuanya tempat terkecuali mudah-mudahan tetap sehat aja. Buat kru-krunya RRI juga mudah-mudahan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
2: Dari A sampai Z. Mudah-mudahan Bang Benny sebel dompetnya sama yang merah-merah uangnya.
0: Amin, walaupun akhir bulan doakan Mbak Maya.
2: Ya diaminin aja siapa tahu nanti udah full dompetnya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya dah, ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Mbak Maya tadi di Mantang Lombok Tengah. Salam untuk keluarga di rumah juga Mbak Maya. Di belakang Mbak Maya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, ke?
3: Cerubak.
0: Dengan Bang Cerubak. Apa kabar? Tetangga.
3: Alhamdulillah, baturku.
0: Tetanggaku.
3: Hompe-hompe. Ya, kenapa enggak jadi ke Medan?
0: Belum, kita saya ini rencana mau ke Kokoh Medas Bang Cerubak tapi belum sempat.
3: Oh, yang di Medas Pintu.
0: Nggih, biasanya kan kalau agak longgar main-mainnya ke sana.
3: Oh, oke dah. Biasa dah hubungin Cerubak ya.
0: Nggih.
3: Tanya siap. Aja di mana rumahnya Mali pas sampai Medas ya.
0: Siap.
3: Oke dah, lagunya gabung-gabung aja ya.
0: Nggih.
3: Tadi Mbak Maya ya.
0: Mbak Maya sama Bang Haris yang sudah masuk.
3: Oh ya, Bang Haris alias Pangeran Pujut. Ada tadi Mbak Maya Mancang ya, sehat selalu. Ada Pak Mawiin juga di Lombok Utara. Ada Bunda Cahaya, Bunda Rupi, Titi Hajar ya. Ada Mami Rian, Mami Anto juga sehat selalu. Ada semuanya sudah ya.
0: Nggih, Bang Fajar.
3: Dan semua PNR atau sahabat RRI dimanapun berada, dalam kompak persahabatan doang. Dan semua kru RRI sehat selalu ya. RRI tetap jaya di udara. Oke dah, baturku.
0: Siap, abangku.
3: Yuk, sehat selalu ya.
0: Nggih.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetanggaku Abang Cerubak yang ada di Medas. Oh ya, selamat malam juga ya buat semua warga Gunung Sari malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya dan bahagia selalu. Satu menelpon lagi ya, baru kita ke lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Fajar? Ini kayak seminggu. Seminggu lebih kita gak ketemu Bang Fajar ya? Sehat tapi Bang Fajar gak?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat nih ke.
4: Sudah ngopi.
0: Sampun ngopi di mana tadi nama wilayahnya? Ah, Jempong.
4: Jempong.
0: Nggih.
4: Mantap. Bibi saya di sana.
0: Jempong. Ada di Jempong. Nggih, nggih, nggih. Iya.
4: Sila-sila sedikit Bang ini.
0: Sila-sila.
4: Ada banyak orang tadi alias Aniki.
0: Nggih.
4: Iya, sudah ada Bang Yogi, Bang Raja, Putra Majapahit, ada Putra Sonya, Pak Mawin, Pak Maedin, ada Bang John, Albonang Bajang Lek, ada Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Inansi, Tuan Raja Ayah, Maya, Mbak Ida, ada Mbak Widya dan Mbak Listrik, ada Mbak Marni dan Mbak Sutri, ada Bang Orda, Mbak Saharian, Bang Kenzo, ada Majang Kayangan, ada Mbak Kartini, Bang Jamat Dia, ada Pak Jamil dan Mbak Merian, Bang Antin, Pak Nusa, Pak Murbaya, semua orang yang sudah Bang Ben.
0: Siap.
4: Sampai semoga kita sehat semuanya.
0: Amin.
4: Dengan nomor yang panjang dan banyak barokah dan untuk membantu keluarga dan semua keluarga besar Radio RA berpanjang panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
4: Sukses akhirat. Iya. Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
4: Semoga kita sehat sehat Bang ya.
0: Oke. Salam buat teman-teman di rumah Bang Fajar.
4: Iya. Sama. Terima kasih Mbak Meni.
0: Ya,
4: selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke sesuai dengan obrolan sama Maya tadi ya. Mbak Maya mintanya gigi nih naikin ini yang terbang. Tapi kita mulai dari asmaranya Novia kalau packing dulu.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, benar, kembali kita di ruang rindu ya. Tadi sudah ada Bang Haris, Mbak Maya, dan Bang Pajar dan juga Bang Cerubak tadi ya. Lalu buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama, kami ajak Anda untuk berbagi rindu ke teman-teman, kerabat, ataupun pendengar yang lainnya ya. Baik, kita sapa yang sudah kerangkring-kerangkring di ujung telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan Bang Beni nih.
0: Anggi, halo Bunda Kartini, apa kabar?
1: Ya, ini Bunda Kartini. Apa kabar, Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat, sudah bagaimana Bunda Kartini?
1: Hujan dengan terang.
0: Enggak Bunda, dia panas dari pagi nih. Enggak ada hujan.
1: Lombok Timur hujan.
0: Oh, alhamdulillah Lombok Timur hujan hari ini.
1: Dari kemarin hujan.
0: Ah, kalau kemarin hujan, nggih, hari ini belum ada hujan.
1: Hai, Bang Beni.
0: Tiang.
1: Bang Beni, tidak ada kelor.
0: Sampun.
1: Apa lagu ini sekarang?
0: Lagu-lagu Indonesia. Ini nanti dipilihin Bunda ya.
1: Ya.
0: Nanti yang pilihin.
1: Lagu Indonesia sudah.
0: Nggih.
1: Ya, apa siapa dulu ya?
0: Sila.
1: Bunda Siti Hajar, Bunda Nesia, Mbak Gunanti, Mbak Maya, Bunda Isha, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bang Raja. Halo.
0: Halo Bunda.
1: Halo. Oh iya, ini ya Bajang Listrik, Bapak Haji Herman, Haji Bukan Hidit, Bapak Putri, Bunda Marni, Bapak Mariin, semua cepat sekali Bang Ben.
0: Siap.
1: Buat yang tugas, semangat, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kartini di Lombok Timur. Sehat selalu ya dan bahagia bersama keluarga di Lombok Timur. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kalau Mas Ben gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah. Kalau mau di Mas Ben selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Salam-salam dulu Gi.
0: Sila.
2: Yang pertama buat sebuah hati yang ada di Senggarai yang memudi diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Dan semoga nanti kalau pulang hati-hati di jalan, semoga selamat dalam perjalanan sampai rumah. Terus ada Pak Mawiin, ada Pak Ordes, ada Pak Jen, ada Pak Ecak, ada Pak Andi Gunung Sari, ada Mami Rian, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Haja.

0: ada Pak Fajar, ada Mas Raja, terus ada Putra Majapahit, ada Bajang Kayangan, ada siapa ya?
1: Siapa lagi?
0: Ya, ada Pak Pak Haji Sahabudin, terus ada Pak Mawardi, ya buat semuanya dan dia dari A sampai Z tanpa terkecuali yang belum kesebut namanya atau saat yang tanpa tersebut pasangan ampun di makin di pengkuran lalu atau ntar di belakang lalu yang sebut namanya atau sebut pasangannya. Majeng ngereng pelinggi Mas Ben, moga-moga tetap berikan kesehatan, panjang umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Ini sampun niki atur tiang gi, matur tampiasi atas waktunya. Sirang rangkum tu tiang ngebahas nasi ampure, agung alisina purang gi, lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah. Kami tunggu di belakang Mbak Lale. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, ke?
2: Bajang Listri.
1: Selamat malam abangku, apa kabar?
2: Alhamdulillah
1: sehat.
2: Cuaca di situ panas, hujan panas.
1: Panas nih, ke dari pagi tidak ada hujan.
2: Mau nyalam di sini.
1: Sila.
2: Buat
1: Halo Mbak Widya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gak lama aku masih ternyata ini ya tangkat.
1: Itu
3: untung ada sabar.
1: Enggak, itu rezeki suami berarti.
3: Iya, kejang istri masuk lewat 521 saya 6.000. Masuk dua-duanya tadi, tapi kejang istri juga ngangkat. Ya udah nyamperin dulu ya.
1: Sila.
3: Ada kejang istri, yang tersayang, semoga sehat selalu sampai umur dan jalur aktivitas.
1: Amin.
3: Ada Bunda Maya, jangan menang, ada Mas Yogi, ada Bang Raja, ada Bang Alpin, Adi Herman, Adi Sahabudin, Bang Jun, Bang Anwar, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Bang Ayan, Bang Azrul, Bunda Karni, Bang Kak Mawiin, Kak Muhyiddin, Kak Kuguntur, Kak Merian. Pokoknya semuanya aja ya, gantar aku. Oh, semuanya aja Pak Den, ya, atas kejadian sama kejadian sama kejadian sama kejadian sama kejadian sama
1: kejadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Bajang Listrik dan juga Mbak Widya di Sengkol ya. Di belakang Mbak Widya, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
4: Alhamdulillah, terima kasih atas lapia, senang bahagia Bunda Nandaki.
1: Alhamdulillah.
4: Tinggi dan sehat, lapia, senang bahagia kan?
1: Ya, alhamdulillah Bunda.
4: Keluarga di Lombok Timur sehat semua.
1: Alhamdulillah, sehat semua juga.
4: Apa lagu-lagunya itu yang bagus?
1: Ini Bunda dengar ya, nanti Bunda ingat-ingat, siapa tahu ada lagu favoritnya. Udah naik ini Iwan Pals. Tapi belum sih naik, maksudnya paling atas ini Iwan Pals, Buku Ini Aku Pinjam. Terus Bagus Arianto, Cilukba, IB3 Biar, Nia Paramita, Datanglah Andre.
4: Oh, itu yang Datanglah ya.
1: Datanglah, oke.
4: Iya. Spesial buat yang tersayang, salam-salam selalu. Ini sudah monitor ini.
1: Iya, siap.
4: Baru mau masuk udah nyambung. Dia yang hubungin lagi. aku bicara dengan siapa gitu. Sampai-sampai ada ini bicara dengan siapa seginian gitu. Oh ini ya, saya mau Mas Eri, tapi belum dekat sama Nanda Cedeni karena sudah keterlaju gitu. Buat semuanya ini Nanda aku mau absen doang bunda ini. Sudah ngoling tadi di Indonesia banget.
1: Oh oke.
4: Buat semuanya ya.
1: Iya bunda.
4: Dari SMPZ, sahabat Eri, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
4: Pada senang bahagia doang ini Nanda aku.
1: Iya bunda.
4: Paling gede, selalu bersama keluarga ya.
1: Iya.
4: Sering-sering ke Lombok Timur jenguk bunda di sana.
1: Iya bunda.
4: Iya. Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas, lancar rezeki sukses selalu.
1: Amin.
4: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga ini.
1: Nggih.
4: Bunda pamit menturunkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap bahagia seperti sekarang pokoknya sampai kapanpun. Baik, pendengar kita ke Nia Paramita, ini datanglah kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, tidak terasa ini kita sudah merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tapi kayaknya masih ada space waktu untuk 1-2 penelpon ya sebelum kita akhiri Ruang Rindu di malam hari ini. Kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Halo, dengan abang siapa ini?
1: Bang Sony Roma.
0: Bang Roma di mana?
1: Bang Tony Roma.
0: Oke, Bang Tony di mana?
1: Di Bima.
0: Oh, Bang Tony di Bima. Ini tetanggaan sama Bang Haris, berarti lah deket-deket ya, walaupun nggak terlalu deket. Gimana? Gimana
1: cuaca? Alhamdulillah cuacanya hari ini cerah berawan.
0: Tinggi.
1: Ya.
0: Bang Tony di Bima sedang musim apa?
1: Ini musim jagung ini, aduh.
0: Dan salah satu juga kalau ke Bima itu yang khas itu jagung ketannya, Bang Ton ya?
1: Iya. Bisa. Ini acara Ruang Rindu ya? Ini namanya Bang siapa nih?
0: Dengan Bang Benny, Bang Tony.
1: Oh, Bang Benny.
0: Iya.
1: Ini Bang. Saya ini, nggak bisa tidur karena RRI nggak ada di Bima.
0: Ini Bang Tony dengar lihat apa nih? Lihat RRI digital?
1: Dari AM tapi nggak nyampe ini.
0: Oh. Gresek suara. Kalau saran saya, Bang Tony, diinstal aja aplikasi RRI digital. Jadi mau di mana aja tetap kedengaran jernih.
1: Begini Bang, soalnya saya ini orangnya nggak bisa lihat Bang.
0: Geng Bang Tony.
1: Anak netra tidak bisa pakai HP besar.
0: Geng.
1: Takut hilang.
0: Tapi untuk stasiun relay yang ada di Bima itu tidak terdengar jernih di tempatnya Bang Tony berarti.
1: Iya.
0: Oke, nanti mudah-mudahan untuk frekuensinya bisa ditingkatkan jadi bisa lebih jernih lagi Bang Tony ya.
1: Ya, kalau bisa minta lagu nih.
0: Milih lagu Bang Tony, ini ada Iwan Fals, terus ada Andre Hehanusa, ada Bagus Arianto.
1: Saya Bukit Berbunga bisa.
0: Ini saya bacain ya, Iwan Fals ini buku ini aku pinjam, terus ada Andre Hehanusa, Kuta Bali. Atau ya. Yang Kuta Bali ya?
1: Iwan.
0: Iwan Fals aja, oke siap.
1: Mau kirim salam buat siapa tadi tuh yang telepon tadi?
0: Tadi ada Bang Haris, Mbak Maya, Bang Cerubak, Bang Fajar.
1: Oh ya, ini mau kirim salam ini ada Bang Adin Hoiri yang sudah tidak siaran tuh.
0: Nge.
1: Terus ada Bapak Papu Metik.
0: Nge. Papu Metik sudah meninggalkan kita semua, Bang Tony.
1: Iya.
0: Nge.
1: Terus ada Mbak Putri.
0: Nge.
1: Yang janda di Lombok Timur dia.
0: Nge.
1: Terus untuk Bang Penyiarnya semoga rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Bang Benny ya.
0: Terima kasih kembali Bang Tony.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tony di Bima tadi ya. Ya mudah-mudahan ini untuk kedepannya bisa lebih terdengar dengan jelas ya frekuensi RRI di wilayahnya Bang Tony. Baik, penelpon terakhir di malam hari ini kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara. Waktunya mepet Bang Benny.
0: Nggih, Pak Mawiin.
2: Iya, salam sedikit saja gitu ya.
0: Iya, boleh Pak Mawiin, silakan.
2: Salam buat Pajung yang di Bajur.
0: Nggih.
2: Ada Aisyah yang di Pulipan, Nek Cintu di Desa Anggres, Pak Haji Sahabudin di Gerung, ada juga Pak Haji Suherman di Bertais, Bumaya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, ada juga Amal Mumadid, Bunda Kartini, sama juga Bang Fajar yang ada di Pantai Kute.
0: Ye.
2: Ada Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, ada juga Bajang Listrik, Bunda Widya, dengan termasuk dengan Bunda Rasul lalu. Ya semua ada gitu ya, Bang Beni.
0: Siap, Pak Mauin.
2: Terima kasih, Bang Beni.
0: Terima kasih kembali, Pak Mauin.
2: Saya Mauin, penutup jebak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sabar menunggu Pak Mauin ya. Dan Pak Mauin sekaligus menutup jumpa kita ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Mbak Kinanti, jumpa lagi besok malam ya. Pokoknya diputerin nanti lagunya Mbak Kinanti, tenang. Untuk semuanya juga penelpon yang dan pendengar yang belum bisa masuk di Ruang Rindu malam hari ini, mohon maaf ya. Besok jumpa lagi di Ruang Rindu kesempatan berikutnya. Malam hari ini tak lupa tentunya kami sampaikan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, berbagi kebahagiaan, keceriaan, dan juga membagikan rindu di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita tutup jumpa kita dengan lagu dari Iwan Fals malam ini, Buku Ini Aku Pinjam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamas sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

isi cerita hidupku. Engkau yang pernah memberikan aku cintamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: orang lain di hatimu.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

Banjir bandang bisa datang tiba-tiba. Hujan deras, tanah longsor, dan sungai meluap bisa memicu arus deras yang menghanyutkan apa saja yang ada di sekitarnya. Jika tinggal di daerah rawan, selalu waspada. Pantau cuaca, kenali jalur evakuasi, dan siapkan tas darurat berisi dokumen penting, makanan, dan obat-obatan. Saat banjir datang, jangan panik. Segera cari tempat tinggi dan dengarkan informasi dari petugas. Keselamatan adalah yang utama. Bersama, kita bisa mencegah dampak banjir bandang. Jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan tetap siaga.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, sampai di sini jumpa kita untuk hari ini. Seluruh kru kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Sabtu 23 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Dian Mustafa pendengar, dan juga ada Aurina di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, kami langsung saja buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi, kami isi dengan rangkaian siaran ibadah salat subuh ya, nanti dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Dan kita awali dengan tarhim, kemudian dilanjutkan dengan kumandang azan subuh, dan insya Allah diakhiri dengan tausiah pagi. Baiklah pendengar, dimanapun Anda saat ini, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama rangkaian ibadah sholat subuh.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: Bonne bande.
1: Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan itikaf kita dan bersama-sama kembali menghadiri kajian rutin kita di pagi hari ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kala kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian rutin kita di pagi hari ini insyaallah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Acim MA yang akan melanjutkan kajian tafsir Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 sampai dengan ayat 69. Sekali lagi tema kita di pagi hari ini yaitu adalah melanjutkan kajian tafsir Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 sampai dengan 69. Maka dari itu sebelum kita bersama-sama memulai kajian kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dan bersama-sama membuka mushaf.

تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.

0: kepada al-mukarram falyatafaddal masykura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wal hikna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang kami muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 69, 67, 68 dan 69. Ada tiga ayat yang akan kita kaji ini para jamaah yang kami muliakan, dan sudah kita tilawakan bersama-sama tadi ya, ayat yang 67 ini, kalau kita dibahasakan ke bahasa Indonesia, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman atau sahabat-sahabat yang ketika di dunia itu begitu dekat, dalam bahasa kita itu bestian, teman kentalnya, teman karibnya, yauma idzin di hari akhirat nanti, ba'duhum li ba'din, satu sama yang lain akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah ini ayatnya masya Allah, mudah-mudahan menjadi nilai dalam persahabatan kita di dunia ini. Memang dalam bahasa Arab itu teman itu dibagi, yang saya dengar, yang saya mengalami ini, empat bahasa diksi di kalimatnya itu. Yang pertama adalah sodik. Sodik itu orang yang selalu membenarkan ya, orang lain mendustakan kita, tapi teman baik kita membenarkan apa saja. Sodik katanya. Sodik. Yang dua sahib. Sahib yang selalu bersama-sama. Bersama-sama. Yang ketiga zamil. Zamil itu yang melindungi. Yang keempat habib. Ini ada empat ya, sodik, sahib, zamil, habib. Nah yang kelima khalil, berarti ini ada lima. Khalil itu yang paling tinggi. Kalau namanya khalil adalah pertemanan yang satu sama yang itu sudah menyatu. Allah ya khilu ba'dum ba'd, itu saling lebih daripada habib. Kalau habib itu hanya kena kecintaan, tapi kalau khalil itu sudah bestinya itu masya Allah, sudah enggak ada tarahnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari makhluknya dua yang menjadi kekasih Allah, yang betul-betul satu sama yang lain sudah menyatu. Siapa? Adalah Nabiullah Ibrahim. Ittakhadallahu Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim begitu dekat dengan Allah, maka dengan Allah itu disebut dengan khalil jabatan. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian manusia yang diciptakan, Allah itu hanya dua itu. Sudah enggak ada jarak, the best itu ibaratnya itu, masya Allah. Nah kita ini di dunia, ayat ini yang kita bacakan itu ada sebab nuzulnya, contoh. Ditulis oleh Imam Asyuti dalam kitab Masyur ya, Bal Nuzul dulu ada namanya ya, tokoh kafir Quraisy itu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Orang pintar, cerdas. Dia karena cerdasnya dia memeluk Islam, memeluklah Islam, ikuti Nabi. Nah setelah itu dia bersama Rasulullah. Nah, Uqbah bin Mu'ayth ini punya besti,
2: sesama tokoh Quraisynya, kelangan orang kayanya itu.
1: Namanya Umayyah bin Khalaf. Umar bin Khalaf begitu mendengar Uqbah ini memeluk Islam, dia langsung datang. Benar, kamu sudah memeluk Islam? Iya, katanya.
2: Kok kamu mau ikut dia? Yang kamu baru kenal sekarang waktu sudah dewasa.
1: Sementara kamu dengan saya ini semenjak anak-anak kita bersama-sama, karena orang kaya, remaja bersama-sama, dewasa bersama-sama. Masa kamu memilih orang yang kamu kenal baru ini, katanya. Terus gimana, katanya? Kata Uqbah, terus gimana? Aku ya wa Umayyah. Langsung dia bilang, wahai Uqbah, saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai kamu keluar dari Muhammad. Silakan kamu memilih dia atau saya, katanya. Masya Allah, namanya persahabat di dunia ini ya, besti dunia itu luar biasa itu. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid tadi langsung murtad, dia keluar demi temannya tadi. Maka asbabun nuzul ini juga yang ada di surat Al-Furqan ayat 23 itu. Yauma ya'dhu dhalimun, ketika nanti hari kiamat orang berbuat zolim itu dia menggigit jarinya sambil berkata, ya wailatal mutakhismar rasul sabila, kenapa aku tidak, ya laitalam attakhismar rasul sabila, kenapa aku tidak mengikuti jalan yang disampaikan oleh rasul itu Muhammad. Ya wailatal attakhispulanan khalila, celaka aku dulu, aduhai andaikan aku tidak jadikan seorang besti namanya Umayyah bin Khalaf itu besti. Nah, ini salah pilih teman itu, Pak. Hati-hati. Masya Allah. Jadi kita di dunia ini memang punya teman itu dua saja, yang muttaqin dan tidak muttaqin. Yang muttaqin itu adalah yang selalu mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengingatkan kita tentang hari akhirat kita. Hati-hati. Berarti teman yang kedua selalu tidak pernah mikirkan dunia dan akhirat kita, tidak pernah mengajak kita untuk ke ingat Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Yang menjadi bestian itu adalah orang yang selalu datang memberikan terus. Itulah teman kita itu. Hati-hati. Maka para ulama tabi'in namanya Sahal bin Ma'id mengatakan, seseorang yang mengingatkan kamu kepada Allah lebih baik daripada orang yang ketika kamu ketemu memberikan hadiah kepadamu, katanya. Masya Allah. Kalau kita terapkan kaidah ini, kalimat tabi'in ini cocok nggak? Nggak cocok, Pak. Malah yang kita ingatkan untuk taat kepada Allah, kita ingatkan tentang kehidupan akhirat, ini ngomongin orang yang gak pernah datang aja, katanya. Coba, tapi kalau dia tiap ketemu dikasih hadiah, dinyawer terus, wah itu udah hilang itu rasionalis dalam hati-hati. Nah, ini kita harus balik logika itu, karena dalam firman Allah di ayat yang kita bacakan ini mudah-mudahan menjadi nilai yang hidup dalam diri kita, para jamaah yang kami muliakan. Al-akhilla, orang-orang yang berteman, orang-orang yang betul-betul kental persahabatannya di dunia ini, kelak dari akhirat itu akan menjadi musuh satu sama yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu betul-betul bestian dunia dan akhirat, itu yang penting. Maka kami sering sampaikan dulu, mudah-mudahan jamaah masih ingat, perbanyak teman-teman soleh. Karena teman soleh itu di dunia mendatangkan manfaat, di akhirat mendatangkan syafaat. Jauhi teman-teman yang toleh, apalagi kafir. Karena di dunia hanya bisa mendatangkan manfaat bagi kita, tapi di akhirat menjadi orang yang melaknatkan kita satu sama yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia hanya saja kita dapat manfaatnya, tapi di akhirat tidak kita dapatkan syafaat, justru yang kita dapat laknat.
2: saling melaknat, saling menghujat. Ya, contohnya dalam ayat ini Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir itu mengutip riwayat yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim. Apa riwayat itu? Ada dua sahabat, ya, yang dikemukakan dalam riwayat ini, dua sahabat muslim dan dua sahabat yang tidak muslim, nonis bahasa agamanya itu, non-islam. Yang satu bestian itu muslim, betul-betul mutakin seperti ayat ini. Kemana-mana, ya kayak ketua kelas lah. Kalau dia hari Sabtu ini gak ada di absen, temannya kemana dia? Dua hari gak hadir di sini langsung diziarahi, oh sakit. Nah ini bagus tuh. Jadi besti karena ilmu itu ketua kelas, bukan karena jamaah tokmianya. Ini besti karena ilmu, saling mengingatkan. Gak jamaah itu, ada ketua kelas, gak usah sebut namanya, ada di sini dia. Senyum sudah itu kan. Ini saling cari. Karena dia, masya Allah, kalau dia gak ada dalam berbuat baik itu dicari teman. Terus, nah ini dua orang ini salah satu meninggal duluan. Begitu dia meninggal, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kebaikan yang pernah diperbuat di dunia. Ditampakkan oleh Allah janjinya, surganya diperbangkan. Ya, karena memang dalam riwayat yang sahih juga, seorang mukmin kalau dia sudah meninggal masuk kubur, pertama kali dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang mukmin itu adalah neraka jahanam. Langsung dia takut. Begitu dia takut, langsung dikatakan, kamu sekiranya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dulu, maka tempat kamu di situ. Tapi karena kamu sudah beriman, itu ditutup. Enggak, di situ tempatmu, dibentangkanlah surga yang dijanjikan ini. Akan kamu dapatkan nanti di hari kebangkitan, hari kiamat. Maka doa dia, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Itu doanya orang kubur itu. Karena dia lihat kebaikan itu. Nah, kebalikannya, kalau orang meninggal dalam keadaan kafir, maksiat pada Allah, yang pertama kali diperlihatkan nanti itu, ya, setelah soal mungkar dan nakir itu langsung diperlihatkan surga. Yo, dia bilang, di dunia sudah nikmat, ternyata nikmatnya luar biasa di sini. Kata, oh, dia senang sekali, senang gembira. Tapi setelah itu tempatmu kalau kamu memilih iman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena kamu tidak memilih iman dan Allah Rasul, tutup pak, dikirakan neraka. Ya, mana dia meraung-raung dia, ya laitani kuntu turab, kenapa aku tidak dulu menjadi debu saja yang tidak dapatkan amanah untuk beribadah pada Allah. Itu udah. Jadi nangis. Setiap hari diperlihatkan oleh Allah tempatnya, akan makan dia meraung orang-orang kafir itu, menyesalnya itu di akhirat, tidak di dunia. Nah ini cerita tadi, seperti riwayat tadi ini, itulah dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Udah meninggal, terus dia perlihatkan luar biasa, terus dia berdoa. Ini orang meninggal itu berdoa tadi, berdoa untuk bestinya, ya Allah, aku bisa mendapatkan apa yang kau berikan ini ternyata gara-gara si Pulan, ketua kelas yang lalu absen saya. Si Pulan selalu mengingatkan saya takut kepadamu. Si Pulan yang selalu membantu aku untuk berikan taat. Terus disebut, terus yang berdoa, ya Allah, berikan dia kekuatan istiqomah untuk menjalankan perintahmu agar dia juga akan mendapatkan apa yang kujanjikan. Masya Allah. Ternyata orang meninggal, Pak Ilham, masih mendoakan. Tapi teman yang bestian, bukan yang gak kenal. Walaupun kita kenal lewat Facebook, misalnya dari di Amerika sana, gak apa-apa. Kalau kan sekarang banyak pertemanan itu, gara-gara apa namanya online itu. Tapi saling mengingatkan pada Allah, saling takut pada Allah. Bukan yang lain. Nah itu saling tuh. Dalam riwayatnya diungkapkan, setelah itu meninggal lah datang yang kedua. Teman bestinya itu meninggal. Setelah meninggal, itu pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Reuni mereka di alam ruh, di alam barzakh. Begitu reuni, Allah nanya, kamu kenal ini? Ya Allah, ini yang menyelamatkanku, ya Allah. Ini yang mengajakku untuk pengajian, ini yang mengajarku baca Al-Qur'an, ini yang mengajarku sholat malam, ini yang mengajarku bersedekah. Terus kebaikan. Terus kamu kenal ini? Sama, saling menyanjung satu sama yang lain. Maka Allah berfirman, kepada mereka, ni'mal akh, ini sebaik-baik teman, ni'mal khalil, sebaik-baik kekasih satu sama yang lain. Masya Allah, Allah langsung berikan apresiasi. Inilah pertemanan yang abadi dunia akhirat. Karena apa? Iman dan amal soleh yang hati-hati. Jadi teman baik ini jangan hanya sahabat-sahabat kita ini. Padahal teman baik kita utama itu adalah istri kita, anak kita. Maka Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu yang utama. Jangan orang lain kita ajak masuk surga, di depan kita anak kita, istri kita. Ya ibu-ibu, ya jangan ini suaminya enggak pernah sholat malam, enggak pernah jamaah, dibiarkan, jangan. Ini teman yang besti itu adalah ini kita ini, keluarga kita ini. Seperti tadi itu dia. Masya Allah, saling mendoakan saling. Nah, dalam riwayat ini juga yang kafir itu diperlihatkan. Nah, yang kafir yang tadi itu seperti Uqabah bin Abi Mu'ayd dengan Umayyah bin Khalaf la'anatullah alaih, itu dua tokoh menjadi musuh buyutan Nabi kita, yang bestian dunia sampai akhirat itu. Yang tadi dalam surat Furqan sudah diungkapkan, dia itulah yang diungkapkan ahli tafsir yang menggigit jemarinya saking nyesal dia salah pilih teman. Dia meninggal salah satunya, terus begitu dia meninggal diperlihatkan oleh Allah siksaannya, langsung dia berdoa juga. Tapi apa doanya? Ya Allah, biarkan sesat teman saya di dunia itu yang menyesatkan saya, biar dia rasakan apa yang saya rasakan. Nah, coba itu. Setelah itu ketika diwafatkan oleh keduanya, orang-orang yang tadi berbestian di dunia dengan kemaksiatan, dengan kekupuran kepada Allah ini, ya, kamu kenal ini? Oh, kenal. Ini teman ngapi saya, ini teman ke diskotik saya, ini teman minum saya, ini teman judi saya. Semuanya dikeluarkan. Saling kenal, maka Allah berfirman, bi'sas sahib wa bi'sal khalil, ini seburuk-buruk pertemanan kalian. Jadi satu sama yang lain itu saling melaknat. Gara-gara dia saya seperti ini, gara-gara dia ini, saling gara-gara itu. Ini pertemanan kayak gini, kongsi duniawi itu, jangankan akhirat, di dunia aja sudah perlihatkan, ya enggak? Kalau kita berteman bukan karena Allah, bukan karena ketakwaan kita, di dunia ini sudah dinampakkan. Berteman dengan kepentingan duit, begitu ada uang, terus pembagiannya enggak merata, langsung 1000 persoalan kesalahannya itu diungkap-ungkap gara-gara duit yang tidak adil. Belum lagi nanti ada gosip. Ini belum tentu faktanya benar, diungkap, diumbar gosipnya melalui media sosial, kamu langsung ke di mana temannya, dia buka kompres pes. Apa kompres pes itu? Wawancara terbuka ya? Oh, kompes katanya. Kompresi pes itu artinya di wartawan, panggil semua wartawan, sebarkan, padahal beritanya enggak jelas. Hanya karena apa? Bestiannya ini tidak ya menghargai dia, tidak apa, na'uzubillah, saling menghujat. Itu sudah kita lihat. Nah, ini maka spirit ayat ini, para jemaah yang kami muliakan, usi nafsi wa iyyakum, mari kita perbaiki niat kita dalam berteman. Pilihlah teman yang betul-betul bisa mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, untuk taat kepada Allah di dunia ini. Belum terlambat ini. Sebelum kita meninggal, pilih teman yang betul-betul karena Allah kita berteman, bukan karena kepentingan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena apa saja selain Allah. Jangan. Enggak usah banyak-banyak. Lihara baik-baik ini besti ini, ya. Al-akhila ini Pak ketua kelas, ya. Ini ketua kelas ini, saya kelasnya berapa ini? Biasanya hari selain hari Sabtu enggak sebanyak ini. Oh, ini berarti aurah ketua kelasnya itu yang bisa menghadirkan sebanyak ini. Saya pernah mengganti badal kemarin hari apa itu, hari aktif itu hanya 20 orang itu bestinya ini. Nah, ini. Nah, 20 orang yang besti itu aja dipertahankan. Ya. Karena ada saya lihat WA kemarin, ya ini pengajiannya hanya 15 orang, apa kita bubarkan? Jangan. Jadi pengajian itu bukan dilihat dari jumlah banyaknya jamaah, kualitasnya itu. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatin. Sedikit aja enggak apa-apa, yang penting terus menerus. Nah, ini saya lihat kok mereka melihat bahwa pengajian itu harus dilihat dari jemaahnya banyak, enggak usah. Ikhlas. Makanya teman-teman di sini kalau misalnya 20 orang aja memperkuatkan diri sampai nanti kita reuni di dalam alam barzakh, itu lebih bagus. Pertahankan sudah. Ya kita yang enggak, kita lihat ini mungkin yang sakit, karena kemarin saya ziarah kepada sahabat kita Pak Haji Badarudin, karena udah sakit uzur, ya enggak bisa ya kita maklumi. Beliau kalau sehat itu pasti di depan ini duduk itu. Dari Masjid Taqwa sampai Masjid apa namanya Islamic Center ini dulu tuh itu Haji Badar. Saya menjadi saksi beliau begitu senang dengan pengajian. Jadi sekali lagi para jemaah yang kami muliakan, ini nilai yang luar biasa ya. Kita ikhlaskan, niatkan. Jadi kita niat, kita ikhlas cari teman yang betul-betul teman ini mengingatkan kita pada Allah. Kalau tahajud kita kendor, kita datang ke dia, kita dinasehati. Kalau sedekah kita ini enggak ada, misal datang ke orang yang terperteri hati kita, tertarik hati kita untuk kita bersedekah misalnya. Ya. Kenapa para jemaah yang kami muliakan, orang yang bertakwa itu di akhirat nanti akan mendapatkan balasan ketakwaannya yang tiada tarasi Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ayat berikutnya diungkapkan oleh Allah, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Kita langsung dipanggil oleh Allah dengan panggilan penuh dengan kasih sayang, wahai hambaku. Masyaallah. Ya ibadi, saat ini engkau tidak ada lagi kau merasakan ketakutan. Al yaum la khauf, kenapa kita takut? Kalau takut itu misalnya di depan kita ini ada macan, kita takut. Kita pernah dulu rasa takutnya sebulan. Ada apa? Gempa. Bak sampah, mohon maaf, truk sampah itu lewat. Jadi udah lari orang, dikira gemuruh, itu takut. Wala antum tahzanun. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Karena masa lalu yang sudah terlalu banyak. Mungkin dosa, mungkin apa ya, pernah banyak sekali kecewaan, jadi sedih, murung. Nah, kalau orang bertakwa itu enggak ada. Kita di hari akhirat nanti, karena begitu kita lihat apa yang diberikan oleh Allah balasan dari amal-amal soleh kita, maka kita langsung gembira, sukacita. Tidak ada takut, tidak ada lagi rasa kecewa, tidak ada sedih. Karena memang kenikmatan akhirat itu abadi, kekal selama-lamanya. Nah ini satu hikmah, fadilah, manfaat orang bertakwa. Pertama kali ketika dia masuk ke alam barzakh, dia langsung dipanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang, ya ibadi, wahai hamba. Maka ketika kita tanya pada diri kita, siapa itu hamba Allah? Ada di surat yang sering kita dengar, wa ibadur rahman, hamba Allah yang disemat namanya langsung dengan hamba-hambanya Allah, ibadur rahman alladzina yamshunal ardi hauna. Alai, kalau dia berjalan di atas muka bumi dia tidak sombong. Nah seperti itu. Ya ibadi, dipanggil oleh wahai hambaku, karena kita sudah mengikrarkan diri menjauhkan kepentingan hawa nafsu kita ini, kita dahulukan kepentingan perintah Allah dalam diri. Itulah hamba Allah itu. Kalau kita menjadi hamba Allah, ada orang yang mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan diri sendiri. Itu sudah. Allah ingin kita itu sholat 5 waktu. Maka kita punya keinginan, mau kerja, mau ini. Terus kita hilangkan kemauan kita itu, hanya kita datangi keinginan Allah. Itu baru namanya hamba Allah. Kalau kita punya kekayaan, Allah ingin dengan kekayaan kita bersedekah. Allah ingin dengan kekayaan kita bersakat, maka kita tinggalkan cita-cita kita dengan uang yang banyak, mau kawin banyak, dengan uang yang banyak mau jalan-jalan banyak, kita tinggalkan. Mewah ini kehidupan mewah kita tinggalkan, kita kasih zakatnya, sedekahnya terus ya. Kita kalau mau ikut yang mubah-mubah itu, apalagi kalau kita punya jabatan, begitu juga. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan jabatan kita, kita bantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, bukan dengan jabatan kita menjadi orang yang lalim. Lalim itu orang yang bengis, Orang yang zalim, na'udzubillah, di atasnya zalim itu lalim. Banyak itu penguasa-penguasa itu ketika ketemu dengan musuhnya langsung dihabisi. Nah, itu orang lalim, bengis, bengis khan. Nah, itu kalimat dari Jenghis Khan itu, bengis khan. Karena dulu itu kalau yang tidak setuju dengan dia langsung penggal, mati. Nah, itu hati-hati. Tapi dengan kekuasaan kita, kita tundukkan untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu baru ibadi. Dipanggil nanti wahai hambaku. Karena dengan kekuasaan kita, dengan harta kita, dengan sehat kita, tetap takwa itulah yang menjadi hiasannya. Jangan jauh. Dengan miskin kita enggak apa-apa, takwa kita yang bungkus kita. Jadi miskin plus takwa sama dengan sa'adah, kebahagiaan. Kaya plus takwa sama dengan kebahagiaan. Menjadi rakyat jelata plus takwa sama dengan kebahagiaan. Yang tidak sama ketika miskin plus maksiat kufur, nah itu celaka. Kaya plus maksiat kufur sama dengan celaka. Nauzubillah. Orang punya jabatan tinggi plus kufur, bengis, zalim, sama dengan celaka. Jangan dianggap itu mulia, tidak ada itu. Orang kaya enggak pernah ada takwanya. Nauzubillah. Jangan dijadikan itu. Mendingan kita miskin plus kaya, itu sudah cukup. Miskin penduduk madu, apa namanya, surga itu kata Rasulullah paling banyak itu adalah miskin. Karena ketika dihisap nanti itu enggak ada yang dihisap. Wah, hartanya enggak ada langsung yuk ketakwaannya tinggi masuk dah. Tapi orang kaya sedikit masuk katanya. Karena hartanya dari mana, ini dari mana, berat, apalagi enggak ada takwanya itu. Itu yang berat itu. Nauzubillah min. Maka di sini ayat yang kedua para jamaah, ya ibadillah khaufun 'alaikumul yaum wala antum tahzanun, itu buah daripada ketakwaan yang kita bina selama kita hidup di dunia. Apa bentuk ketakwaan kita itu? Dijawab oleh ayat yang ketiga. Nah, mudah-mudahan bisa kita betul-betul resapi ini menjadi prinsip hidup kita para jamaah yang kami muliakan. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Jadi kalau menjadi insan bertakwa itu ada pertama kali syaratnya beriman dengan ayat-ayat kami. Ayat Allah yang terbaca itu Al-Qur'an, ayat Allah yang terbentang itulah ayat kauniyah ini, masyaallah. Ayat kauniyah ini banyak sekali ayatnya tentang kemahakuasaan Allah itu. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsiru. Kita enggak perlu lihat alam yang lain, diri kita ini aja. Bagaimana sempurnanya Allah menciptakan kita. Nah, telinga kita ini masya Allah dikasih kuping, kita ini ditutup kayak apa namanya kanopi ya. Ya. Andaikan enggak ada ini daun telinga ini, begitu hujan masuk langsung tuli kita semuanya, kedok tulpun kita semua. Ya. Terus hidung kita ini di bawah gini, andaikan hidung kita moncong ke atas kayak gini, begitu ada air hujan masuk semua pilek kita semuanya. Subhanallah. Semuanya ada ini, apalagi para dokter spesialis itu dia tahu Pak, masya Allah ini onder dealnya sudah disiapkan di tubuh kita oleh Allah ini. Ada orang yang bypass jantung itu diambil dari kakinya ini katanya untuk nyambung sarafnya itu, masya Allah. Dalam diri kita ini banyak sekali tanda kemahakuasaan Allah itu. Maka ini orang-orang yang masih kufur tidak bisa menganalisa bahwa kita harus menghamba kepada Allah dengan tanda-tanda kaunia ini, itu tandanya orang yang paling jahil yang hidup di dunia ini. Ya alhamdulillah kita sudah dibaringi oleh Allah, diberi oleh Allah iman, selesai akal, dan akal kita menguatkan iman kita, itulah yang penting. Jadi syarat orang hidup yang bertakwa di dunia dan akhirat itu adalah alladzi na'amanu, iman itu rawat baik-baik. Iman ini bukan kemauan kita. Saya selalu menyatakan bahwa iman yang ada dalam diri kita ini adalah pemberian Allah. Wallahu yakhtassu bihi may yasha. Allah berikan khusus. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau inginkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saatnya telah beriman itu dalam hati kita, maka rukun iman itu lebih kental, itu ibadah qalbiyah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Quran dan semua kitab yang pernah diturunkan, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Ya, 6 rukun iman itu memang hati kita. Terus hati ini bagaimana? Hati itu yang selalu menganalisa, memikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha, maka dalam Al-Qur'an mereka punya hati tapi dengan hati tidak bisa memikir, itu bahaya itu. Jangan menjadi hati yang buta. Nah, hati biar tidak buta diasah untuk menganalisa terus, memikir terus kemahakuasaan Allah, sehingga kita ini menjadi hamba yang taat kepada Allah, hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah. Itu mukmin. Nah, setelah itu baru dalam ayat yang terakhir, wa kanu muslimin. Nah, buah daripada olah pikir dengan hati kita tadi, kita berserah diri kepada Allah menjadi orang yang muslim. Orang muslim itu masya Allah dituntut oleh Allah enggak banyak-banyak. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama syahadaten, udah selesai. Lisan kita, tapi kita bersyahadat enggak? Enggak saya rasa. Yang bersyahadat dulu papu balu kita yang keberapa Allah alam enggak tahu. Sudah tinggal 4, Pak, diskon sudah. Karena kita enggak bersyahadat, rukun Islam kita tinggal 4. Yang kedua apa? Sholat. Nah, alhamdulillah ini sholat ini yang harus kita jaga baik-baik. Sholat 5 waktu itu hanya 5 diminta oleh Allah, enggak banyak. Saya tadi sebelum iqomah itu ada 3 menit saya lihat, saya sholat sunat tahiyatul masjid, masya Allah 1 menit sekian lah. Berarti kalau 2 rakaat aja 1 menit berarti 4 rakaat 2 menit sholat kita itu, Pak, yang cepat itu kilat tadi itu karena takut iqomah. Kalau satu sholat aja durasi waktunya kita ambil saja tengah-tengahnya lah 5 menit, 5 kali 5 berapa? 25 menit, masya Allah. Allah hanya minta 25 menit kita setor muka dari 24 jam yang Allah berikan kita itu, kemana-mana muka kita itu, masya Allah, hanya 25 menit. Ya kalau mau sama teman ya nggak apa-apa, kita tambah sedikit setengah jam dah 30 menit. Ya Allah, 30 menit Allah inginkan wajah kita, kita setor, kok masih kita mengatakan nggak ada waktu, masih kita mengatakan saya sibuk, masih kita katakan saya ini capek. Na'udzubillah min dzalik, masya Allah. Ini rukun yang kedua sholat. Rukun yang ketiga puasa. Alhamdulillah puasa rame kita ini. Puasa pun itu masih ada juga diskon bagi yang sudah tua, uzur ya sudah enggak. Tapi ini rukun yang keempat zakat, kalau kita punya harta. Nah, ini yang terakhir haji, kalau kita mampu porsinya, mampu ininya semua. Sekarang sudah bukan mampu karena banyak uangnya ya, mampu istitoah kesehatan, istitoah porsi sekarang ini. Jadi duit bukan segala-galanya. Dulu iya, daftar langsung besok tahun depan berangkat. Sekarang daftar tahun ini bisa 5 tahun, 10 tahun baru berangkat. Masya Allah. Jadi dari rukun Islam ini hanya 2 itu yang harus kita perhatikan. Sholat kita, puasa kita. Maka ini masya Allah ibu-ibu, ya ibu-ibu ini Rasulullah mengingatkan pada ibu khususnya itu. Idza shamat syahraha wa sallat khamsaha, ibu-ibu itu ya, putri-putri kita itu, kalau dia sudah perhatikan sholat 5 waktunya, puasa yang diwajibkan pada 1 bulannya, wa ta'at bahlaha, ditambah lagi oleh Allah. Walaupun dia rukun Islam, bukan rukun Islam, tapi ini menjadi gambaran ya nilai keislamannya wanita itu, taat kepada suami, dakhalatil jannah min aibabin sya'at, maka dia bisa memilih dari pintu surga mana dia bisa masuk. Nah, hadis ini yang berkenan dengan wahai ibu-ibu, kena kepada kita bapak-bapak ini juga. Kalau sholat kita sudah perhatikan, puasa kita sudah perhatikan, nah perempuan yang kita ambil dengan nama Allah ini menjadi istri kita, kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik amanah ini, kita akan bisa masuk surga juga dari semua pintu kita mau. Tapi kalau bapak-bapak sholatnya luar biasa, zakatnya apa namanya, puasanya luar biasa, tapi istrinya diterlantarkan, jangan-jangan kita bukan dengan pintu kita masuk surga, disuruh naik dengan jendela. Masuk surga dari jendela, ada jendelanya di mana kita nggak tahu. Hati-hati. Jadi wanita ini juga menjadi laboratorium kita, laki-laki ini, karena Rasul mengatakan la yukarimun nisa illa karim. Tidak akan ada di antara kita orang mulia kecuali bisa muliakan istrinya. Wala yu'ainun nisa illa la'ain, dan tidak ada orang yang hina di antara kita kecuali orang yang menghina istrinya. Makanya hati-hati. Jadi cermin kita di dunia ini bagi laki-laki, suami, istrinya, istri cerminnya adalah ketaatan kepada suaminya. Demikian para jemaah kami muliakan, tinggal 5 menit lagi ya waktu syuruk, tapi tidak apa-apa, menguatkan apa namanya kajian kita ini. Masya Allah, ini nilai yang luar biasa, usina sekum, mudah-mudahan menjadi prinsip hidup kita, menjadi orang yang baik ya, di dunia dan baik di akhirat. Ini harus, jangan salah pilih teman baik itu. Dan itu dulu ada riwayat orang yang paling terakhir masuk surga, ceritakan terakhir masuk surga, Allah langsung nanya pada dia, ini belum masuk, ini dia transit dulu di neraka belum, ini baru dia menghembus angin surga saja. Ditanya oleh, apa yang kamu mau? Ditanya oleh apa? Wah, saya maunya ini masuk ke dalam, ini bau anginnya saja sudah enak, saya mau masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Terus apa yang lagi kamu mau? Saya maunya dapat ini, dapat ini. Disebut, ya Allah sudah sebutkan, ya saya kasih kamu 10 kali lipat dengan apa yang kamu mau. Terus ini hamba Allah ini bertanya, ya Allah katanya, apa saya dihina ini? Baru minta saya hanya masuk saja, tapi engkau mengasih saya 10 kali lipat, tapi apa engkau menghina saya, menghardik saya? Kata, coba bayangkan, coba manusia itu saking gitunya, dia masih membantah sama Allah. Dia minta masuk, tapi Allah ngasih lagi 10 kali lipat yang dipermintaannya itu lebih, tapi dia menghina. Yo kata Allah, aku kasih apa yang kamu mau 10 kali lipat, sekarang 100 kali lipat sampai 1000 kali lipat itu, tapi dengan syarat kamu enggak minta lagi yang lain. Begitu dia masuk, itu sudah 100 kali lipat dari permintaannya itu, Pak. Sudah masuk, masih lagi lihat yang lain. Saya maunya ini, masuk ininya coba. Padahal tadi sudah ngambil janji dengan Allah, enggak mau minta lagi. Tapi karena Allah mengetes bagaimana dia ini, akhirnya Allah lebih lagi kasih berlipat-lipat dari kemauanmu. Dikasih lagi, Masya Allah. Itu masih di bawah itu, belum sampai Jannatul Firdaus A'la itu. Itu baru gerasinya, basementnya surga. Permintaannya berlipat-lipat dikasih oleh Allah, tapi belum sepadan, Pak. Nah, ini cerita orang yang masuk surga di akhir-akhir dalam riwayat itu. Tapi kasih sayang Allah kepada hambanya ini yang luar biasa, karena mungkin ya di dunia tertatih-tatih dalam beribadah kepada Allah, banyak sekali hambatan, tapi dia tetap istiqomah. Ya, dan itu nampak sekarang nih para jemaah yang kami muliakan. Ada orang Muslim, tinggal namanya saja Muslim di beberapa negara itu. Karena warisan nenek moyangnya dulu, dia tetap Muslim, walaupun minum homer, walaupun mau berzina, semuanya, tapi dia namanya enggak mau, dia suruh ganti KTP enggak mau. Nah, ini luar biasa. Mungkin orang-orang seperti ini yang diajak dialog oleh Allah, begitu itu. Ya kita-kita janganlah, enggak usah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi yang terakhir, walaupun enggak yang pertama masuk surga kelak, ya kita di tengah-tengah. Nah, nanti ketua kelas absen kita ya. Ya, ketua kelas nanti misalnya duluan meninggal, absen, ya Allah kuatkan. Ya misalnya kita, saya bukan mendoakan, ini riwayat tadi. Ingat teman-teman yang diajak pengajian, kuatkan gitu. Atau ada temannya anggota kelasnya meninggal duluan, nanti ya ingat, ya Allah doakan lagi kayak orang meninggal tadi itu. Ya Allah, ini teman-teman, ini ketua kelasku, kuatkan dia, mengajak kami untuk selalu datang pengajian. Nah, itu. Nah, gitu ketua kelas ya. Jadi bestian di Masjid Islamic Center ini, pertahankan dan perbaiki niatnya, ikhlas karena Allah, menjadi orang bertakwa di dunia, bertakwa juga nanti di akhirat, sehingga kita bisa mengamalkan firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 67 tadi, al-akhillah Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mudah-mudahan kita dihimpun oleh Allah, hati kita dipautkan oleh Allah dengan ketakwaan dan iman dan amal soleh di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada yang bertanya enggak? Enggak ada.
2: Ya, moderatornya cerdas dia. Waktunya sudah habis, kita berdoa. Karena saya kemarin lihat ada moderator dihujat di WA itu. Ini belum waktunya sudah suruh berdoa katanya. Tapi ya ketua kelas, kena moderator suruh berdoa saja, jangan bertanya. Biar tidak dihujat karena waktu sudah habis. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memohon dengan barokah pengajian pagi hari ini, barokah ayyamul asyr, 10 hari terbaik di awal bulan Zulhijjah, dan barokah ummul kitab. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan oleh Allah teman yang betul-betul pertemanannya dilandaskan dengan nama Allah, yang betul-betul pertemanannya dilandaskan dengan ketakwaan kepada Allah. Dan kita mohon semoga Allah menjauhkan kita dari bala ataupun musibah yang Allah turunkan ke dunia ini maupun di hari akhir. Allah hadinna kulli sholih. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal-amal ibadah kami. Karena Engkau Zat yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui ya Allah. Ya Allah, terimalah pertobatan kami. Terimalah permohonan ampunan kami. Karena Engkau lah Zat yang Maha pengampun, Maha penyayang, lagi Maha menerima pertobatan hamba-Nya. Allahumma la tada'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, hilangkanlah kesulitan dan kemitan hidup yang kami rasakan saat ini ya Allah. Berikan solusi jalan keluar dari semua permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dalam hidup keluarga kami, dalam hidup akan kehidupan ekonomi kami, kehidupan berwarga negara kami, kehidupan bertetangga kami ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Ya Allah, dengan barokah majelis ilmu di pagi hari ini ya Allah, berikan kesembuhan pada saudara kami yang telah Engkau coba dengan sakit, dan sembuhkan ya Allah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami ini ya Allah, bibit-bibit penyakit yang akan muncul menjadi penyakit, berikan dia kesembuhan ya Allah, agar kami bisa menghadirkan ibadah yang sempurna kepada-Mu ya Allah melalui kesehatan kami yang paripurna ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majlis ilmu pagi hari ini ya Allah, berikan kepada kami karuniamu yang ada di langit, karuniamu yang ada di bumi, karuniamu yang melimpah, agar kami bisa melunasi hutang piutang kami ya Allah. Kami mohon ya Allah agar kami diwafatkan dalam keadaan tidak memiliki hutang piutang dengan saudara-saudara kami ya Allah. Lunasi hutang kami ya Allah sebelum ajal kami tiba ya Allah. Ya Latif, ya Rasulullah.

0: kami ya Allah. Mudahkan hajat anak-anak kami ya Allah. Mudahkan hajat orang-orang yang selalu memudahkan hajat kami di dunia ini ya Allah, ya Arhamar Rahim. Mudahkan hajat negara dan daerah serta tempat tinggal kami ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina warzuqna birrahum ahya wa amwata warhamhum rahmatan wasi'ah wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, dan berikan kemampuan kepada kami untuk selalu menghadirkan bakti yang tulus untuk orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami ataupun telah mendahului kami ya Allah. Berikan rahmat kasih sayangmu untuk kedua orang tua kami, baik yang hidup ataupun dengan rahmat yang melampaui semua rahmat yang ada di dunia ini ya Allah. Karena Engkau Zat yang Maha memberikan rahmat kasih sayang ya Allah. Rabbana auzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna. Ya Allah, berikan kami kemampuan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, nikmat yang Kau berikan kepada ibu bapa kami ya Allah. Amal salihan tardah, dengan wujud kami bisa menghadirkan amal-amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, bantu kami agar kami bisa menghadirkan amal soleh. Dengan amal tersebut ya Allah, mengembirakan hati ibu bapa kami di alam barzah ya Allah. Dengan amal tersebut memberatkan timbangan kebaikan ibu bapa kami kelak di hari Engkau timbang amal-amal hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan kami kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, berikan kepada kami sahabat-sahabat setia yang selalu mengingatkan kami untuk beriman kepada-Mu, beriman kepada ajaran Nabi-Mu, beriman kepada semua perintah-perintah-Mu ya Allah, dan memudahkan kami untuk mengamalkan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan rahmat kasih sayang-Mu untuk kami dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan susah maupun senang ya Allah. Berikan petunjuk untuk kami, karena Engkau adalah Zat yang Maha memberikan kasih sayang. Allahumma alimna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan wasi'a wa taqabbal minna salihat a'malina innaka antas samiul alim. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu, ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami. Karunia kepada kami rizq yang halal untuk kami bisa pergunakan sebagai sarana beribadah kepada-Mu ya Allah, serta terimalah segala amal amal soleh yang kami lakukan selama hidup kami di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah kajian rutin kita pada pagi hari ini. Maka dari itu marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian tuntas sudah mutiara pagi yang diakhiri dengan tausiah pagi langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya saya akan mengajak Anda untuk bersama dalam rangkaian acara selanjutnya. Kita masuk ke NTB pagi ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Untuk Anda yang saat ini sedang bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya sapa Anda dari Langko 83 Ampere, saya Dian Mustafa, dan juga ada Aurina di operator. Kali ini di NTB Pagi Weekend. Nah, apa kabar Sida juga Ina Ama Semeton Jari Tiang saat Tiang kangen. Nggih, saat ini Sida sedang pirengan ya, sedang bersama bergabung di 89,2 dan juga 92,7 MHz ya. Sida juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital ya. Jadi dimanapun Anda berada, lembe pun Sida berjalan melangkah seperti itu ya. Mau elek sawah atau mau kemana, ke pasar begitu ya. Kalau Anda pegang HP, kalau Sida tegel handphone Sida, nggih, di situ Sida bisa download RRI Digital. Bisa Sida unduh nggih di Play Store. Bisa minta tolong anaknya untuk unduhin RRI Digital. Jadi biar kemanapun sudah bisa bersama Pro 1 RRI Mataram. Dan baiklah pendengar, di NTB Pagi untuk hari ini banyak sekali nanti akan hadir informasi dan juga inspirasi, dan yang pasti ada lagu-lagu penyemangat untuk Anda pagi ini.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk Lombok Barat hari ini pendengar berawan, Lombok Tengah juga berawan dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 71 sampai 96%. Sementara Lombok Timur kabut ya, dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 94%, dan Sumbawa udara kabur dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembabannya 66 sampai 95%. Wilayah Dompu berawan dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 95%. Sementara di wilayah Bima dan Sumbawa Barat, udara kabur dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 97%. Lombok Utara ada potensi hujan ringan hari ini pendengar dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 92%, dan di Kota Mataram serta Kota Bima berawan dengan suhu yang hampir merata dari 26 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya 68 sampai 97%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau Anda jelas dong mau apa nih pagi ini, madu dong ya. Iya. Oke, okay, pendengar, lagunya Lia ini emang pernah dinyanyikan Ari Wibowo juga. Itu judulnya Madu dan Racun juga ya, di era 80-an lah ya, antara 80-90-an lah. Nah, ini di 2021 dirilis ulang, masih dengan judul yang sama, Madu dan Racun oleh Alia. Oke, pendengar, nanti kita akan jeda ya untuk menyampaikan warta berita sepekan yang Anda bisa simak pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Ada informasi-informasi apa saja selama sepekan yang terhimpun ya pendengar, berita-berita dari hari Senin sampai hari Jumat. Sesaat lagi nanti Anda simak. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari Berita Sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat yang Anda simak untuk edisi hari ini pendengar Sabtu 23 Mei 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah Berita Sepekan selengkapnya.

Mendengar berita sepekan, kami awali dengan informasi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyoroti buruknya tata kelola anggaran pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Dampaknya puluhan sekolah di NTB ruang kelasnya tidak dapat digunakan karena berstatus barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan alokasi khusus di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB. Iqbal mengatakan bangunan yang seharusnya sudah dipakai siswa sejak 2025 itu kini kosong. Sementara kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di ruang lama yang sebagian kondisinya mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, Iqbal meminta perlunya pembenahan tata kelola keuangan dan infrastruktur pendidikan. Iqbal mengatakan dampak terbesar dari persoalan tata kelola itu justru dirasakan siswa. Pemerintah daerah kesulitan melakukan renovasi gedung lama karena keterbatasan ruang belajar. Sementara bangunan baru tidak boleh digunakan selama proses hukum berjalan. Pemerintah Provinsi NTB sebenarnya telah menyiapkan anggaran pemeliharaan sekolah pada 2026 melalui Dinas PUPR. Namun anggaran itu hanya cukup untuk perbaikan ringan di sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan. Karena itu pemerintah daerah mengajukan program revitalisasi bertahap ke pemerintah pusat. Sementara itu, ratusan eks tenaga honorer di lingkup Pemprov NTB akhirnya tersenyum lebar. Pasalnya, tali asih yang dijanjikan oleh Gubernur NTB mulai dibayar. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir mengatakan proses transfer sudah mulai dilakukan sejak Rabu pagi 20 Mei 2026. Penyaluran tali asih tersebut menjadi salah satu komitmen yang sebelumnya disampaikan Gubernur Iqbal kepada eks honorer pada 17 Desember 2025. Pemerintah Provinsi NTB menyebut bantuan itu sebagai bentuk perhatian sekaligus ikhtiar membantu para eks honorer yang terdampak setelah tidak lagi bekerja di lingkungan Pemprov Nusa Tenggara Barat. Amir menjelaskan pada tahap awal jumlah calon penerima tali asih tercatat sebanyak 518 orang. Namun setelah melalui proses validasi dan audit oleh Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat, jumlah tersebut menyusut menjadi 394 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Proses validasi dilakukan secara ketat dan berulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencatat adanya tren kenaikan kasus perkawinan usia anak khususnya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tahun 2023 jumlahnya 69 kasus, 2024 sebanyak 61 kasus, dan tahun 2025 menjadi 65 kasus. Penyuluh Sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Hajah Nur Hayati, menyampaikan sebelumnya kasus perkawinan usia anak di Kota Bima terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Targetnya setiap tahun angkanya terus ditekan, namun mengalami peningkatan lagi di tahun 2025 meski hanya 4 kasus. Usia pernikahan anak di Kota Bima mulai usia 15 hingga 17 tahun. Namun kini sudah muncul satu kasus usia pernikahan 12 tahun. Disampaikannya ada banyak faktor yang mempengaruhi kasus pernikahan usia anak di Kota Bima. Selain faktor pendidikan, pengawasan lingkungan keluarga juga pengaruh media sosial. Apalagi orang tua kerap memberikan kebebasan kepada anak untuk mengakses konten termasuk untuk orang dewasa. Upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kota Bima tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, namun lintas OPD. Sinyal telekomunikasi yang lemah hingga hilang total masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Utara. Kondisi geografis berupa lembah dan kawasan pegunungan membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses komunikasi maupun internet. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Kominfotik Lombok Utara mencatat saat ini masih terdapat sekitar 11 titik blank spot yang tersebar di beberapa wilayah di KLU. Selain daerah tanpa sinyal, sejumlah kawasan juga mengalami kualitas jaringan yang lemah dan tidak stabil. Kepala Dinas Kominfotik Lombok Utara, Hairil Anwar, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai usulan penanganan telah disampaikan termasuk untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang belum terjangkau jaringan. Namun hingga saat ini belum ada penambahan layanan maupun pembangunan baru di titik blank spot tersebut. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera membentuk tim penanggulangan konflik sosial.
Tujuannya untuk memperkuat antisipasi terhadap potensi konflik di tengah masyarakat. Permintaan itu disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Lombok Barat Selasa 19 Mei 2026. Menurut Tito, setiap daerah memiliki karakter dan tingkat kerawanan konflik yang berbeda. Karena itu pemerintah daerah dinilai perlu memiliki sistem penanganan yang cepat, terstruktur, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tito menjelaskan tim penanggulangan konflik sosial memiliki 3 fungsi utama, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik. Pada tahap pencegahan, kata Tito, tim bertugas mendeteksi potensi persoalan sejak awal serta melakukan mediasi sebelum konflik berkembang menjadi lebih besar. Adapun ketika konflik telah terjadi, pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar dampaknya tidak meluas dan menimbulkan korban lebih banyak. Ia menambahkan penanganan pasca konflik juga tidak kalah penting. Pemerintah daerah diminta segera melakukan rekonsiliasi sosial dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat konflik. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45 ribu unit, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400 ribu unit di seluruh Indonesia. Menteri PKPRI Marwarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Selain program RTLH, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis atau TBC. Program itu ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DMPDes Kabupaten Bima akan terus melakukan pembinaan kepada aparat pemerintah desa terkait dengan tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi masalah penting agar tidak muncul masalah di tengah masyarakat. Kepala DMPDes Kabupaten Bima Haji Mashkur menyampaikan pembinaan penting dilakukan agar pemerintah desa tertib dalam tata kelola keuangan. Selama ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dan Pemdes adalah terkait masalah keuangan tersebut. Tertib itu, kata Mashkur, mulai dari proses perencanaan, yakni musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah desa, hingga penyusunan APBDes. Terhadap perencanaan dan APBDes tersebut akan dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah kecamatan dan DMPDes. Demikian juga dalam tahap implementasi APBDes, DMPDes akan menggandeng aparat pemeriksa internal pemerintah, APIP, dan hal ini bersifat wajib sebagai bentuk pengawasan implementasi dana desa dan alokasi dana desa. Anda masih mendengarkan Warta Berita sepekan disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryatingsih mengatakan kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha. Nani menambahkan, selain faktor permintaan masyarakat, situasi global juga disebut mempengaruhi stabilitas
harga di daerah. Indonesia yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas dinilai rentan terdampak gejolak internasional dan konflik antar negara. Politisi Gerindra ini menyebutkan hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, mulai dari gas LPG, cabai, gula hingga minyak goreng. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Tiga ekor sapi asal Kabupaten Lombok Tengah terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Ketiga sapi tersebut memiliki bobot jumbo dan akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Idham Khalid, mengatakan satu ekor sapi dengan bobot mencapai 1 ton 40 kg berasal dari Kelurahan Sasake dan akan dikirim ke Kabupaten Sumbawa. Kemudian satu ekor sapi asal Desa Bonjeruk dengan berat 1 ton 5 kg akan dikirim ke Kabupaten Lombok Barat. Sementara satu ekor sapi lainnya dengan bobot sekitar 950 kg akan dikirim ke Kota Mataram sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Menurutnya, terpilihnya sapi asal Lombok Tengah menjadi hewan kurban Presiden merupakan kebanggaan sekaligus motivasi bagi para peternak di daerah. Idham menambahkan jumlah ternak yang disiapkan untuk kebutuhan kurban Idul Adha 2026 di Lombok Tengah mencapai sekitar 10.000 ekor yang berada di kelompok ternak. Selain itu, terdapat sekitar 1.500 ekor ternak milik para pengusaha peternakan. Jenis ternak yang mendominasi yakni sapi Bali dan sapi eksotik dengan bobot bervariasi mulai dari 400 kg hingga lebih dari 1 ton. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan potensi desa. Asisten Dua Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini fokus membuka peluang investasi seluas-luasnya sekaligus memaksimalkan potensi pertanian, perkebunan, dan usaha masyarakat desa. Ia menjelaskan masyarakat yang memiliki lahan sawah maupun usaha produktif akan mendapat pendampingan termasuk akses permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dari perbankan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana seperti bibit pertanian, jaringan irigasi, hingga pelatihan pengelolaan hasil perkebunan. Suharmaji menilai desa menjadi penopang utama ekonomi daerah. Karena itu, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, mangga, dan alpukat terus didorong agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis sebagai langkah memperkuat penanganan kasus kekerasan dan asusila. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan rencana itu menyusul kembali mencuatnya kasus dugaan asusila di lingkungan pondok pesantren yang melibatkan oknum ustadz dengan korban 4 orang santri. Diketahui saat ini Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA Lombok Tengah telah melakukan pendampingan terhadap para korban, khususnya dalam proses pemulihan trauma. Pihaknya menilai kebutuhan tenaga psikolog klinis semakin mendesak karena angka kasus asusila di Lombok Tengah semakin tinggi, tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan tetapi juga sesama jenis. Ia berharap keberadaan psikolog klinis nantinya dapat memperkuat layanan pendampingan korban, pemulihan trauma, hingga upaya pencegahan kekerasan seksual di Lombok Tengah. Polda Nusa Tenggara Barat meningkatkan penanganan kasus dugaan eksploitasi seksual dengan terlapor seorang warga negara Selandia Baru berinisial RMS ke tahap penyidikan. Kasus ini dilaporkan 3 warga lokal yang mengaku menjadi korban. Penanganan kasus ini berada di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Barat. Namun polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kemungkinan penetapan tersangka. Laporan terhadap RMS masuk ke Polda NTB pada akhir Januari 2026. 3 pelapor mendapat pendampingan hukum dari BKBH Universitas Mataram sejak awal proses pelaporan. Ketua BKBH Universitas Mataram Joko Jumadi mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi sebelum menggelar perkara. Pihaknya berharap kepolisian segera memberikan kepastian hukum terkait status terlapor. BKBH Universitas Mataram juga menyebutkan kondisi psikologis para pelapor mulai membaik setelah menjalani pendampingan selama beberapa bulan terakhir. Sebagian pelapor kini disebut telah kembali bekerja di salah satu hotel di kawasan Senggigi.
Kasus ini mencuat setelah 3 orang termasuk seorang pria melaporkan dugaan eksploitasi seksual yang mereka alami sepanjang tahun 2025. Para pelapor mengaku dipaksa mengikuti aktivitas seksual bersama yang diduga direkam oleh terlapor. Satres Narkoba Polresta Mataram kembali menangkap seorang perempuan residivis kasus narkoba di lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada Selasa sore. Polisi juga mengamankan seorang pria dalam pengungkapan kasus tersebut. Kasatres Narkoba Polresta Mataram Remanto mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di kawasan Karang Bagu. Tim Opsnal kemudian melakukan penyelidikan sebelum bergerak menuju lokasi sekitar pukul 3.30 WITA. Polisi mengamankan perempuan berinisial Y, berusia 42 tahun di sebuah gang di lingkungan Karang Bagu dengan didampingi ketua RT setempat. Dari lokasi penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peredaran sabu. Setelah mengamankan Y, polisi melakukan pengembangan ke rumah terduga pelaku di lingkungan yang sama. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial S berusia 52 tahun. Total barang bukti narkotika yang diamankan memiliki berat bruto 9,86 gram. Seluruh barang bukti bersama kedua terduga pelaku kini diamankan di Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku yang diamankan berinisial SA, seorang wira swasta asal Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Dalam pengungkapan tersebut, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di dua lokasi berbeda dan menemukan sejumlah barang bukti timbangan, alat hisap sabu dan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram. Kasih Humas Polres Lombok Timur Ibtu Lalu Rusmaladi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sembalun. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan awal, SA diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku terancam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara di atas 10 tahun penjara. Dan saudara, sekian Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengar ada lagunya Ren yang dekat di hati. Oke, ini dari album Hari Baru ya, dirilis tahun 2013. Iya, pendengar, lagu dekat di hati ini emang punya nuansa yang wah, kayaknya pas sekali ya buat pagi hari Anda, apalagi di weekend ya, akhir pekan ini. Untuk Anda yang jauh merasa jauh di mata, atau sekarang dalam perjalanan nih, lagi di laut ya, aduh laut mana. Iya, menggunakan kapal laut maksudnya ya, di jauh di sana, tapi kayak terasa dekat di hati ya. Nah, lagunya Ran ini memang musiknya tuh ringan, terus hangat, dan bisa membuat suasana itu terasa terasa pelan, tapi menenangkan lah, seperti itu ya. Ibaratnya nih, Anda sedang menanti sinar matahari, terus tiba-tiba sinar matahari ini masuk begitu ya, lewat jendela Anda, ketika Anda buka jendela gitu ya jendela kamar Anda. Nah, kalau dari tadi Anda mendengar liriknya, lagunya Ran ini emang terasa ya seperti Anda ini yang menjadi seseorang yang memulai hari sambil mengingat orang-orang yang selalu ada di pikiran Anda. Wah, apakah lagu ini cocok dengan suasana pagi Anda yang memang selalu Anda nikmati setiap weekend itu dengan suasana yang nyaman, tenang ya, sambil menikmati sarapan kopi hangat, secangkir kopi pasti hangat. Ada juga loh kopi yang dingin. Teh hangat, jahe hangat, udara segar, atau bahkan perjalanan menuju aktivitas untuk Anda yang punya tugas hari ini. Oke. Seperti lagunya Ran, namun bila Anda sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku ya, akan aku temani. Akan aku temani dengan lagu-lagu yang pastinya yang bisa Anda simak di Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar, Anda bisa dengarkan juga siaran kami melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Iya, jadi semua emang ada aturannya seperti lagunya Opi Andaresta. Iya, jadi ya udah berakit-rakit dulu, terus berenang-renang kemudian. Memang harus bersakit-sakit dulu ya, baru bisa bersenang-senang kemudian. Engge buat Side yang baru saja bergabung, terima kasih untuk semua ya yang saat ini sedang bersama Prosatu RRI Mataram. Nanti informasi yang lain masih kami akan hadirkan pendengar untuk Anda. Nanti kita akan jeda dulu ya untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum